0: kepada apa namanya berikutnya, apa generasi berikutnya.
1: Upaya pengurangan resiko bencana dengan melibatkan masyarakat adalah keniscayaan yang harus dilakukan. Literasi bencana berbasis kearifan lokal sekaligus pengetahuan modern diyakini mampu meminimalisir jatuhnya korban nyawa, seperti yang disampaikan LSM Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Yayasan Skala Indonesia melalui direkturnya Tri Nirmalaningrum.
2: Yang penting sebenarnya buat pemerintah mendorong agar masyarakat mampu mengenali ulang sebenarnya ancaman dan juga pengetahuan-pengetahuan yang ada di mereka. Karena mereka nggak bisa ngurut.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Nurun minal Qur'an.
5: Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari yang mulia, hari Jumat, hari yang ke-28 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, seperti biasanya akan saya bacakan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request namun belum mengetahui tata caranya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp request Anda, silakan dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Saya ulangi, 08 73 kali 04 kali 846. Dan untuk Telegram silakan dikirim ke nomor kami, maksud kami melalui channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Untuk Telegram di channel @suaraaliman. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q, kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa. Kemudian setelah nama ditulis alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, ya. Dan yang terakhir adalah nama qari-nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat, hingga surah An-Nas, surah yang ke-114, ya. Dan untuk Syekh Abdul Somad Abdul Basit hanya akan menyediakan surah

Pasrah dari juz 29 dan 30 ya. Untuk pagi, untuk malam 28 ya sampai 30. Ya, dan surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Dari Telegram dan Clubhouse, belum ada request yang dikirim dari sana pagi ini. Ini berlangsung berpindah ke WhatsApp ya. Untuk SMS, belum kami periksa saat ini. Untuk WhatsApp yang sudah mengirimkan request, yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yaitu merequest surah Al-Fatihah dan surah Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun dan At-Taghabun. Qarinya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, Kamisyanur, di Wiguna Regency Surabaya dan Dr. Wahidin Gresik, surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Nuh dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama. Ya. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan yang merequest melalui voice note ya. Dan yang di surah ya, Al-Jumu'ah dan surah Az-Zariyat dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian untuk Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah At-Tahrim qarinya Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian request berikutnya dari Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Ada Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Waqi'ah qarinya Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Budiana dan di jalan di Bulak Banteng Kenanga Surabaya merequest surah Al-Qalam dan surah Al-Qiyamah dengan Qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Baik, khotil iman, segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama, yaitu yang pertama dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, surah Al-Jumu'ah dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan surah-surah yang lain. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah dikirimkan pada putaran yang kedua ya, atau yang akan kami hadirkan pada putaran yang kedua. Request berikutnya dikirim oleh dari AB Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Ba Mu'alim. Kemudian berikutnya dari Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang Tuban yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Abu Usama dan surah An-Najm dengan qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kemudian berikutnya dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Ahmad Sa'ud. Baik, ikhwatul iman, belum ada request yang lain, karena itu segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang kedua, diawali dengan untuk surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir tadi sudah kami hadirkan. Kemudian surah Al-Mulk, surah An-Najm juga sudah kami hadirkan. Dan kini kami hadirkan surah Ar-Rahman dengan qari Ahmad Sa'ud. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Murattal Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Request-request yang masuk insya Allah sudah kami bacakan semuanya. Namun masih ada 2.

0: surah yang belum kami hadirkan, insyaallah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara request Morotal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: shirat.
1: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
2: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
3: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?
4: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal.
2: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
5: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
2: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.
6: Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Wahai wanita, jadikanlah keputusan menikahmu ini merupakan keputusan keluarga. Ya. Maksudnya adalah sebelum kamu melangkah untuk ke jenjang pernikahan, alangkah bagusnya engkau bermusyawarah dengan keluargamu. Wabil khusus adalah walimu, entah itu ayah, kalau ayah sudah tidak ada mungkin paman atau kakek misalnya, atau kalau tidak ada bisa saudara kandung atau seberapa dan sebagainya. Ya, nah, jadi sebelum seorang wanita memantapkan langkahnya untuk menikah, alangkah baiknya ini coba dimusyawarahkan dengan keluarganya. Memang yang namanya menikah ini yang menjalani adalah si wanita itu sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau dia minta saran, minta pendapat kepada orang-orang yang sudah, yakni berumur lebih dari dia. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada atau bersama orang-orang yang lebih senior dari kalian. Yang dimaksud dengan lebih senior di sini ada dua makna. Yang pertama adalah senior dari segi ilmu. Kalau dia adalah orang ahli ilmu, maka kita bisa ambil faedahnya dari keilmuannya. Ya, bagaimana yakni menurut syariah, bagaimana menurut Islam, kalau menikah dengan orang seperti ini nih sesuai dengan ajaran Nabi SAW atau tidak? Kita ambil ilmunya. Yang kedua yang dimaksud dengan senior atau lebih tua yaitu adalah tua secara usia. Meskipun mereka secara ilmu kurang, tapi dengan kelebihan usia yang Allah berikan kepada mereka, ini kita bisa ambil pengalamannya. Ya, jadi kalau ahli ilmu kita ambil ilmunya, kalau orang yang tua dari segi usia kita ambil pengalamannya. Ya, tentu mereka sudah banyak makan asam dan garam, ya. Sehingga ini adalah anjuran bagi wanita sebelum menikah untuk coba musyawarah terlebih dahulu. Nah, kemudian beliau mengatakan yatahammalu fihi ar-rijalu al-mas'uliyata. Yang mana di antara manfaat seorang wanita ini bermusyawarah kepada keluarganya, wabil khusus kepada walinya dan kepada kerabat-kerabatnya yang laki-laki, ya. Ini apa namanya, salah satu manfaatnya adalah para laki-laki tersebut atau para wali tersebut ini akan yakni menanggung tanggung jawab, ya, menanggung tanggung jawab, ya. Ini pentingnya apa, seorang wanita tidak boleh melangkah sendiri untuk menikah, ya, apalagi tanpa wali. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini cocok sekali ya pelajaran kita tentang hadis bertepatan dengan hari Jumat. Sebuah hari yang mana di antara amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak di hari tersebut adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkadang sebagian kita susah untuk solawat secara mandiri, itu susah. Untuk sholawat tanpa ada sebabnya, sebagian kita ini tidak terdorong untuk melakukan itu. Maka salah satu cara agar kita terdorong, ya, untuk bersholawat, harus ada pemicunya. Dan salah satu pemicunya adalah dengan ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad SAW disebut. Ya, salah satunya adalah dengan belajar hadis pada hari Jumat. Jadi tepat sekali materi ini dikaji pada hari Jumat. Dan Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya orang yang terdekat kedudukannya dengan beliau di akhirat itu adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Makanya kata para ulama, orang yang terdekat kedudukannya dengan beliau adalah mereka yang ahli hadis. Karena sedikit-sedikit mereka akan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini kami mengajak diri kami pribadi dan juga para pendengar dan pemirsa sekalian, ketika mendengar ada kata-kata Nabi atau ada kata-kata Muhammad atau ada kata Rasulullah, maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkihul mar'atul mar'ata. Janganlah seorang wanita menikahkan wanita yang lain. Ya, jadi seorang wanita tidak bisa menikahkan wanita yang sejenisnya, tidak boleh. Namanya wali itu harus dari laki-laki, tidak boleh wali dari perempuan. Ya, nah, jadi ini disebutkan la tunkihul mar'atul mar'ata. Seorang wanita tidak bisa menikahkan wanita yang lain. Di sini kalau kita tinjau dari segi bahasa, ya dari segi bahasa Arab, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai la an-nafiyah, ya la an-nafiyah ini artinya tidak, ya bukan la an-nahiyah larangan, jangan, ya. Dan nafi atau peniadaan ini lebih meniadakannya itu lebih sangat lebih besar dibandingkan nahi larangan. Misal ada hadis yang mengatakan misalnya tidaklah sah sholat yang dibaca di dalamnya Al-Fatihah, yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Fatihah, dengan hadis misalnya janganlah kalian sholat di kandang unta. Ya, hadis yang mengatakan tidak ada sholat ini, penafian sholat tersebut lebih ekstrim, ya penafian sholat tersebut lebih kencang dibandingkan yang pakai lafaz larangan janganlah. Begitu pula di sini Nabi SAW pakai lafaz apa? Seorang wanita tidak, ya. Beliau tidak mengatakan janganlah, tidak, ya. Jadi pakai adatu an-nafi, pakai peniadaan, bukan larangan. Ini menunjukkan bahwasanya peniadaan hukum ini atau ketidakabsahan hukum ini itu lebih kencang dibandingkan kalau pakai larangan, ya. Makanya seorang wanita, mau siapapun yang jadi walinya, kalau yang bisa jadi walinya ini adalah perempuan, maka pernikahannya tidak sah sama sekali. Mau yang jadi walinya adalah ibunya sendiri, mau yang jadi walinya misalnya saudarinya, atau bibinya, atau neneknya, atau putrinya, tidak sah sama sekali. Ya, nah, di sini Nabi SAW pakai apa? Peniadaan, bukan pakai larangan. Ya. Jadi, la tunkihul mar'atul mar'ata. Seorang wanita tidak bisa menikahkan wanita yang lain. Wala tunkihul mar'atu nafsaha, dan juga seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Jadi selain seorang wanita tidak bisa menikahkan orang lain, di sisi lain dia juga tidak boleh atau tidak bisa, bukan tidak boleh saja, tapi tidak bisa seorang wanita menikahkan dirinya sendiri alias nikah tanpa wali. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rawi hadis ini, ya sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kunna na'uddu allati tunkihu nafsaha hiya zaniyah. Kami dahulu, kalau sahabat mengatakan kami dahulu, ini berarti kami para sahabat, kami para sahabat dahulu menganggap wanita yang menikahkan dirinya sendiri alias nikah tanpa wali, dia ini adalah azaniyah, seolah-olah seperti pezina. Jadi bukan maksudnya wanita yang menikah tanpa wali berarti dia pezina, berarti dapat dosanya kayak orang yang berzina, atau misalnya harus dirajam, tidak seperti itu. Tapi maksudnya adalah perbuatan dia yang menikah tanpa wali ini persis seperti perbuatannya pezina. Pezina, mereka berzina tanpa wali. Jadi tidak layak bagi seorang wanita untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini yang pertama, ahammiyatu himayati hayatil mar'ati zawjiyyati minal fashli. Pentingnya menjaga kehidupan seorang wanita dalam rumah tangganya agar tidak gagal. Di mana salah satu caranya? وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُومَ وَلِيُّهَا بِتَوَلِّي مَسْئُولِيَّةِ زَوَاجِهَا وَتَيَقُّنِي مِنْ أَهْلِيَّةِ الْمُتَقَدِّمِ لَهَا. Salah satu cara menjaga pernikahan seorang wanita agar jauh dari kata kegagalan, yaitu dengan si wali mengemban tugas, yaitu sebagai penanggung jawab pernikahan wanita yang di bawah kewaliannya. Misal dia adalah seorang bapak, ya dia nanggung kewalian putrinya yang mau nikah. Misal dia adalah seorang saudara laki-laki, berarti dia nanggung pernikahan saudari putrinya. Misal dia adalah seorang paman misalnya, dia berarti nanggung kewalian pernikahan keponakannya. Jadi adanya wali yang bertanggung jawab atas pernikahan seorang wanita, ini salah satu cara agar pernikahan si wanita ini jauh dari kata kegagalan. Bukan berarti kemudian, oh setiap yang nikah mesti ada walinya, nggak mungkin gagal, tidak juga. Tapi ini adalah langkah preventif, ya, atau langkah pencegahan. Ya. Jadi salah satu caranya, gimana biar pernikahan ini nggak dibuat main-main, biar pernikahan ini benar-benar dibangun di atas tanggung jawab, nikahnya harus ada walinya. Ya, dan walinya harus wali sah. Ya, bagian orang walinya ustadznya misalnya. Ya, bagian yang lain walinya adalah temannya. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, jadi ini adalah salah satu langkah untuk mencegah dari kegagalan dalam pernikahan seorang wanita. Dan juga fungsi dari wali adalah agar si wali ini benar-benar mencari tahu kira-kira calonnya ini cocok nggak sama si wanita tadi. Si bapak otomatis akan mencari tahu, fulan ini cocok nggak buat putriku. Nah, saudara akan mencari tahu, fulan cocok nggak untuk saudariku. Inilah kenapa kok wali harus dari orang-orang tertentu, nggak boleh sembarangan. Ustadznya jadi wali, gurunya jadi wali, temannya jadi wali, nggak bisa. Karena rasa kecemburuan yang ada pada wali, ini nggak ada pada orang-orang yang lain. Seorang bapak, ketika tahu putrinya akan menikah, dia akan mengeluarkan seluruh effortnya, dia akan mengeluarkan seluruh yakni yang dia miliki dalam mencari tahu calonnya ini cocok atau tidak. Orang teman nggak mungkin seperti itu. Guru nggak mungkin se-effort bapaknya. Jadi ini adalah fungsi dari wali. Ya, yang pertama adalah dia akan bertanggung jawab terhadap pernikahan wanita yang di bawah kewaliannya. Yang kedua, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kelayakan si calon ini. Cocok tidak untuk wanita yang di bawah kewalian. Kemudian selanjutnya, annal mar'ata la yajuzu laha an tatawalla tazwija nafsiha. Bahwasanya seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk dirinya sendiri. Menikahkan dirinya sendiri, tidak butuh wali. Wala tazwija ghairiha minan nisa, begitu pula dia enggak boleh atau tidak sah baginya untuk menikahkan orang sejenisnya dari perempuan. Tidak boleh. Ya. Sesama perempuan tidak bisa jadi wali. Di sini ada sebuah faedah yang dapat kita ambil, jemaah dirahmati Allah. Bahwasanya hadis ini menunjukkan kusurul mar'ah, kurangnya yakni sosok perempuan. Ini bukan dalam rangka merendahkan perempuan, tidak. Bukan dalam rangka perempuan. Ini dalam rangka untuk menguatkan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Begitu pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya kekurangan wanita ini ada pada agama dan akalnya. Pada agama, karena terkadang dia mengalami masa-masa yang dia enggak bisa ibadah haid dan nifas. Pada akalnya, karena kadang perempuan apa lebih mendahulukan perasaan dibandingkan akalnya. Nah, ini hadis ini juga secara makna yang tersirat juga menunjukkan akan kekurangan si wanita. Apa yang menunjukkan akan hal ini? Yaitu kalau kita tahu seorang wanita saja nggak pantas untuk jadi wali bagi dirinya sendiri. Buat nikahkan dirinya sendiri saja dia tidak mampu itu loh. Apalagi menikahkan orang lain, tambah tidak boleh lagi. Ini menunjukkan kusurul mar'ah, kurangnya wanita dari segi ini. Untuk jadi wali bagi dirinya sendiri aja tidak bisa gitu loh. Menikahkan dirinya sendiri aja tidak bisa. Ya. Apalagi nikahkan orang lain. Ya. Seseorang yang butuh kepada wali, tidak bisa kemudian dia malah jadi wali bagi orang lain. Jadi ini adalah ya, di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya benar ya, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ini bukan dalam rangka kemudian oh ini berarti sangat mendukung gerakan patriarki, tidak. Ini sekali lagi dalam rangka agar apa? Agar si wanita tahu diri. Oh, memang secara kodrat, secara ya sudah ketetapan Allah, kami diciptakan untuk di bawahnya laki-laki. Sehingga kami pun harus ya lebih patuh kepada arahannya. Seorang istri harus patuh pada arahan suaminya selama bukan maksiat. Seorang putri patuh kepada arahan bapaknya. Ya, karena sudah secara kodrat seperti itu. Begitu pula sebaliknya, bagi si laki-laki harus punya perasaan untuk mengayomi perempuan. Itu yang benar. Ya, jadi bukan dengan, jadi berarti menunjukkan kami bisa seenaknya dong laki-laki. Tidak. Tapi hadis-hadis seperti ini dalam rangka menanamkan pada jiwa laki-laki, kamu itu pemimpin. Ya, kamu itu membawahi wanita-wanita yang di bawah kewalianmu. Maka jadilah sosok pemimpin yang benar. Jadi apa? Lebih mengayomi, lebih menjaga mereka, dan menjadi teladan. Ya? Jadi harap dipahami baik-baik. Bukan sebaliknya yang negatif. Nah. Kemudian selanjutnya, annaman tuzawwiju nafsaha tu'addu min masafiz zunati wazzawan. Bahwasanya seorang wanita yang dia menikahkan dirinya sendiri, ini dianggap masuk dalam kelompoknya atau golongannya para pezina. Waliyazubillah. Sekali lagi maksudnya bukan dia melakukan dosa seperti zina dan berak dirajam, tidak. Tapi sifatnya seperti itu, kayak sifat pezina. Dzalika li'anna suratal 'aqdi tushbihu at-ta'aquda baina az-zunati waz-zawani. Karena kalau kita perhatikan akad nikah yang dilakukan tanpa adanya wali, ini mirip dengan akad jual beli yang dilakukan antara pezina, antara laki-laki dan perempuan yang berzina. Waliyazu. Sama. Orang mau berzina tidak perlu wali. Nah, begitu pula nikah tanpa wali, ini mirip seperti orang yang mau berzina. Nah, waliyazu. Kemudian yang terakhir, anna wujudal wali min syuruti sihhati aqdin nikah. Bahwasanya adanya wali ini adalah termasuk syarat sahnya akad pernikahan. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah, tidak sah suatu pernikahan yang di dalamnya tidak ada wali dan dua saksi. Wallahu a'lam. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil satu hadis lagi insyaallah. Hadis yang ke-65. Dia memberikan judul dengan la yajurruki hubbul lahwi fil ursi ila alwuqu'i fi ma harramahullah. Wahai wanita, jangan sampai kecintaanmu terhadap hal-hal yang al-lahwu. Allahu, hal-hal yang ya permainan, melalaikan ya. Perempuan biasanya suka seperti itu. Ketika apa? Ketika al-urs, walimahan. Biasanya kalau kita lihat fenomena yang ada ya, jemaah yang biasanya paling heboh, yang biasanya paling ramai ketika walimah, ini ya di tempatnya ibu-ibu. Entah saat pengantinnya masuk, wah yang paling banter teriaknya ya bagian ibu-ibunya. Ya. Atau pas mungkin bagian pembagian durpres, ya, pembagian kuis, dan sebagainya. Ini yang kelihatan paling riuh, paling rame ya di kelompoknya ibu-ibu. Kenapa? Karena wanita memang yakni terfitrah dengan suka dengan hal-hal yang seperti itu. Wabil khusus apa? Pas walimahan. Nah, kecintaan seorang muslimah terhadap hal yang sifatnya seperti ini, jangan sampai kemudian menyeret dia terhadap hal-hal yang diharamkan. Alias ada batasannya. Bersenang-senang, bercanda, bermain-main ketika walimahan, ini ada batasannya. Tidak kemudian, mumpung walimahan nih, boleh segala sesuatu. Tidak. Ada batasannya. Meskipun memang ada rukhsah ketika walimah, Nabi SAW memberikan rukhsah untuk seseorang boleh melakukan beberapa hal, ya, yang tidak bisa dilakukan di hari selainnya. Nanti kita sebutkan. Wala tata'adzari bi annaha lailatan fil 'umr. Dan janganlah engkau mencari-cari alasan bahwasanya ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Nah, waduh, nikahkan sekali seumur hidup, wis kita sepuas-puasnya, ya. Kita bersenang-senang, enggak ada batasannya. Bahkan sebagian mungkin melalaikan sholat. Waduh, aku kalau sholat wudhu nanti make upku luntur. Wis enggak usah sholat, sekali seumur hidup tok kok. Ya, sudah sholat setiap hari, sekarang semalam tok wis enggak sholat. Auzubillah min dzalik. Ini menunjukkan apa? Meskipun seseorang boleh bersenang-senang ketika yakni walimah, ketika adanya pernikahan, ini jangan sampai kemudian menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang diharam. Waliyah. Kita baca hadisnya. An Aisyata, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, annaha zaffat imra'atan ila rajulin minal ansar. Pada suatu saat Aisyah ini pernah mengantar pengantin wanita ke calon laki-lakinya. Jadi Aisyah ini kayak menggiringi gitu ya. Jadi zaffat itu artinya adalah ahdat arusan ila zaujiha. Ya, jadi menggiring pengantin perempuan diserahkan ke pihak laki-lakinya. Ya, dibawa mungkin ke tempat walimahan atau ke rumah laki-lakinya. Wa naqalatha ila baitihi, dipindahkan ke rumah suaminya. Ba'da ma zayyanatha, setelah dipercantik. Ya, insyaallah. Jadi di kalangan sahabat dahulu sudah ada ya, apa istilahnya itu zaman sekarang? Mua ya. Hah? Mua istilahnya ya. Yang biasa dandani pengantin itu ya. Ternyata sudah ada di zaman sahabat. Jadi sebelum pengantin wanita ini diantarkan ke pengantin laki-lakinya, lah ini dipercantik dulu ya, didandani dulu, terus diantar bareng-bareng ke rumah suaminya, masya Allah. Nah, pada suatu saat Aisyah pernah ikut momen tersebut, ngantar si calon wanita, ngantar si wanitanya ini ya, pengantin wanitanya. Faqala Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW pun bersabda ketika melihat fenomena ini, ya Aisyah, ma kana ma'akum lahwun, wahai Aisyah, kenapa kok tidak ada lahwun? Kenapa kok tidak ada permainan atau suatu hal yang ya yang menyenangkan lah? Kenapa kok ya ini lempeng-lempeng aja, biasa ya, standar. Ya, ngiring tok ya, tidak ada apa-apanya itu loh. Walimahannya kok tidak ada apa-apanya ya. Kenapa enggak ada, wahai Aisyah? Fa innal ansara yu'jibuhumul lahwu. Karena orang-orang Ansar yang nikah kebetulan orang Ansar nih. Mereka ini suka al-lahwu, permainan. Yang dimaksud dengan al-lahwu di sini bukan keumuman lahwu. Oh, berarti orang-orang Ansor suka hal-hal yang melalaikan, tidak. Tapi maksudnya adalah al-lahwu di sini permainan yang dibolehkan dilakukan saat walimah. Contohnya apa? Misalnya ke dorbu aduf, memukul rebana. Kemudian juga at-taghanni bi'aghani mubahah, menyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang diperbolehkan. Dan nyanyian yang mengandung kata-kata jorok, mengandung kedustaan, atau yang menyebabkan ikhtilat dan sebagainya, tidak. Jadi ini yang dimaksud dengan lahwu di sini. Orang-orang Ansor itu mereka suka kalau pas ada walimahan ada acara-acara seperti ini, ya. Mungkin pukul rebana, kemudian berdendang dengan yakni dendangan yang tidak mengandung hal-hal yang fasik, tidak mengandung hal-hal yang melanggar syariat. Ini sama Nabi dipertanyakan, kok tidak ada gitu loh. Nah, kenapa? Ya. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama, annallahwa fil ursi minal umuril jaizah, bahwasanya permainan-permainan seperti ini ketika momen pernikahan ini termasuk hal yang diboleh. Ini menunjukkan ya dilakukannya pas itu saja, jangan dikiaskan ke hal yang lain ya, jangan bermudah-mudahan. Kaedahnya gini ya jamaah, kalau ada rukhsah itu kita jangan terlalu berluas-luas. Kalau ada suatu rukhsah dalam suatu momen, jangan dilebar-lebarkan ke momen yang lain. Oh, sama Nabi SAW boleh kok mukul rebana, boleh nyanyi-nyanyi pas walimahan. Berarti kita cari momen yang kayak walimahan apa? Misalnya nyambut orang, ya, nyambut orang kita kasih rebana. Atau misalnya momen kelulusan, yuk mukul rebana, kan mirip kayak pernikahan. Nah, ini namanya terlalu mengkiaskan, ya, terlalu bermudah-mudahan. Namanya rukhsah, rukhsah itu diambil dari hal yang sebenarnya tidak boleh, terus boleh gitu loh. Namanya keringanan, ini jangan kemudian kita berluas-luasan. Namanya rukhsah, ya sudah itu saja. Jangan kemudian di bermudah-mudahan, ya, kemudian dikiaskan ke setiap momen yang di situ ada makan-makan, boleh mukul rebana, boleh joget-joget, tidak. Ya. Setiap momen yang di situ ada kesenangan, ya, lulus kuliah lah, kelahiran anak lah, kemudian kita apa? Adakan mukul rebana, joget-joget, tidak seperti itu. Nabi SAW hanya membolehkan ketika pernikahan, ya sudah, cukup itu saja. Ya. Assalamatu la ya'diluha syai', keselamatan tidak ada bandingannya. Baik, kemudian selanjutnya yang kedua, annal mar'ata taziffu ila zawjiha laylata ursiha bima yus'iduha, atau tuzaffu ila zawjiha laylata ursiha bima yus'iduha. Bahwa seorang wanita, ketika dia diantar ke suaminya pada malam pengantin, ini hendaknya dia diiringi dengan hal-hal yang menyenangkan dia. Seperti tadi. Mungkin pas walimahan ada rebananya, atau ada mungkin syair-syair, atau nasyid, atau apalah ya. Ya intinya yang kandungannya tidak ada melanggar syar'inya. Nasyid-nasyid atau nyanyian-nyanyian yang memang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya. Misalnya tentang menunjukkan kesemangatan, menunjukkan tentang semangat ketika jihad, menunjukkan ketika apa, hal-hal yang positif lah ya, seperti itu, bukan yang negatif. Ini bagusnya seperti itu ketika diantar ke pelaminan. Nah. Kemudian selanjutnya, anna dhabital lahwi al-mubahi fil 'ursi huwa muwafaqatu syari'ati lahu. Patokan permainan-permainan yang dibolehkan ketika walimah, ketika resepsi, ketika kondangan, patokannya adalah apakah dia dibolehkan oleh syariat atau tidak. Jadi patokannya bukan, oh yang penting sesuai dengan keinginan sahibul hajatnya. Tidak bisa. Sahibul hajat manusia. Manusia kadang salah. Atau yang penting patokannya adalah keinginan hadirinnya. Oh makin parah lagi. Setiap mereka punya pemikiran masing-masing. Dalam hal ini yang jadi patokan adalah syariat Islam. Boleh nggak permainan ini dalam Islam? Oh boleh, sebatas mukul rebana saja, ya. Hanya rebana saja yang boleh dimainkan. Bahkan sebagian ulama memberikan rincian, di antara rinciannya adalah rebananya ini bentuknya tidak boleh ada kemerincingnya itu. Ya. Begitu pula ada beberapa rincian ya, saya nggak ingat, salah satunya itu ya. Kemudian juga di antara rincian yang lain, antara laki-laki dan perempuan terpisah. Ya, jadi tidak boleh laki-laki nonton pertunjukannya perempuan atau sebaliknya. Ya, perempuan punya pertunjukan sendiri, laki-laki punya pertunjukan sendiri. Ya, jadi ada beberapa syarat ya ketika seseorang ingin memainkan hal-hal ini ketika resepsi. Nah, jadi patokannya adalah sesuai dengan syariat atau tidak. Bahkan kalau itu pun dilakukan di tengah-tengah wanita, ada juga syarat-syaratnya. Di antaranya tidak boleh menampakkan aurat. Sesama wanita tidak boleh menampakkan aurat. Ya. Kemudian juga tidak berlebihan dan yang lain sebagainya ya, tetap harus kembali ke batasan-batasan syariat. Nah. Kemudian selanjutnya, annal maqsuda min hadzal lahwi isha'atul farhati fil ursi. Bahwasanya tujuan dari kenapa sih kok pernikahan ini dibolehkan seorang melakukan hal seperti tadi? Bukan tanpa sebab. Islam membolehkan untuk seseorang melakukan hal-hal tadi, mukul rebana atau berdendang dengan dendangan yang tidak ada keharamannya ketika walimah. Ini bukan tanpa sebab. Di antara sebabnya yaitu adalah dalam rangka menampakkan kebahagiaan ketika resepsi. Ini adalah hari yang berbahagia, ini adalah hari di mana dua insan yang sedang mengikat tali pernikahan yang dahulunya haram menjadi halal, berbahagia semuanya. Nah, selain pengantinnya bahagia, yang hadirin juga diharapkan untuk berbahagia. Gimana cara membahagiakan mereka? Kasih acara-acara seperti tadi. Cuman sekarang ada door prize ya, yang dapat nomor sekian, dapat kipas angin, tidak apa-apa. Ini termasuk ngamalkan sabda Nabi tadi. Nah, ya. Atau misalnya dengan makanannya dibuat yakni enak, melimpah, alhamdulillah, ya. Yang datang senang. Jadi intinya gimana caranya biar hadirin dan para pengantin ini senang ketika hari itu. Ini salah satu hikmahnya. Dan hikmah yang lain juga, yaitu dalam rangka menampakkan pernikahan. Nabi SAW pernah memerintahkan agar yang namanya walimah, agar yang namanya pernikahan ini ditampakkan. Untuk apa? Biar orang-orang tahu, oh fulan tuh udah nikah sama fulanah. Ya, berarti besok kalau berjalan bareng dua, ini yang nikah kemarin gitu loh, tidak menimbulkan keraguan. Kemudian juga agar mereka tahu ada hak-haknya tersendiri. Oh ini berarti fulanah ini sudah jadi istrinya fulan. Ya, harus lebih dijaga haknya. Tidak boleh diganggu dan yang lain sebagainya. Ini manfaat dari menampakkan pernikahan. Jadi bukan sekedar, oh Islam membolehkan melakukan permainan-permainan seperti tadi tanpa ada hikmahnya. Mesti ada hikmahnya. Di antaranya, seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu dalam rangka menggembirakan orang-orang yang hadir. Dan yang kedua adalah menampakkan pernikahan untuk menunjukkan kalau fulan ini sudah menikah dengan fulana. Sehingga mereka punya hak-hak tersendiri. Ya, kehormatannya punya harus dijaga tersendiri. Nah. Kemudian selanjutnya, anna hadha al-lahwa lin-nisa'i khasatan la yashtariku ma'ahunna ar-rijalu fihi. Bahwasanya permainan-permainan seperti ini, ya, mukul rebana, kemudian berdendang dan sebagainya, ini hanya khusus untuk wanita dan tidak boleh laki-laki untuk ikut di dalamnya. Kenapa? Li'umumin nahi anit tasyabbuh bihinna, berdasarkan keumuman larangan menyerupai wanita. Ini adalah pendapatnya penulis di sini ya. Penulis di sini termasuk yang berpendapat bahwasanya memukul rebana, kemudian juga berdendang dengan nyanyian yang tidak haram, ini hanya khusus wanita. Tapi wallahu alam, ya, pendapat yang saya pribadi lebih condong, ini boleh dua-duanya. Ya, boleh dua-duanya, karena Nabi SAW di hadis yang lain itu bersabdanya umum. Ya, a'linu an-nikaha bidduf au kama qala Rasulullah SAW. Ya, yani tunjukkanlah pernikahan itu dengan memukul rebana. Di situ beliau tidak mengkhususkan khusus wanita atau khusus laki-laki. Intinya adalah mau laki-laki maupun perempuan yang melakukan hal ini tidak boleh ada yang namanya ikhtilat, tercampur baur. Laki-laki silahkan di tempat tersendiri, perempuan juga silahkan di tempat tersendiri. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya yang keenam, annan nisa'a yu'jibuhunna al-lahwu fil a'ras. Bahasanya wanita itu suka dengan hal-hal yang permainan seperti ini. Ya, ketika mereka berada dalam walimah, dalam resepsi dan yang lain sebagainya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Ya, ibu-ibu biasanya yang paling heboh ketika ada acara-acara seperti ini. Nah. Kemudian selanjutnya, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tawsi'ah ala al-mar'ati fil munasabatil jamilah. Begitu semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kelapangan bagi wanita pada momen-momen yang indah seperti ini. Ya, Nabi tahu wanita ini jiwanya identik dengan suka hal-hal yang seperti ini. Ya, maka sama Nabi ditanya, kenapa kok nggak ada seperti ini? Ya, mereka kan suka gitu loh. Nah, ini menunjukkan betapa pekanya beliau sallallahu alaihi wasallam, betapa sayangnya beliau kepada umatnya, tahu kebutuhan umatnya. Ya, perempuan itu kalau pas ada acara resepsi sukanya dikasih hal-hal seperti ini. Kenapa kok enggak ada? Kasihlah mereka. Beliau tahu seperti itu. Tidak irotil mubahi syar'an, dengan syarat selama dalam koridor yang dibolehkan dalam syariat. Yang terakhir, mura'atu hadzal dini lil ahwalil mukhtalifati fi hayatil mar'ati bima yu'inuha 'alal istimrari fil 'amalis shalih. Perhatiannya agama Islam ini terhadap kondisi yang berbeda-beda pada diri seorang wanita. Pas walimahan dibolehkan melakukan beberapa hal yang rukhsah. Ya, boleh berdendang, boleh bernyanyi, boleh memukul duf. Ya, pas walimahan saja. Nanti di momen-momen yang lain disuruh ibadah. Ya, kenapa sih kok Islam ini perhatiannya sampai gitu gitu loh. Ya, kenapa sampai detail segitu detailnya? Pas suatu momen disuruh taat sama suaminya. Ya, misalnya ketika momen diajak untuk keranjang. Di suatu momen dibolehkan wanita untuk bersenang-senang pas momen walimahan. Di satu momen terkadang Islam nyuruh wanita untuk melakukan ihdad, berkabung atas meninggalnya suaminya 4 bulan, 10 hari. Mungkin dalam sebagian orang, kok berat seperti itu? Kenapa sih kok beda-beda? Kadang ketat, kadang berat, kadang longgar. Kenapa Islam sampai seperti itu? Gitu loh, beda-beda. Ya. Ini salah satu tujuannya adalah bima yu'inuha ala listimrari fil amalis saleh. Dalam hal ini, yaitu dalam rangka membantu si wanita agar bisa konsisten melakukan amal saleh. Tidak dijadikan semuanya ketat. Ya, semuanya ketat khawatirnya apa? Ya capek manusia, kadang butuh senang-senang. Ya. Tapi tidak juga kemudian dijadikan semuanya longgar. Ya. Khusus untuk perempuan semuanya longgar misalnya. Ya, ini khawatirnya kebablasan, khawatirnya terjerumus dalam hal yang diharamkan. Nah, sebegitu perhatiannya Islam kepada seorang wanita. Di suatu momen kadang harus ketat, di momen yang lainnya terkadang memang dibolehkan untuk longgar. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam, mungkin itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya yang salah itu karena kurangnya ilmu saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga.

0: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Faedah kajian. Dan alangkah indahnya sabda dari Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, "Idza marattum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersemangatlah kalian untuk mengambil kebaikan darinya. Apabila kalian melewati taman-taman surga, berusahalah kalian untuk mencari, ya, antusias, semangat untuk mengambil kebaikan darinya. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Kemudian beliau menjawab, "Hilaqul dzikr." Yaitu halaqah-halaqah ilmu. Majelis-majelis ilmu. Ya, tidak ada majelis yang disifati dengan taman-taman surga sebagaimana majelis ilmu ini. Ya, sehingga adalah keistimewaan. Ini adalah penamaan yang istimewa dari Rasulullah SAW. Orang yang duduk di majelis ilmu, dia mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketenteraman. Di situ dia mendengar firman Allah. Di situ dia mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Dan itu menyebabkan ketenangan dalam diri seorang hamba. Dia akan berzikir kepada Allah. Jadi akan memuji Rasulullah SAW dan seterusnya. Dan itu sebab-sebab datangnya ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita merinci satu persatu dari faedah menghadiri majelis ilmu, maka akan sangat banyak sekali. Dan di sini nanti insyaallah kita akan mengetahui bagaimana istimewanya majelis ilmu, bahwa hidup dengan ilmu, dan hidup dengan ilmu agama itu adalah kehidupan yang mulia. Ya, seorang yang hidup dengan ilmu agama, maka itu adalah kemuliaan dan nikmat yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, dia akan mengetahui apa kewajiban pertama dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memahami bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dia akan bisa membedakan mana kewajiban yang paling utama dan mana dosa yang paling buruk yang harus dia jauhi. Dengan duduk di majelis ilmu, dia mengetahui bagaimana jalan pintas menuju surga. Dengan majelis ilmu, dia juga akan mengetahui hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah, hak-hak sesama manusia, terkhusus orang tua. Dengan datang di majelis ilmu, seorang bisa membedakan juga mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil. Dan itu semuanya adalah dengan duduk-duduk bersama seperti ini. Makanya ikhlas sekalian, para jamaah asirin wa'iyaku, majelis ilmu adalah majelis yang membawa kepada ketenteraman. Nikmat yang sangat berharga yang membawa kepada ketenteraman, kenyamanan, kesenangan. Demikian pula seorang akan merasakan berbagai macam suasana hati yang baik di dalam dirinya. Nah, itu adalah majelis ilmu. Makanya dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini, seandainya seorang tidak mendapatkan kecuali satu faedah, pembahasan terkadang agak panjang, satu jam setengah, dua jam, ustadznya mungkin ngomongnya cepat, ya, sehingga dia tidak nangkap kecuali hanya satu dua, maka itu sudah cukup menjadi oleh-oleh yang penting, oleh-oleh yang berharga untuk dibawa pulang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kita semuanya tahu insya Allah beliau ahli tafsir, ulama daerah Saudi, guru dari Syekh Muhammad bin

Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma biha. Majlis ilmu yang kau duduk di sana itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, dunia terlaknat. Dunia dan seisinya terlaknat. Ya, kecuali zikrullah. Demikian pula orang yang alim, orang yang belajar ilmu, menyampaikan ilmu. Ya, maka itu dikecualikan. Nah, demikian pula majelis ilmu adalah majelis yang kebaikan yang sangat luar biasa. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian beliau mengatakan wa fa'idatun tastafiduha wa tantabi'u biha la shay'an yazinuha wa yusawiha. Satu faedah yang kau dapatkan, satu faedah yang kemudian bermanfaat bagi dirimu, maka itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Ya, itu didapatkan dari mana? Majelis ilmu seperti ini. Ya, kita tidak dapatkan kecuali di majelis ilmu. Secara khusus majelis ilmu yang terbaik adalah yang dihadiri langsung atau dengan kata lain secara offline. Tidak dengan online. Online baik, bagus. Tapi akan banyak hal-hal yang mengganggu seorang yang ingin menyimak kajian dari rumahnya. Adapun ketika datang langsung, maka dia akan lebih fokus. Bisa lebih semangat juga insya Allah. Apalagi di antara kenikmatan dunia adalah liqa'ul ikhwah. Berjumpa dengan teman-teman satu akidah. Berjumpa dengan teman-teman yang sama-sama rajin menghadiri majelis ilmu.

Peran orang tua terhadap anak-anaknya dan kepada sekolahan. Dia punya anak, anaknya sekolah di sekolah itu. Maka yang pertama ya tentunya membantu anak-anak itu untuk muroja, untuk mengulangi pelajaran yang dia dapatkan di sekolah dan menyelesaikan PR-PR anak. Ketika ada anak tidak ngerjakan tugas sekolahnya, masalahnya ada di siapa? Orang tua. Orang tua, jemaah. Karena anak ini butuh arahan. Kita dulu, jemaah, ketika SD, kalau ada kawan kita yang nggak ngerjakan soal, nggak ngerjakan PR, itu biasanya orang tuanya memang orang tua sibuk. Kerja semua yang ngurusin ini. Akhirnya ini anak ke kelas, gak selesai tugasnya. Gak selalu. Kenapa sih? Apa masalahnya? Orang tua. Maka tolong kita punya peran aktif. Setiap anak itu pulang sekolah, diambil buku penghubungnya, dilihat buku pelajarannya, sehingga orang tua tadi punya gambaran. Kita tahu tugas orang tua memberikan informasi. Tugas sekolah memberikan informasi tentang semua kegiatan anaknya. Tugas orang tua memfollow up tuh. Tentang bagaimana anak ini sekolah. Oh, hari ini anakku punya masalah. Hari ini anakku punya tugas. Anak pernah, jemaah, ribut sama istri. Anak punya anak itu dapat tugas nulis satu lembar Al-Baqarah. Ini di kelas 1, jemaah. Ibunya marah-marah. Ini apa sekolahan ini, bang? Masa anak sini suruh nulis satu lembar gitu kan? Waktunya pendek, tunggu dulu. Coba tugas ini sejak kapan? Ternyata sejak lama tugasnya. Ibunya baru tahu sehari sebelum masuk. Jadi anak itu kadang-kadang dikasih tugas yang oleh sekolah sudah dipertimbangkan gitu loh. Dia bisa mengerjakan hal itu. Hanya saja orang tua kadang-kala taunya terlambat. Ini peran orang tua aja, mah. Antum kalau tahu Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i itu bukan karena gurunya. Ibunya. Ibunya. Iya, ibunya cari guru yang benar, betul. Dia datang. Bahkan ibunya ketika kepingin anaknya ini sekolah kepada Imam Malik ya. Di kota Madinah, yang beliau ada di Mekah. Ibunya cari rekomendasi bagaimana anaknya bisa sekolah sama Imam Malik. Itu kerja dari pihak orang tua. Demi menyukseskan anak. Bagaimana ibunya gak punya duit, rumahnya digadaikan untuk anaknya. Jadi ada peran aktif dari orang tua. Jadi yang pertama tadi, membantu anak untuk mengulangi pelajaran, untuk menyelesaikan tugas-tugas dia. Yang kedua, ini tugas orang tua yang insya Allah gak perlu dibahas ya. Tapi anak perlu sampaikan di sini berkaitan dengan kesehatan anak-anak kita. Gizi anak-anak itu perlu diperhatikan. Makan anak-anak itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena banyak orang tua sekarang ini ya sering beli makanan di luar. Yang pertama itu pemborosan. Dulu ketika kita masih kecil ya, apa bukan anak lah, orang tua lah cerita. Itu anak itu gak ada yang beli makanan di luar. Di masa itu juga warung masih sedikit ya. Orang-orang jualan di pinggir jalan sedikit. Jadi anak itu dikasih bekal sama orang tuanya, makan siang di rumah tempat orang tua. Jadi benar-benar bisa dikontrol apa yang dimakan sama anak kita. Tapi sekarang dengan berbagai macam makanan ini, kadang-kala orang tua gak memperhatikan hal itu. Ini tugas orang tua. Memperhatikan kesehatan anaknya, bukan tugasnya sekolahan. Oh, anak-anak kok ma'anu. Keracunan atau apa ini dan itu tugas orang tua aja. Perhatikan kesehatan anak kita. Berikan makanan yang sesuai. Kemudian orang tua mengikuti nilai-nilai yang dikirimkan oleh pihak sekolah. Kenapa ada sekolahan itu yang mewajibkan mengambil rapot itu orang tua atau wali? Karena supaya tahu. Orang tua juga perlu mengecek. Sebelumnya dapat nilai berapa? Sekarang dapat nilai berapa?
Kemudian diperhatikan, kenapa nilai ininya naik, nilai ininya turun. Biasanya orang tua itu hanya melihat ranking berapa anak. Itu. Naik apa? Turun. Loh, kok perlu perhatikan perpelajaran itu? Sehingga orang tua jadi tahu, oh anak-anak lemah di sini. Gitu. Ini yang menyebabkan nilai dia turun. Apa penyebabnya? Ya silahkan dicari tahu. Boleh jadi anaknya itu sakit. Boleh jadi anaknya di sekolah punya kawan yang tidak baik. Itu boleh jadi. Makanya ketika anak itu nilai turun, tanya, engkau berkawan sama siapa sekarang? Biasanya kalau kawannya yang semangat belajar, dia juga akan semangat belajar. Oh, ternyata masalah di kawan. Bukan masalah di sekolah, tapi masalah di kawan. Itu orang tua harus menindaklanjuti hal itu.

0: فائدة كاجية.
1: Gagal di dunia, tapi dia sukses di akhirat, maka dia sesungguhnya meraih kesuksesan yang hakiki, dan tidak akan ada lagi rasanya kesulitan, kesengsaraan yang pernah dirasakan selama di dunia. Dan itu telah semuanya jelaskan Allah dengan sangat gamblang. Bagaimana ketika Allah membandingkan antara dunia dan akhirat? Dunia, bagaimanapun Allah sifatkan dengan dua sifat yang utama, mataul qalil dan mataul ghurur. Dunia disifatkan Allah dengan istilah mataul qalil, kenikmatan yang singkat dan sedikit. Kenikmatan yang singkat dan sedikit. Berapa singkatnya? Tentu mesti butuh perbandingan. Perbandingannya seperti yang disebutkan oleh Allah SWT, inna yauman inda rabbika ka'alfi sa'atin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari di kampung akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau penjelingan antum punya umur 100 tahun di dunia ini, berarti 100 itu seperberapanya 1000? Seperberapanya? 1/10. Sepersepuluhnya ini sama dengan sepersepuluhnya satu hari, karena satu hari kayak 1000 tahun. Kalau satu hari 24 jam, maka sepersepuluhnya hanya 2,4 jam. Itu kalau umur kita 100. Sehebat-hebatnya dia merasakan kenikmatan dunia, tapi kalau umurnya hanya mentok di 100 tahun, itu hanya kayak menikmati 2,4 jam. Makanya, Allah katakan tentang orang yang mereka menghabiskan kenikmatannya untuk dunia dan gagal di kampung akhirat, Allah katakan, numatti'uhum qalilan thumma nadharuhum ila adzabil ghalidh. Kami berikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati, bersenang-senang, beristimbak di dunia dalam waktu yang singkat. Lalu berikutnya akan kami lemparkan mereka ke jahanam. Dan orang itu, kalau mereka dilemparkan ke jahanam, seluruh kenikmatan yang pernah mereka rasakan di dunia sama sekali enggak lagi dia merasakan. Nabi pernah sampaikan dengan ungkapan, yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Di hari kiamat kelak akan didatangkan orang yang di dunia itu paling nikmat. Paling nikmat. Semua kenikmatan dunia dia yang paling pernah merasakan. Tingkatnya tingkat dunia. Tapi dia min ahli nar, dia termasuk penduduk neraka. Fayus bagasokwana finnar, lalu dia dicelupkan sekali ke neraka. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, hal marabika na'imun qad, oi hambaku, pernah enggak engkau merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apa kata si hamba? Wallahi ya Rabb, wallahi la ya Rabb, demi Allah sama sekali tidak pernah merasakan ya Rabb. Sehingga sehebat-hebatnya kayak pun dia mendapatkan kesuksesan dunia dan kenikmatannya, kalau sampai dia gagal di kampung akhirat, maka kenikmatan dunia sama sekali enggak ada artinya. Dunia itu sehebat apapun, dia adalah mataun qalil, nilainya sedikit dan rendah. Rendah dan kenikmatannya hanya sedikit. Rendahnya kehidupan dunia juga ditamsilkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah tamsilkan umur dunia, dunia itu kayak ibaratnya hanya seumur jagung. Tanaman yang tumbuh kelihatan seger, lalu sangat menarik, kemudian berikutnya layu, menguning, hancur. Cepat banget. Semua kehidupan dunia itu terasa sangat cepat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Adakah zikir-zikir khusus ketika kita menjalani puasa Senin? Maksudnya saya husnudzon yang dimaksudkan adalah setelah puasa Senin, yaitu malam Selasanya. Di mana beliau mengisyaratkan kalau puasa Kamis kan ada zikirnya setelahnya, malam Jumat. Misalkan boleh membaca surat Kahfi itu dari semenjak malam Jumat, karena malam itu adalah hitungan awal hari di dalam Islam. Kalau jawab, mboten wonten zikir khusus. Rasulullah SAW menerangkan bahwa adapun puasa Senin, karena Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin. Dan Rasulullah SAW tidak menerangkan tentang zikir-zikir khusus, amalan-amalan khusus yang menyertai amalan puasa di hari Senin itu. Sehingga tidak ada satu amalan yang dianjurkan untuk diwiridkan, ya, atau dikerjakan menyertai atau mengiringi setelah puasa Senin. Wallahu ta'ala alam. Dan untuk saudara-saudara kita yang memiliki kebiasaan, dan mudah-mudahan semua kita diberi taufik untuk mengamalkannya, berpuasa di hari Senin, mudah-mudahan Allah ta'ala menerima puasa panjenengan sedaya. Mugi Allah subhanahu wa ta'ala paring istiqomah dumateng panjenengan sedaya. Mugi Allah subhanahu wa ta'ala ganjar nggih kados menapa ingkang dipun janjiaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murid-murid lan mengikuti sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mugi mungkin menjenengan pikantuk menapa ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi, la yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bihi illa ba'adallahu wajahu bidzalikal yawm minan nari sab'ina kharifa au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang hamba melaksanakan puasa satu hari saja di jalan Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan wajahnya dengan berpuasa sehari tersebut dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Ingat, selama 70 tahun perjalanan. Allah jauhkan hamba yang puasa karena Allah Ta'ala sehari saja dari nerakanya sejauh 70 tahun perjalanan. Dan perlu diketahui, Nabi enggak menyebutkan dengan apa perjalanan itu ditempuh. Kalau dulu pakai kuda, kalau dulu pakai unta, tapi sekarang pakai motor. Tapi sekarang pakai pesawat. Tapi sekarang tentunya kendaraannya lebih cepat. Dan itulah kesempurnaan dalil dari Rasulullah SAW agar ia bisa diaplikasikan dalam semua tempat dan keadaan, bahwa disebutkannya perjalanan dan tidak disebutkannya kendaraan yang dikendarai. Sehingga semakin kesini kemodernan, kecanggihan alat-alat transportasi semakin membuat hamba terdorong untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, termasuk diantaranya berpuasa di jalan Allah subhanahu wa

0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekalian sebagai seorang manusia pasti memiliki ayah dan ibu. Kita juga memiliki saudara-saudara, kakak-kakak kita, adik-adik kita. Begitu pula dengan ayah ibu kita. Mereka memiliki kakak dan adik, paman-paman kita, bibi-bibi kita. Ayah ibu kita pun memiliki ayah dan ibu juga, kakek nenek kita. Maka para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita sekalian, karib kerabat kita, orang-orang yang memiliki hubungan silaturahim. Para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang tersebut, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka mereka memiliki hak yang besar atas diri kita. Ketika kita memiliki orang-orang sebagai kerabat-kerabat kita, maka kita harus menjaga hak-hak mereka dan kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kita. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah." Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, maka sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lainnya. Oleh karena itu, kerabat memiliki hak yang besar atas kerabatnya. Maka, para hadirin sekalian, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, atas dasar inilah, Islam sebagai sebuah agama yang sempurna, maka senantiasa berusaha untuk mendorong kaum muslimin untuk menjaga hubungan kekerabatan. Apakah yang akan kita dapatkan? Keutamaan apakah yang akan kita peroleh ketika kita menjaga hubungan kekerabatan kita? Maka di antara keutamaan yang akan kita peroleh ketika kita menjaga, alasan kenapa kita menjaga hubungan tali kekerabatan adalah karena dengan kita menjaga hubungan kekerabatan, maka akan semakin dekat keimanan kita dengan kesempurnaan. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang lainnya, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang mengaku yakin kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis tersebut ada 3 perkara yang apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus melaksanakannya. Di antara 3 hal tersebut adalah, hendaknya seseorang menyambung tali silaturahminya, hendaknya seseorang menjaga hak-hak karib kerabatnya. Maka jadikanlah ini adalah salah satu barometer kita ketika kita ingin melihat seberapa sih kesempurnaan iman kita, sejauh apakah iman kita dekat dengan kesempurnaan. Maka ketika hubungan kita dengan karib kerabat kita semakin baik, kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, mereka pun ya dapat menerima dengan kita dengan baik, kita senantiasa berusaha untuk menjaga hak-hak mereka, kita senantiasa berusaha untuk berkunjung, kita berusaha untuk memberikan hadiah kepada mereka. Ketika hubungan kita baik, maka tandanya semakin baik pula keimanan kita. Namun sebaliknya, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika keimanan kita, ketika hubungan kita dengan karib kerabat kita adalah buruk, kita berbuat jahat kepada mereka, kita tidak melaksanakan hak-hak mereka, kita membenci mereka, kita bermusuhan dengan mereka, kita jahat kepada karib kerabat kita, maka Pada saat itu pula, tandanya adalah iman kita jauh dari kesempurnaan. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Maka ikhwani fiddin rahimani warahimakumullah, ketika seseorang benar-benar menjaga hubungan tali kekerabatannya, maka saat itu dia semakin dekat dengan kesempurnaan iman. Di antara keutamaan menjaga hubungan kekerabatan lainnya, ikhwani fiddin rahimani warahimakumullah, adalah dengan kita menjaga tali kekerabatan, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam usia dan rezeki kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimahu." Barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Apa yang dimaksud dengan panjang umur di sini? Apa yang dimaksud dengan rezeki yang luas di sini? Bukankah rezeki telah ditetapkan? Bukankah usia telah dibatasi, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama dalam hal ini menjelaskan bahwasannya dimaknai dengan dua hal. Yang pertama adalah maknanya adalah bertambahnya usia secara hakiki, bertambah detik, jamnya, harinya dengan dia menyambung tali silaturahmi. Dan makna yang kedua adalah bertambah secara maknawi, yaitu bertambahnya keberkahan di dalam usia kita dan harta kita. Dan ini bisa kita saksikan bersama. Banyak di antara kita yang atau ada dua orang yang dia bekerja di kantor yang sama, di gedung yang sama, dengan pekerjaan yang persis sama dan penghasilan yang persis sama. Namun apa? Yang pertama dia bisa mendapatkan rumah yang layak, mendapatkan keluarga yang baik, anak-anaknya soleh-solehah, mendapatkan kendaraan yang baik. Adapun yang kedua, maka rumah pun dia tidak mendapatkannya, ya. Kemudian kendaraannya rusak, anak-anaknya menjadi nakal. Inilah yang dimaksud dengan keberkahan di dalam rezeki kita. Begitu pula keberkahan di dalam usia kita. Usia kita ini terbatas, namun kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang berlipat ganda. Sehingga hidup kita 60 tahun misalnya, namun seakan-akan kita hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun, karena pahala-pahala yang banyak yang kita dapatkan, karena amal-amal soleh yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mendapatkan berkah di dalam usia dan rezeki kita, maka salah satu caranya adalah dengan kita menyambung tali silaturahmi kita. Dan di antara hikmah lainnya yang para ulama sebutkan, bahwasanya ketika seseorang dia senantiasa menjaga tali silaturahminya, senantiasa berkunjung, senantiasa berbuat baik kepada kerabatnya, maka meskipun dia telah meninggal dunia, maka karib kerabatnya senantiasa akan menyebutnya dengan kebaikan, senantiasa akan mendoakannya, maka terus-menerus pahala akan mengalir padanya. Maka inilah di antara keberkahan pada usia dan rezeki kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersilaturahmi. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara keutamaan lainnya yang tidak kalah besarnya, bahwasannya dengan kita menyambung tali silaturahmi akan bisa mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Kemudian Arab Badui tersebut bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni bima yukarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku dengan amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan shalah. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Dan yang terakhir apa? Wa tasil rahimaka, dan engkau menyambung tali silaturahmimu. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat ini disebutkan, falamma adbara, ketika Arab Badui ini pergi, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, intamassaka bima amartuhu bihi dakhalal jannah. Seandainya Arab Badui tadi dia melaksanakan perintahku, melaksanakan wasiatku tadi yang empat tadi, beribadahnya kepada Allah, tidak berbuat syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahminya, maka dia pasti akan masuk surga. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan-keutamaan yang besar dari kita menjaga hubungan tali kekerabatan kita. Dan para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita menganggap remeh apabila kita sampai bermusuhan dengan karib kerabat kita. Janganlah sampai kita memutuskan tali silaturahmi kita karena ini merupakan sebuah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, "Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihil 'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhirulahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satupun dosa yang lebih pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk segerakan hukumannya di dunia ini bagi pelakunya. Namun selain itu juga masih ada disiapkan adab yang lebih pedih di akhirat kelak. Daripada dosa apa? Daripada dosa memutus tali silaturahmi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua dosa mungkin saja diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Namun yang paling pantas, yang paling berhak untuk diadab di dunia adalah salah satunya memutus tali silaturahmi. Maka janganlah kita menunggu sampai turunnya adab. Kalau kita saat ini memiliki hubungan kekerabatan yang terputus, kita saat ini bersengketa dengan karib kerabat kita, apabila saat ini kita marah dengan ya kerabat kita, kita tidak mau berhubungan lagi, segera berbaikanlah, segera perbaiki, segera maafkanlah. Jangan menunggu adab Allah yang disegerakan di dunia ini. Dan bahaya lainnya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, yang mengingatkan agar jangan sampai kita memutus hubungan tali silaturahmi adalah bahwasannya semua amal kita akan tertunda untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'rada kullu khamisin lailatul Jum'ah." Sesungguhnya amal-amalan anak Adam, amal-amal kita semua, ya, itu ditampakkan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat. Kemudian apa yang terjadi? Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Illa amal qati, kecuali amal perbuatannya orang yang memutus tali silaturahmi. Maka ketika seseorang ya, dia sudah menunaikan zakatnya, dia melaksanakan sholatnya, dia naik haji, dia bersedekah, dia puasa, namun dia masih bersengketa bermusuhan dengan karib kerabatnya, maka amalan tersebut akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima sampai dia memperbaiki hubungannya dengan kerabatnya tersebut. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah, jagalah hubungan tali kekerabatan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, yang lainnya beliau bersabda, "La yadkhulul jannata qati." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang melakukan, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah maksud dari hadis tersebut? Maksudnya bahwasannya adalah dosa memutus tali silaturahmi merupakan dosa besar yang sangat berpotensi besar untuk memasukkan pelakunya, menjatuhkan pelakunya ke dalam api neraka waliyadu billah. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga sampai benar-benar sudah dibersihkan dosanya di dalam neraka. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka inilah sebuah peringatan bagi kita sekalian agar kita benar-benar berusaha untuk menjaga, berbuat baik kepada karib kerabat kita, berusaha untuk mengunjungi mereka, berusaha untuk menyambung tali silaturahmi kita. Dan yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi bukanlah kita berbuat baik kepada kerabat kita yang berbuat baik kepada kita, yang menelpon kepada kita, kita balas telepon, yang menyapa kita, kita balas menyapa, bukan. Namun yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang membalas yang orang yang berbuat baik kepada dia. "Lakinnal wasilu au lakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Yang dimaksud dengan orang yang menyambung tali silaturahmi adalah apabila ada kerabatnya yang memutuskan hubungannya dengan dirinya, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, marilah yang sedikit ini dijadikan motivasi untuk berusaha menjaga hubungan kita dengan karib kerabat kita. Aku qouli hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang sebesar-besarnya yang Allah perintahkan kepada kita dan merupakan jalan keselamatan kita menuju surga Allah yang abadi adalah perintah untuk istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaqimu ilaih wastaghfiruh, hendaklah kalian senantiasa istiqamah kepadanya dan mohon ampunlah kepada Allah. Wastaqim kama umirt, dan istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqomah. Maka istiqomah bukanlah suatu perkara yang keluar dari kemampuan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana metode dalam istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara penjelasan para ulama, yaitu di antaranya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, menjelaskan tentang apa hakikat dari istiqamah. Beliau mengatakan, hakikat dari istiqamah adalah luzumu dinillahi tabarak wa ta'ala wa suluki siratihi al-mustaqim, menempuh agama Allah Azza wa Jalla, senantiasa berjalan di jalan yang lurus, wa adamil inhirafi anhu dzatal yamin wa dzatal syimal, dan tidak berbelok dari agama Allah ke kanan maupun ke kiri. Dan istiqamah mengikuti suluk jalan yang lurus, maksudnya adalah kita menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum. Maka jika kita berarah ke kiri maupun ke kanan, maka kita keluar dari Al-Quran dan sunnah, maka kita telah keluar dari istiqomah. Kemudian hakikat istiqomah itu adalah istiqomah dengan hati, istiqomah dalam ucapan, istiqomah dalam perbuatan. Dan istiqomah itu tidak mungkin akan tercapai kecuali dengan tiga. Yang pertama adalah lillah, kita lakukan amalan ibadah karena Allah. Kita jalankan agama ini karena Allah, ingin mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, billah, dengan pertolongan dari Allah. Tidak mungkin kita akan istiqomah tanpa kita memohon pertolongan kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu bergantung kepadanya. Dan yang ketiga, ala amrillah, di atas perintah Allah, atau yang dimaksudkan istiqomah harus sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan agama ini sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dan sesuai dengan pemahaman salafus salih. Istiqamah itu dimulai dari hati. Tidak mungkin raga kita bisa istiqamah. Tidak mungkin lisan kita akan bisa lurus, dan tangan kita dan kaki kita akan istiqamah kecuali dengan kita luruskan hati kita, luruskan niat kita, luruskan akidah kita. Kita benarkan akidah ini dengan membekali ilmu syar'i, membekali ilmu agama dalam hati kita. Kita tanamkan setiap ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum. Dan kita terus memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan pada hati. Kemudian setelah itu istiqomah lisan,
Tidak mungkin raga kita, badan kita akan bisa istiqomah, akan bisa berjalan menjalankan syariat Allah, menjalankan kewajiban Allah, kalau lisan kita masih tidak istiqomah, masih berkata perkataan yang buruk, masih menghasut, masih berdusta, masih memfitnah, dan perkataan-perkataan buruk lainnya. Ini akan menghalangi raga kita dari istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kulluha tukaffiru lisan." Apabila anak cucu Adam mereka masuk waktu pagi, maka seluruh anggota badan ini akan mengatakan kepada lisan, menuntut lisan dengan mengatakan ittaqullah fina, ittaqillah fina, wahai lisan bertakwalah kamu dalam urusan kami, yakni urusan raga kami. Fa inna ma nahnu bik, karena kamu tergantung kepada, karena kami yakni badan tergantung kepadamu, kepada lisan. Idza istaqamta istaqamna, jika lisan engkau lurus, kami akan lurus. Namun jika engkau berpaling, membelok, kami juga akan membelok. Jika lisan berkata yang baik, maka badan akan istiqomah. Tapi jika lisan berkata yang buruk, maka badan pun akan ikut berbuat yang buruk. Maka yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, jika ini ingin istiqomah, jagalah dua ini. Hati kita, niat kita, yang kedua adalah menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk. Kemudian kita berusaha istiqomah dalam amalan dengan bersungguh-sungguh melakukan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, kita kerjakan. Dan apa-apa yang Allah benci, yang Allah larang, kita tinggalkan. Namun perlu kita ketahui, hadirin yang dirahmati Allah, sejauh manapun kita istiqomah dengan raga kita, dengan amalan kita, kita pasti mendapati kekurangan pada setiap amalan perbuatan kita. Jangan sampai amalan kita membuat kita ujub, membuat kita merasa bangga diri dengan amalan kita. Ingatlah bahwa sebesar apapun amal yang kita lakukan, pasti ada kekurangan, pasti ada di dalamnya berbagai macam cacat, baik itu riya ataupun niat yang salah, ataupun ada amalan-amalan rukun-rukun yang kurang, atau wajib-wajib dan sunnah-sunnah yang kurang kita kerjakan, pasti ada kekurangan dalam amalan kita. Maka kita menutupi kekurangan itu dari ibadah yang kita lakukan tidak sempurna, begitu juga dari perbuatan dosa yang kita terkadang terjatuh ke dalamnya, dan sering-sering kita terjatuh di dalam kesalahan, maka kita tutup dengan apa? Dengan istighfar. Maka Rasulullah SAW juga memerintahkan kita istighfar di tengah-tengah istiqomah kita. Allah juga mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqomalah kamu dan mohon ampunlah kepada Allah. Rasulullah juga bersabda, istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kamu. Tapi ingat, kamu tidak akan mampu untuk istiqomah 100% secara sempurna. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafid alal wudu illa mu'min, dan tidak ada orang-orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kemudian kita berusaha sembari memohon ampun kepada Allah, kita memperbaiki amalan kita dengan memohon bantuan kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Kemudian kita membantu keistiqoman itu dengan sholat dan sabar, dengan menjaga sholat dan selalu bersabar. Allah Azza wa Jalla berfirman, ista'inu bis sabri was salah, mintalah bantuan dari kesabaran dan sholat. Artinya kita jika ingin istiqomah, jagalah amalan sholat kita, berusahalah bersabar, bersabar dalam tiga hal, dalam menjalankan perintah, dalam menjauhi larangan, dan dalam menghadapi ujian.
Kemudian terakhir, kita juga wajib ketahui bahwa di sana ada hal-hal yang dapat memalingkan seorang hamba dari istiqomah, yang semua berasal dari musuh kita, yaitu syaitan. Syaitan memiliki dua senjata di dalam memalingkan hambanya dari istiqomah. Senjata yang pertama, mereka menjadikan manusia bersikap meremehkan amalan-amalan soleh dan mengentengkan perbuatan dosa. Maka mereka membuat orang-orang lalai, membuat orang-orang berbuat dosa dengan mudah, menghilangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan mereka tipu muslihat yang mengatakan, tidak mengapa engkau berbuat dosa, engkau akan diampuni oleh Allah, Allah maha luas rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha rahmatnya lebih luas dari kemarahannya, dan seterusnya. Buatlah dosa dengan alasan seperti ini, syaitan mengajak untuk berbuat dosa. Dia tidak tahu Allah Azza wa Jalla berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi huwal adhabul alim. Sampaikanlah kepada hambaku bahwa aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang, dan aku juga adalah sangat keras azabnya, sangat besar azabnya. Maka kita jangan tertipu dengan syaitan dalam satu sisi ini menganggap enteng perbuatan-perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu sekalipun kecil di mata manusia, itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian para ulama salaf mengatakan, la tanzur ila al-ma'siyah walakin dur ila man asait. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya perbuatan maksiat, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat, kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syaitan memiliki senjata untuk memalingkan manusia dari istiqamah, yaitu al-ghulu, membuat manusia bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Ini biasanya kepada orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa rajin berbuat ketaatan. Syaitan ingin membuat manusia berlebihan dalam ketaatan, sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang di luar dari perintah Allah dan Rasulnya. Mereka menambah-nambah apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah-nambah jumlah zikir yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menambah-nambah lafaz-lafaz ibadah salat dan amal-amalan yang tidak ada contohnya dari

0: perbuatan amal soleh dalam ibadah sehingga mereka keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah yang disampaikan oleh para ulama tentang hakikat istiqamah dan kiat-kiat yang ditempuh agar kita bisa menjadi hamba yang istiqamah yang akan mendapatkan naungan Allah, yang akan mendapatkan hiburan dari para malaikat tatkala sakaratul maut dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, umroh bersama Madai.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watat da'i idza da'ani. Falyastajibu, ini syaratnya. Wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wahai Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau ada hambaku manusia itu kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh. Ya. Saya ini dekat. Ujibu da'watat da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan siapa saja yang orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah. Karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan. Fal yastajibuli. Maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya. Penuhi perintahku, aku memerintahkan kamu sholat-sholatlah. Memerintahkan kamu untuk siam, siamlah. Memerintahkan kalian untuk zakat-zakatlah. Memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan itu namanya larangannya. Kita wajib menjauhi, ini syarat. Dan subhanallah ya kawan, kalau kita memahami fal yastajibu, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kita haji, tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka faman kana minkum marida, Siapa yang sakit atau ala

0: safarin atau bepergian, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah. Wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat dahir, falyastajibuli, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah Nabi-Nya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
2: Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun.
1: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah rabbani. Ada metodenya, hadirin. Dan metodenya adalah rabbani, walakin kunu perintah, jadilah seorang rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna rabbani kepada kita sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic, sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu, dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil. Sigharil ilmi, bukan secara kualitas, tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick, kira-kira gimana? UGD. Ya, UGD, iya. Habis langsung bicycle kick. Walaupun itu tadi semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork, harus bisa passing, harus bisa lari sana lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu. Tapi gak mau ikut latihannya. Jadi mainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walakin kunu rabbaniyin, jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran, ini konsep. Konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Kalau kita mau sukses, jadi orang rabbani.
0: keajaiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa
4: Allah min al-Shaytan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Jumat 9 Oktober 2026 pukul 12.57 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. FAO, 1,2 juta warga Palestina alami krisis pangan akut. Lebih dari 1.200.000 warga Palestina di jalur Gaza dan tepi barat mengalami kerawanan pangan akut pada periode April hingga Juni 2026. Data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO menunjukkan kondisi tersebut masuk kategori krisis atau lebih parah dan diperkirakan semakin memburuk pada paruh kedua tahun ini. FAO mengutip data Sistem Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu atau IPC yang memetakan tingkat kerawanan pangan mulai dari kondisi minimal hingga bencana kelaparan. Sebagai perbandingan, pada April hingga Mei 2025, sekitar 1.950.000 warga Gaza atau 93% dari total penduduknya mengalami kerawanan pangan akut. Untuk mengatasi krisis tersebut, FAO meminta dukungan dana sebesar 149 juta dolar Amerika atau sekitar 2,52 triliun rupiah pada 2027. Dana itu akan digunakan untuk bantuan pertanian darurat dan pemulihan mata pencaharian agar masyarakat terdampak dapat kembali memproduksi pangan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Komnas Haji minta payung hukum subsidi APBN 3,2 juta rupiah per jamaah haji 2027. Komisi Nasional Haji dan Umroh atau Komnas Haji meminta pemerintah segera menyiapkan landasan hukum yang jelas terkait rencana subsidi anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 3,2 juta rupiah per jamaah pada 2027. Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siroj menilai subsidi tersebut patut diapresiasi karena dapat membantu meringankan biaya yang ditanggung jemaah. Namun mekanisme pembiayaannya harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam kesepakatan biaya haji 2027, biaya penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan sebesar 98,4 juta rupiah per jemaah. Dari jumlah tersebut, jemaah menanggung biaya perjalanan ibadah haji sebesar 54,6 juta rupiah, sedangkan 43,8 juta rupiah berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Komnas Haji mendorong Kementerian Haji dan Umroh bersama DPR RI mengkaji ketentuan perundang-undangan terkait penggunaan APBN untuk pembiayaan haji. Selain itu, Komnas Haji juga mengusulkan permintaan fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan status subsidi tersebut dari perspektif syariat Islam sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan uang negara. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, ada banyak cara menunjukkan cinta kepada keluarga, salah satunya dengan mengajak mereka mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan, berjalan bersama pasangan dan anak-anak di tanah suci, berdoa di hadapan Ka'bah dan beribadah dalam suasana yang penuh haru. Kenangan seperti ini bukan sekedar tentang perjalanan, tapi juga tentang kebersamaan dalam ketaatan. Maka mulailah menyusun niat dan mengikhtiarkan kesempatan. Umroh bersama keluarga, bersama Madai Tour and Travel. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju Baitullah. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda. dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Wal fitnatu akbaru minal

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati.
1: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami dan berikanlah manfaat dari ilmu yang Kau berikan kepada kami. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina. Ya Allah, perbaikilah urusan kami dan urusan pemimpin-pemimpin kami. Wansurna wal muslimin al madlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Dan perbaikilah urusan kami dan tolonglah kami dan saudara-saudara kami, khususnya di Palestina dan di berbagai macam tempat yang lain di saat mereka terzolimi. Dan jagalah kami dan bangsa kami dari segala keburukan. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita kembali bersua di kesempatan yang baik ini, hari Senin tanggal 17 Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah menerima apa yang kita upayakan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, ketika kita berada di tengah Ramadan kali ini dan berada di tengah-tengah hari-hari yang begitu indah, ada sebuah riwayat ingin saya sampaikan di kajian wanita ini. Kita istirahatkan sejenak Al-Wabil Sayyib dan kita angkat riwayat ini. Riwayat yang diambil dari Tabaqatul Hanabila atau Bidayah wa Nihayah, tentang ibunya Imam Ahmad. Hadirin, ibunya Imam Ahmad bin Hanbal, satu dari empat imam madhab, murid dari Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Imam Ahmad pernah menyampaikan rahimahullah tentang ibunya, ibu beliau. Dan ini penting buat kajian wanita khususnya di bulan Ramadan. Yaqulu Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad, kanat ummi tuqiduni qabla al-fajr. Ibuku itu membangunkan aku sebelum subuh. Jadi beliau cerita tentang beliau kecil. Beliau cerita tentang beliau kecil. Jadi di saat kecil ibunya membangunkan beliau sebelum subuh. Waktu salimai, lalu ibunya sholat bersama aku. Jadi ibuku sholat, jadi kita sholat bareng. Wa kana tamna'uni min at'ami naharan. Dan di waktu siangnya ibuku mencegahku dari makan. Artinya aku enggak makan siang. Hatta i'taddu as-siyam, sampai aku terbiasa berpuasa. Wa ana shaghir, dan pada saat itu aku masih kecil. Di saat itu aku masih kecil. Hadirin Allah muliakan. Jadi ibu-ibu sekalian, dari riwayat ini kita bisa melihat bagaimana peran seorang wanita yang sangat vital, peran seorang ibu yang sangat vital khususnya di bulan Ramadan, sebagaimana ibunya Imam Ahmad membantu beliau untuk bisa berpuasa.
dari kecil. Dan bukan hanya berpuasa, tapi juga qiyamul lail. Karena dibangunkan sepertiga malam terakhir, salat malam dulu, lalu dilatih puasa sampai terbiasa puasa. Dan itu semua pada saat beliau masih kecil, kata Imam Ahmad. Dan inilah peran besar seorang wanita, seorang ibu yang punya ilmu. Seorang ibu yang belajar. Seorang ibu yang yang ngerti gitu lah, hadirin. Dan mendidik anak-anaknya. Dan bukan hanya mendidik, tapi memberikan keteladanan. Memberikan keteladanan. Dan bukan hanya bermain dengan anaknya, bukan hanya berkomunikasi dengan anak, tapi beribadah dengan anaknya. Ini yang seringkali langka di tengah-tengah sebagian kita. Saya lihat Imam, kembali lagi ke riwayat tersebut, ibunya Imam Ahmad itu membangunkan, atau ibuku membangunku sebelum subuh, artinya seperti malam terakhir. Nah, sebanyak sebagian ibu-ibu tuh nggak bangunin anaknya ketika kecil, alasannya masih kecil, sayang dan sebagainya. Padahal ibu nanya ulama itu bangunin anaknya dari kecil. Dan sebelum subuh, bukan subuh bangunin, sebelum subuh. Sebagian ibu-ibu tuh bangunin anaknya setelah waktu subuh gitu. Jadi waktu duha baru dibangunin anaknya. Yang lalu pada rapi, anaknya masih keluar bangun tidur, macam-macam udah muka udah gak karu-karuan. Belum cuci muka, belum sikat gigi, apalagi mandi. Itu matahari udah cerah. Adapun ibunya para ulama itu dalam riwayat ini, itu ngebangunin anaknya bukan waktu subuh, sebelum subuh. Ini penting banget gitu. Mumpung kita masih ada di pertengahan Ramadan, upaya bangunkan anak sebelum subuh. Dan kita punya teladan dari ibundanya para ulama. Jadi sebelum subuh dibangunin. Lalu yang pelajaran yang berikutnya, kita ada pelajaran waktu salimai, lalu sholat bersamaku. Ini sholat ibadah bareng gitu loh. Ibadah bareng. Ada banyak, kita tuh gak punya waktu sama anak. Bahkan sekedar ngobrol aja gak ada waktu. Na'udzubillah. Sekedar cerita aja gak ada waktu. Sekedar jadi pendengar yang baik aja gak ada waktu. Akhirnya anak cari pelarian, ketemu orang di luar yang dia merasa nyaman, ternyata dijebak, akhirnya ditawarin barang-barang haram, disuruh nyoba, akhirnya coba kecanduan, baru habis itu ibunya nyesel. Dan seringkali awalnya karena orang tuanya gak punya waktu. Orang tuanya gak punya waktu. Dan seringkali seharusnya ibunya ada, tapi ibunya sibuk yang, kalau ibunya single parent, berjuang, jungkir balik, kita bisa mengerti lah. Ini kan seringkali ibunya sibuk gak jelas. Gak semua tentu saja, jelas gak semua, tapi sebagian tuh gak jelas ya. Padahal ada, bisa disempatkan, tapi lebih milih ketemu temen lah, brunch di sini lah, ngobrolin itulah, kegiatannya dibuat jadi padat, padahal harusnya ada waktu dengan anak, tapi ini gak ada. Terus gak pernah bangunin anak. Adapun ibunya Imam Ahmad, bangunin anaknya dan ibadah bareng, sholat kayak mulai, Masya Allah ya deh, kayak mulai.
Dan dengan ibadah bareng ini, ibu yang soleha menunjukkan keteladanan. Seringkali kita cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, merintah-merintah kok gitu loh. Kamu udah sholat belum? Iya mah. Mamanya belum sholat juga. Gitu. Jadi cuma jago merintah, jago kuliah, jago nasehatin, tapi ibunya gak mengamalkan juga apa yang disampaikan, gak menerapkan apa yang dibawakan kepada anaknya. Beda dengan ibunya Imam Ahmad. Habis dibangunin, kata Imam Ahmad, "Waktu sholli ma'i, ibuku tuh sholat sama aku." Itu luar biasa. Jadi kehidupan ibu dan anaknya solid ini, hadirin. Dibangunin sebelum subuh, lalu sholat bareng gitu loh. Hadirin Allah muliakan. Lalu nanti di waktu pagi siangnya, ketika masih kecil, dilatih untuk puasa. Sampai kata Imam iktatu siyama, sampai aku terbiasa berpuasa. Dan seringkali orang tua tuh underestimate. Oh, gak ini masih kecil mbak, nanti aja kalau besar. Ibunya ulama tuh dilatih pelan-pelan dan gak langsung disuruh nggak, dilatihnya ditahan segala macam sampai terbiasa berpuasa. Dan katanya wa ana shaghir, aku tuh masih kecil dulu tapi aku udah terbiasa puasa. Ada banyak, apalagi hari ini ada banyak orang nggak puasa. Kenapa? Nggak pernah dilatih sama orang tuanya. Dan lebih tragis lagi, dia ngeliat orang tuanya nggak puasa. Jadi rumahnya ya, ada rumah-rumah yang Ramadan gak ada bedanya dengan di luar Ramadan, gak ada yang puasa. Dan yang mencontohkan itu adalah orang tuanya. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Jadi anak-anak juga gak ada yang puasa. Jadi Ramadan kayak bulan lain aja. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Walaupun ibu nanya para orang gak, anaknya tuh dilatih, diajarin, dicoba gitu loh. Trial and error. Tapi progresnya ada gitu loh, hadirin. Akhirnya sampai terbiasa puasa. Nah, udah enak, udah terbiasa. Tuh udah lanjut. Jadi puasa, lalu bangun sebelum subuh, sholat dulu, terus cuma dijaga hadir. Nah itulah ibu yang soleha di bulan Ramadan ini. Dan ini teladan kita. Nah ini pelajaran mahal bagi kita, bahwa sekali lagi seorang ibu tuh harus punya kesabaran yang besar. Kenapa? Karena bangunin anak itu coba ibu-ibu, gampang atau mudah ibu-ibu bangunin anak? Nah itulah PR banyak ibu-ibu tuh kan, kalau apalagi Ramadan itu bangunin keluarga tuh, aduh udah. Tapi ngomong-ngomong, lebih gampang bangunin anak atau bapaknya anak-anak? Bangun anak tuh susah, Pak Ustaz. Tapi lebih mending daripada bapaknya anak-anak. Kalau anak, ya insya Allah dia bisa bangun. Bapaknya anak-anak, aduh Pak Ustaz, begitu saya diomelin nanti. Tapi gak semua ya. Gak semua demikian. Tapi itulah, memang butuh kesabaran. Nanti anak tuh bolak sana, bolak kesini. Kesel lah. Apa sih mah gitu.
Ya, harus sabar, pelan-pelan, pelan-pelan. Terus, ini gak bisa 1-2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, terus dibangunin. Dan dibangunin dengan sayang gitu loh. Sampai terbiasa, penting ini, membiasakan. Makanya hadirin, salah satu tujuan atau salah satu peran yang sangat penting bagi orang tua, khususnya ibu, dan peran ini susah didapatkan di luar rumah, termasuk di sekolah pada saat ini. Apa itu? Membiasakan anak-anak berbuat kebaikan, membiasakan anak-anak ibadah. Kalau mengajarkan, banyak yang bisa. Bahkan mungkin kita sebagai ibu bukan pihak terbaik dalam menerangkan dan menjelaskan. Kalau menyampaikan data, menyampaikan informasi, banyak yang bisa. Ibu-ibu gak bisa bersaing sama apa sosial media pada hari ini, atau AI pada hari ini. Itu data yang mereka kasih itu komplit. Susah kita. Dan anak bisa dapetin di luar atau bisa dilakukan lebih lain. Tapi membiasakan kebaikan, jarang ada yang bisa. Membiasakan kebaikan yang terbaik itu orang tua atau di rumah. Di luar rumah susah. Di rumah-rumah susah. Membiasakan. Nah itu itu peran yang diambil oleh ibunya Imam Ahmad. Makanya testimoni Imam hatta i'tadtu as-siyam, sampai aku terbiasa berpuasa. Jadi ibunya para ulama itu demikian. Perannya itu luar biasa. Dan ini pelajaran, sekali lagi tolong dicatat, bahwa salah satu tugas mulia orang tua, khususnya ibu, adalah membiasakan anak-anak berbuat baik. Membiasakan. Makanya harus dikawal. Pendampingan, didampingi. Itu poin. Itu tadi, mungkin kita tidak bisa menjelaskan sesuatu hal atau materi sefasih guru mereka, sekomplit AI. Tapi kitalah yang terbaik untuk membiasakan anak-anak kita berbuat baik. Kitalah yang paling cocok dan paling strategis untuk membuat mereka terbiasa berbuat kebaikan. Ini penting, sangat penting. Membangun kebiasaan positif dalam diri anak itu tugas orang tua yang sangat penting. Dan Ramadan momentumnya. Nabi SAW mengatakan, al-khairu adah. Kebaikan itu kebiasaan. Kebaikan itu rutinitas, kata Nabi SAW. Kebaikan itu harus dibiasakan. Gak cukup hanya sekali dua kali lalu selesai. Apalagi cuman, ngerti gak kamu? Iya ma. Enggak. Harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Nasihat penting. Koreksi penting. Tapi membangun kebiasaan yang baik, yang positif, itu luar biasa. Dan itu peran orang tua. Itu peran orang tua. Seringkali pihak-pihak di luar gak bisa bangun itu. AI itu gak bisa bangun kebiasaan. Dia bisa kasih data aja, bisa kasih informasi, tapi membangun kebiasaan susah. Orang tua tuh bisa, hadirin. Orang tua tuh bisa. Dan sayang untuk dilewatkan. Karena al-khairu ada. Kebaikan adalah
rutinitas. Kebaikan adalah rutinitas. Kebaikan adalah kebiasaan. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Kebaikan itu bukan sekali dua kali dikerjakan lalu selesai. Kebaikan itu bukan satu dua pekan lalu ditinggal. Kebaikan itu pembiasaan dan kebiasaan. Makanya Nabi SAW juga bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling Allah cintai itu yang paling konsisten, paling kontinu, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Tapi paling kontinu. Dan untuk bisa kontinu adalah cara gimana? Latihan, dibiasakan. Nabi juga SAW bersabda, hadirin, ya ayuhan nas, wahai manusia, khudu min amali ma tutiqun. Ambillah dari amal-amal soleh itu yang kalian mampu. Yang kalian mampu. Yang kalian gak mampu, ya udah. Jadi ambil yang kalian mampu. Fa inna Allah la yamal hatta tamallu. Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah bosan. Tidak pernah jenuh. Sampai kalian sendiri yang jenuh. Jadi yang jenuh itu kalian, bukan Allah. Yang bosan itu kalian, bukan Allah. Yang boring itu kalian, bukan Allah. Itu. Allah memang tidak pernah bosan. Wa inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa in qall. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling konsisten, paling kontinu, paling langgeng, walaupun sedikit. Hadirin yang mulia, kan? Jadi itu amalan yang paling jelas, yang paling konsisten walaupun sedikit. Caranya gimana? Dibiasakan. Jadi ibu sekali lagi, PR kita khususnya di Ramadan adalah membangun kebiasaan baik atau positif dalam diri anak. Anak itu harus dibiasakan berbuat baik, beramal soleh, sholat, lalu puasa. Itu yang dilakukan oleh ibunya Imam Ahmad. Semenjak Imam Ahmad kecil. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab sedikit. Semoga Allah memberikan taufik. Dan ini penting banget buat kita semua, khususnya buat ibu-ibu, khususnya di Ramadan. Ini momentum kalau kita ingin memberikan fondasi dan ingin melatih kebiasaan baik ke dalam diri anak-anak kita. Allah ta'ala misawab. Kita buka sesi tanya jawab ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim dan para ulama. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melimpahkan kebaikan yang banyak kepada Ustadz, keluarga, tim, seluruh umat dimanapun ia berada. Amin. Alamin. Semoga Allah menjaga, menolong saudara-saudara kita di Palestina dan semoga mengampuni dosa kita, menerima amal ibadah kita. Amin. Alamin. Wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Mohon maaf Ustaz, mohon nasihatnya. Insya Allah saya akan menikah di bulan Juni tahun ini. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan. Kalau di bulan Ramadan ini calon saya kena tipu dan nominal cukup besar, itu 100 jutaan.
Lu sedih sekali dan merasa bersalah karena katanya uang itu untuk bantu walimahan kami nanti. Lu berkali-kali minta maaf ke saya, katanya maaf sudah mengecewain, maaf gak bisa ngasih yang terbaik. Sampai beliau bilang kalau gak mau sama saya lagi gak apa-apa. Saya sendiri menanggapi alhamdulillah cukup tenang. Saya berusaha menenangkan beliau karena beliau bicara sambil nangis via telepon. Saya katakan nggak apa-apa, menikah itu yang terbaik yang memudahkan. Dan saya katakan kalimat-kalimat lain yang mungkin bisa menenangkan beliau. Insya Allah kami tidak bermudah-mudahan dalam interaksi dan beliau nelfon itu baru pertama kali karena urgent. Kejadiannya tanggal 5 Ramadan dan beliau sempat hilang semangat beberapa hari setelah kejadian. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah ridho insya Allah. Sampai hari ini pihak polisi belum dapat kabar kalau dari pihak bank insya Allah due date-nya besok akan dikabari. Ustaz mohon pencerahan bagaimana kita memahami musibah atau ujian ini, apakah musibah ujian ini ada hubungan dengan rencana perniagaan kami. Mohon nasihatnya untuk kami Ustaz. Dan mohon doanya Ustaz kami berdua agar Allah tolong kami dalam masalah ini, khususnya untuk beliau, semoga Allah berikan yang terbaik untuk beliau dan Allah angkat derajat beliau di dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Mohon doanya Ustaz, semoga Allah mudahkan kami untuk menikah jika memang kami berjodoh. Amin rabbal alamin. Jazakallahu khair wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, bagaimana kita memahami musibah ini? Yang pertama, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah tuh kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Kita tahu bersama-sama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan sungguh kami berikan ujian kepada kalian, atau kami pasti berikan ujian kepada kalian. Itu kata Allah, pasti kami akan berikan ujian. Apa bentuknya? Al-khawf, rasa takut. Wal-ju' rasa lapar. Terus apa? Wa-naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta. Ini berkurangnya harta. Wa-basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kata Allah berfirman, Allah pasti uji kita diantaranya kehilangan harta atau berkurangnya harta. Jadi sadaqallah, Allah yang maha benar. Dan penutupannya, wabashiris sabirin, kasih kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin dapat kabar gembira dari Allah di tengah-tengah kehilangan 100 jutaan calon kita, maka calon kita harus jadi orang yang sabar. Harus jadi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, di ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka ketika diberikan musibah itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengucapkan sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa seperti itu, apa yang akan didapatkan? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di ayat berikutnya Allah berfirman, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat kasih sayang dari Allah, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat berikutnya, dan apa itu salawat? Athana, pujian dari Allah. Pujian dari Allah. Jadi dapat pujian, dapat kasih sayang, dan dapat hidayah. Allahu Akbar. Dapat pujian, dapat kasih sayang, dan dapat hidayah. Jadi masa iya
Orang disayang sama Allah, diberikan hidayah, responnya adalah putus asa, lemes, dan nggak bersemangat. Kita dipuji. Dipuji sosok yang kita hormati. Dipuji manusia. Dipuji, ada yang dipuji pejabat teras, ada yang dipuji orang tua, ada yang dipuji calon. Oh, kita senang. Ini dipuji Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau muji, Allahu Akbar. Karena Allah akan mudahkan semuanya. Oleh karena itu hadirin kemuliaan, kembali kepada ayat ini dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah memberikan taufik kepada penanya dan calonnya, dan semoga Allah mudahkan. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afan Ustaz, saya mau tanya, saya kena lay off dan bulan ini adalah terakhir saya bekerja. Di usia saya yang pas hari ini 31 tahun, saya merasa sangat sulit mencari lagi pekerjaan. Di sisi lain, saya belum menikah dan untuk apa Anda jika tidak bekerja? Apa ada rencana nikah sebelumnya dan sudah bertaruh kalau belum berjodoh? Niat anak jika sudah menikah, anak ingin di rumah saja dalam kondisi seperti ini, bagaimana menyikapinya Ustaz? Sesungguhnya khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, makasih banyak untuk pertanyaannya. Wa iyyakum. Kita itu hidup di hari ini, bukan di hari esok, kata dalam tanda kutip ya, bukan di hari esok, kata para ulama. Jadi sikapi takdir kita di hari ini dengan benar. Kalau hari ini kita belum menikah dan di lay off dan kita tidak punya pemasukan dan kebutuhan kita tidak terpenuhi, ya udah cari kerja atau cari pemasukan yang halal. Terlepas nanti ke depan dapat jodoh atau enggak, itu urusan Allah SWT. Nanti kalau dapat jodoh beda lagi, tapi kerjakan dulu yang ada di hari ini. Karena seringkali apa namanya, kita itu fokus ke hal-hal yang apa, yang belum jelas dan lupa apa tugas kita pada hari ini. Apa tugas kita pada hari ini? Makanya Allah mengatakan antal yaum. Kamu itu hari ini. Besok belum tentu hidup atau enggak. Belum tentu ada atau enggak. Betul, ada persiapan untuk esok, tapi fokus pertama adalah hari ini. Jadi ada upaya untuk memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang halal, lalu kita nanti ke depan dia. Adapun sudah pernah proses lalu belum berhasil, maka jangan melunturkan keyakinan kita kepada Allah. Yakinlah kepada Rabbul Alamin dan minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Allahu ta'ala alamin sawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz keluarga dan tim. Semuanya terima kasih atas ilmu yang diberikan. Amin wa yakum. Sama-sama. Izin bertanya Ustaz, bagaimana membangun kebiasaan ini di saat anak sudah cukup besar, terkadang sulit memberikan nasihat dan arahan. Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Jazakallahu khairan wa yakum. Barakallahu fikum wa yakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Hadirin Allah muliakan. Jangan menyerah, walaupun lebih berat, lebih sulit. Tapi kalau Allah kasih hidayah kita baru sekarang, mulai dari sekarang. Apakah membangun kebiasaan kepada anak yang sudah cukup besar bisa? Bisa, bismillah. Emang lebih susah secara teknis, lebih berat secara teknis. Dan kalau kita jujur sama Allah, apa susahnya Allah bantu kita? Apa susahnya Allah memudahkan kita? Yang dibutuhkan adalah kejujuran hati. Jujur sama Allah. Ikhlaskan niat kita. Minta pertolongan kepada Allah. Lalu, mulai pelan-pelan. Dan jangan terpancing kalau anak susah mengikuti keinginan kita. Karena kita sendiri yang bentuk kebiasaan dia pada hari ini. Maka kita harus lebih ekstra sabar, dan ekstra sabar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

Imam Malik rahimahullah, dan semoga Allah merahmati seluruh imam ahli sunnati wal jamaah, beliau ditanya hukum bermajlis, duduk di majlis Al-Qadariyah, ya, dan juga mendengar perkataan mereka. Ada kajian, majlis, kemudian duduk di sana. Apa kata Imam Malik? Wa kalamihim, dan mengajak mereka berbicara, ya, berbicara dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Imam Malik ditanya, su'ila an mujalasatil qadariyati wa kalamihim, faqala la tukallimuhum, jangan kalian ajak mereka berbicara. Wa la taqud ilaihim, jangan duduk bersama mereka. Illa an tajlisa ilaihim tughallitu alaihim, kecuali engkau duduk di majlis mereka untuk, ya, untuk membantah syubhat mereka, ya, untuk meragukan mereka terhadap syubhat tersebut, ya, menjelaskan kebatilan dan kerancuannya. Qultu inna lana jiran, jiranan la ukallimuhum wa ukhasimuhum. Kemudian yang bertanya, ya, melanjutkan pertanyaannya, kami memiliki tetangga, la ukallimuhum, saya tidak mengajak dia berkomunikasi, wala ukhasimuhum, dan tidak juga, ya, berdiskusi dengan mereka. Qala la tujalisuhum, jangan duduk, ya, bersama mereka. Adihim fillah, ya, bencilah mereka karena Allah. Bencilah mereka karena Allah. Jadi membenci pelaku dosa, pelaku maksiat, karena perbuatan maksiat dan dosanya dan bid'ahnya. Fillah, karena Allah. Bukan karena ada, ya, motif atau tujuan atau alasan yang lain. Fillah, karena Allah. Karena mereka telah menentang Allah. Mereka telah mendurhakai Allah. Sementara Allah menjelaskan, yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallahu wa rasulah. Wahai Muhammad, engkau tidak mendapatkan orang-orang yang beriman, kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itu mencintai, ya, berkasih sayang, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan tidak diragukan pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, sungguh, ya, telah terjerumus dalam penentangan kepada Allah. Allah mengatakan ikuti Rasulullah. Allah mengatakan ikuti apa yang diperintahkan, apa yang diwahyukan kepadamu. Jangan membuat hal-hal yang baru. Agama telah sempurna. Tapi mereka dengan berani, ya, membuat, mengada-ngada perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan tidak disyariatkan, diajarkan Rasulullah. Bukankah ini penentangan kepada Allah dan Rasulnya? Ya. Maka tidak diragukan. Mereka orang telah menentang Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah, tidak boleh, ya, mencintai mereka. Karena mereka telah berbuat, ya, perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, telah menentang Allah dan Rasulnya. Fala tuwaduhum, jangan kau cintai mereka. Wasu'ila an iadati ahli al-qadr, la ta'uduhum. Kemudian beliau ditanya, mengunjungi, ya, ahli al-qadr, sekte qadariyah yang, atau salah seorang dari sekte qadariyah yang sakit. Qala la tu'ala ta'uduhum, jangan kunjungi dia. Nah, ikhwatal iman barakallahu, apa yang dijelaskan oleh Imam Malik ini sebagai bentuk, ya, nasihat bagi kaum muslimin yang mengandung warning, peringatan, ya, agar mereka waspada bahwa konsekuensi dari kita mencintai Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, membenci perbuatan-perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah, dan tentu juga para pelakunya. Ini merupakan bagian dari makna al-wala wal-bara. Al-wala, mencintai, bara, membenci. Karena Allah, itu bagian dari makna persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan demikian itu, ya, agar kaum muslimin
selamat akidahnya, pemahamannya, ya, dari pemikiran-pemikiran ahlul bid'ah yang telah menyimpang dari syariat Allah dan sunnah Rasulullah.

konsep syariat pada zaman sekalian. Kalau berkaitan dengan hak dan kewajiban, jangan perhatian kepada hak, perhatianlah kepada kewajiban. Sebagai apapun kita, ruweti urip itu kan, orang itu perhatian di hak, tapi kurang perhatian di kewajiban. Contoh, rakyat dan penguasa. Rakyat itu punya kewajiban, kewajiban rakyat jadi HE, penguasa. Penguasa punya kewajiban, kewajiban penguasa jadi HE, rakyat. Letak masalah yang sering muncul di masyarakat, itu adalah tatkala dadi rakyat, sini pikir, kewajiban pemerintah, seharusnya dadi pemerintah itu gini. Sing dadi pemerintah, sini pikir, kewajiban nih, rakyat, jadi masing-masing saling nuntut hak, dan tidak perhatian dengan kewajibannya. Cobalah dibalik, jadi rakyat, wis pokoknya aku dadi rakyat, tugasku dadi rakyat, opo tak jalankan. Kalau dadi penguasa, pokoknya saya ditakdirkan oleh Allah sekarang jadi penguasa, diberikan amanat kekuasaan, tugasku sebagai penguasa itu apa? Kalau masing-masing itu perhatian dengan kewajibannya, secara otomatis hak yang lain terpenuhi. Lah, anggaplah kita sudah melakukan kewajiban, ternyata kok hak kita enggak terpenuhi, ya sudahlah. Dunia iki kan mek sak jam to. Isih ono barzah, isih ono akhirat. Mohon kepada Allah, yani hak-hak kita yang belum terpenuhi. Berarti kan satu konsep yang agung. Ini menjadi konsep utama dalam menghadapi masalah kehidupan apapun. Suatu hari Rasulullah dalam Sahih Muslim, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, akan muncul nanti di akhir zaman para penguasa yang mereka itu egois. Sayakunu min ba'di atharah. Akan muncul nanti di akhir zaman para penguasa yang mereka itu egois, mentingno awake dhewe, gak perhatian rakyate, pokoke dhewe uripe enak, gajine besar, uripe mewah, rakyate terserah, atharah. Bahkan dalam riwayat

0: Fama ta'muruna, ya Rasulullah, kalau nanti kita nemui pemimpin-pemimpin yang semacam itu, perintah kami sama perintah jenengan sama kami apa? Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, kalau nanti kita ketemu dengan pemimpin-pemimpin yang semacam itu, enak aja babat karo pedangnya, ya Rasulullah. Ternyata gaya berpikir kau unik kat biyen, kayak gitu. Kat zaman Rasulullah. Afala nunabidhuhum bisayf, ya Rasulullah, paling enak ada babat karo pedang. Rasulullah yang mengatakan, lu ojo. Loh, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, terus peripun, terus bagaimana ya Rasulullah? Ingat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalau kalian nanti menemukan kondisi semacam itu, wahai para sahabatku, pegang prinsip ini. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan kewajibanmu. Tu'addun, tunaikanlah alladzi 'alaikum 'ala, gitu ya, yang menjadi kewajibanmu. Nah, terus hai. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Mintalah kepada Allah yang merupakan hak kalian. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, nek kamu dadi rakyat, wis to, jalankan tugasmu sebagai rakyat. Hakmu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sebagai penguasa, jalankan kewajiban kamu sebagai penguasa. Hak kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum terpenuhi.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

Al-Imam Muslim dalam kitabnya, kitab sahihnya, beliau menyebutkan sebuah atsar yang panjang sekali mengisahkan tentang kemunculan paham Qadariyah. Artinya di masa para sahabat nggak ada pemahaman ini ketika mereka bersama Rasul SAW. Tapi setelah itu mulai orang-orang menggunakan akalnya yang seharusnya akal ini tunduk kepada wahyu, tapi mereka ingin menundukkan wahyu kepada akal mereka. Yahya bin Ma'mar, dia mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali berbicara masalah takdir ini di Basrah itu adalah Ma'bad al-Juhani. Maka kemudian Yahya ini berangkat haji bersama Humaid bin Abdurrahman, atau dia berangkat umroh. Lalu dua orang ini mengatakan, nanti kalau ketemu sahabat, aku mau tanya gitu loh. Karena ini pemahaman baru. Ini benar atau tidak gitu loh. Akhirnya mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sedang masuk masjid. Lalu katanya Yahya bin Ma'mar, kami menggandengnya. Artinya Abdullah bin Umar di tengah, kedua orang ini di kanan, di kiri. Abdullah bin Umar. Lalu Yahya bertanya, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, di kampung kami itu ada sekelompok orang yang berpendapat bahwasanya takdir itu nggak ada. Yang ada orang itu ya menentukan takdirnya sendiri-sendiri. Segala sesuatu itu baru ada ketika terjadi. Jadi nggak dicatat, nggak diketahui sama Allah SWT. Maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang ini, kalau kamu ketemu dengan mereka, akhbirhum, kasih tahu mereka bahwa ana bariun minhum, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Artinya kita beda agama nih, beda keyakinan gitu. Walladzi nafsu Ibn Umar biyadi, dia bersumpah demi nama Allah Azza wa Jal, seandainya mereka itu yang meyakini tadi tidak ada takdir berinfak seperti gunung Uhud emas, maka Allah tidak akan menerima dari

0: mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua bertentangan dengan kelompok yang pertama. Namanya Jabariyah. Yang pertama apa? Qadariyah. Yang kedua namanya Jabariyah. Ini kebalikannya. Kalau Qadariyah mengatakan tidak ada takdir, manusia menetapkan takdirnya sendiri. Kalau Jabariyah mengatakan manusia tidak memiliki kehendak dan pilihan. Allah mengatur apa saja yang akan diperbuat hamba tanpa si hamba memiliki pilihan untuk menentukan apa yang dia lakukan. Jadi enggak ada. Jadi yang satu berpendapat manusia itu mukhayyar, yang satu mengatakan musayyar. Artinya orang itu bebas. Allah enggak tahu dengan apa yang akan dia lakukan. Yang ini semuanya Allah yang menetapkan, kita enggak punya pilihan. Seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Atau seperti bulu yang diterpa oleh angin. Dia enggak punya keinginan. Padahal ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah memberikan pilihan kepada manusia. Dan orang itu akan diazab karena pilihan dia. Allah memberikan pilihan. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah utus para rasul. Para rasul diperintahkan untuk berdakwah. Mengajak umatnya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Abu Bakar masuk Islam. Umar masuk Islam. Uthman masuk Islam. Abu Jahal tidak. Abu Jahal enggak mau masuk Islam. Didakwai sama Nabi SAW. Nabi juga berdoa agar Islam ini dikuatkan dengan satu dari dua orang yang lebih kau cintai. Umar atau Amr bin Hisham. Abu Jahal. Tapi ternyata yang lebih Allah cintai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ahibati fillah, berkaitan dengan dua kelompok ini, Ahlus Sunnah wal Jama'ah di tengah. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditulis berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jal. Manusia memiliki kehendak, tapi tetap kehendak itu bergantung dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menciptakan amal perbuatan manusia. Semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak seperti Qadariyah dan tidak seperti Jabariyah.
1: Al-Iman TV. Al-Iman TV. Sarana penyubur keimanan.
2: Hari Jumat adalah hari yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yawmin talat 'alaish syamsu yawmul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yawmil jum'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Dan tidaklah kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Salat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim. Barang siapa yang beriman, diseru untuk menghadiri salat Jumat dan meninggalkan aktivitas duniawinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Adab-adab menghadiri sholat Jumat. Pertama, mandi Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang balig." Adapun tata cara mandi Jumat adalah seperti halnya mandi janabah biasa. Kedua, menggunakan minyak wangi. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu ia memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu salat sesuai yang ditentukan baginya. Dan ketika imam mulai berkhutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini dan Jumat berikutnya. Ketiga, bersegera menuju masjid. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana, wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyah fa ka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithah fa ka'annama qarraba kabshan aqran, wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah, wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah fa ka'annama qarraba baydah." Barang siapa berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkorban dengan unta. Barang siapa berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkorban dengan sapi. Barang siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkorban dengan kambing kibas yang bertanduk. Barang siapa berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkorban dengan ayam. Dan barang siapa berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkorban dengan telur. Keempat, melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ia masuk kemudian langsung duduk. Beliau pun berkata kepada Sulaik, "Ya Sulaik, qum farka rak'ataini wa tajawwaz fihima." Thumma qala, "Idza jaa'a ahadukum yawmal jum'ati wal imamu yakhthub falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima." Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakanlah salat dua rakaat. Persingkatlah salat. Lantas beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menghadiri salat Jumat dan imam berkhutbah, tetaplah kerjakanlah salat sunnah dua rakaat dan persingkatlah." Kelima, membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at, akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jum'at. Keenam, diam dan mendengarkan khutbah serta tidak memeluk lutut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubuwati yawm al-jum'ati wal imamu yakhthub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dan memeluk lutut pada saat imam berkhutbah. Ketujuh, hendaknya mengerjakan salat sunnah 4 rakaat setelah salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalaitum ba'dal jum'ati fashallu arba'an." Apabila kalian telah selesai mengerjakan salat Jumat, maka salat sunnahlah kalian 4 rakaat. Kedelapan, memperbanyak doa dan salawat pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah." Pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim ia berdiri melaksanakan salat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Demikian tadi adab-adab menghadiri salat Jumat. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruji minal khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: متى تاب العبد توبة صادقة نصوحا من جميع سيئاته غفرها الله حتى ولو كانت الشرك تاب توبة صحيحة صادقة نصوحا بالندم والإغلاء والعزم أن لا يعود وأتبعها بالعمل الصالح فله أجر عظيم والله يمحو سيئاته ويبدلها حسنة جل وعلا. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة وكان الله غفورا. مع التوبة يبدل الله سيئاته حسنة. إذا تابوا توبة صادقة من الشرك من الزنا من شرب المسكر من العقوق من القتل من غير هذا إذا تاب توبة صادقة ندم ندما صادقا وعزم أن لا يعود في المعاصي واستقام على طاعة الله ورسوله كفر الله سيئاته وأبدلها حسنة سبحانه.

0: فوائد منتقى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
1: Ada sesuatu yang hilang dari negeri kita. Apa? Qudwah, suri tauladan. Krisis moral, krisis karakter. Ujaran-ujaran kebencian yang ditebarkan oleh orang-orang non-muslim itu wajar. Sejak dulu mereka melakukan itu. Yang tidak wajar kalau ada ujaran kebencian yang keluar dari lisan seorang muslim, enggak suka sama ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka enggak tahu, belum tahu sama utusan Allah yang diutus kepada mereka? Mereka enggak tahu. Pantas kalau mereka mengingkari itu pantas. Tapi yang jadi masalah, mereka ini tahu. Syahadatnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak relevan lagi. Itu dulu, sekarang udah beda. Apanya yang beda? Matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan manusia juga masih dilahirkan dari perut ibunda mereka. Al-Quran tetap utuh, terjaga sampai akhir kiamat kelak. Tidak akan ada perubahan di sana. Tapi hati kita yang berubah.
2: عن أبي أمر الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr al-Shaybani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah solat tepat waktu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.

ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam sholatku. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni, maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan Maha Penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Syarat-syarat sahnya sholat. Pertama, masuknya waktu sholat. Sholat wajib 5 waktu memiliki waktu masing-masing. Tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah waktu sholat tersebut, kecuali karena adanya uzur syar'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat ke-103. Maksudnya adalah, sholat tersebut diwajibkan pada saat waktunya telah tiba. Adapun waktu-waktu sholat sebagaimana berikut. Pertama, waktu sholat fajar atau sholat subuh. Dimulai dari terbitnya fajar shodiq, yaitu munculnya sinar putih dari ufuk timur, sampai terbitnya matahari. Kedua, waktu sholat zuhur, yaitu sejak matahari condong ke barat sampai bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Karena ketika matahari berada di tengah, maka bayangan seseorang akan sejajar dengan dirinya. Semakin matahari condong ke barat, maka bayangan seseorang akan semakin memanjang ke arah timur. Ketiga, waktu sholat asar, yaitu sejak keluarnya waktu zuhur sampai bayangan benda tersebut, 2 riwayat Muslim. Dan saat ini sangat mudah untuk mengetahui waktu sholat berdasarkan penanggalan yang ada. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari syarat masuknya waktu sholat. Pelajaran pertama adalah, barang siapa yang masih mendapatkan 1 rakaat sebelum berakhir waktu sholat, maka ia masih dianggap sholat pada waktunya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, maka ia telah mendapatkan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran kedua, seseorang yang tertidur atau lupa, maka dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat yang ditinggalkannya saat terjaga atau teringat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak sholat karena lupa, hendaknya ia mengerjakannya saat ia ingat sebagai gantinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kedua, bersih dan suci dari hadas. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menerima sholat seseorang yang berhadas dari kalian hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, membersihkan diri dari hadas besar dengan mandi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya adalah, jika kalian dalam keadaan junub, maka bersihkanlah diri kalian dengan mandi. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Bagi yang mengingat bahwa ia berhadas sementara ia sedang sholat, maka sholatnya batal, dan ia dianjurkan untuk menghentikan sholatnya tanpa salam. Lalu ia bersuci. Syarat ketiga, pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, pakaian yang bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyabaka fatahhir, yang artinya adalah, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Surat Al-Muddatsir ayat ke-4. Kedua, badan yang bersih. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa yang besar. Yang satu disiksa karena ia tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, tempat yang suci. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah ia dan siramlah kencingnya dengan seember air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, orang yang sholat sedang badannya terdapat najis namun ia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya adalah sah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melepaskan sandalnya, lalu para sahabat yang ikut melepaskan sandal mereka. Setelah usai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam

Salam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian melepaskan sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihatmu melepas sandalmu, ya Rasulullah, maka kami mengikutimu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya telah datang Jibril kepadaku dan memberitahuku bahwa di kedua sandalku ada najis. Jadi jika seseorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaknya ia memeriksa sandalnya. Jika ia menemukan najis padanya, maka hendaknya ia menggosokkannya ke tanah lalu ia sholat. Karena itu, seseorang yang mengetahui bahwa padanya ada najis sementara ia sedang sholat, dianjurkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut lalu melanjutkan sholatnya sebagaimana makna hadis tersebut. Namun, jika ia tidak mampu menghilangkan najis tersebut, maka sholatnya menjadi batal." Pelajaran kedua, bumi secara keseluruhan adalah masjid, boleh ditempati untuk melaksanakan sholat, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dan bumi dijadikan masjid dan suci bagiku." Maka jika telah tiba waktu sholat, maka sholatlah dimanapun kalian berpijak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada beberapa tempat yang dikecualikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat di perkuburan atau toilet. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bumi ini semuanya adalah masjid, kecuali perkuburan dan toilet." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian pula kandang unta. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah kalian sholat di kandang unta." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syarat yang keempat, menutup aurat. Batas aurat bagi pria adalah mulai dari pusar sampai lutut. Adapun batas aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Menutup kedua pundak. Diwajibkan bagi seseorang yang melaksanakan sholat agar mengenakan pakaian yang menutup bagian tubuh antara kedua lengan dan leher. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah seseorang dari kalian mendirikan sholat sedang kedua pundaknya terbuka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kelima, menghadap kiblat. Kiblat adalah Ka'bah yang dimuliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya." Surat Al-Baqarah ayat ke-144. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi mereka yang sholat di dalam Masjidil Haram, maka diwajibkan untuk menghadap persis ke arah Ka'bah. Namun bagi mereka yang melaksanakan sholat di tempat yang jauh dari Ka'bah, maka cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara masyrik, yaitu tempat terbitnya matahari, dan maghrib, tempat terbenamnya matahari, adalah kiblat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, bagi orang yang sholat sunnah di atas kendaraan, maka kiblat sesuai arah kendaraannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, dan beliau mengikuti arah kendaraannya. Beliau juga pernah sholat witir di atas kendaraannya, namun beliau tidak pernah melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika tidak mengetahui kiblat? Seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat, jika ia berada di kota atau di sekitarnya ada penduduk, maka ia wajib bertanya. Ia juga dapat mengetahui arah kiblat dengan melihat mihrab-mihrab masjid di daerah tersebut atau dengan menggunakan kompas atau matahari dan bulan. Akan tetapi, jika semua itu tidak dimungkinkan, maka ia boleh mendirikan sholat dan menghadap ke arah yang lebih diyakininya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16.

Darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Masa nifas. Tidak ada batasan minimal bagi nifas, sedangkan batasan maksimalnya adalah 40 hari. Jika wanita telah bersih sebelum 40 hari, maka ia mandi lalu melaksanakan sholat. Di antara permasalahan wanita nifas, permasalahan pertama, jika seorang wanita melahirkan, namun ia tidak melihat darah nifas, kasus seperti ini jarang terjadi. Apabila terjadi, maka ia cukup berwudu, lalu ia sholat. Ia tidak diharuskan untuk mandi. Permasalahan kedua, jika darah nifasnya tetap keluar setelah hari ke-40, dan kebiasaan nifasnya adalah 40 hari, dan ia telah melihat tanda-tanda berhentinya darah nifas, maka ia menunggu sampai berhenti. Namun, jika lewat dari hari ke-40, sementara tanda-tanda bersihnya belum terlihat, maka darah tersebut dianggap darah istihadhah. Permasalahan ketiga, jika ia telah bersih sebelum hari ke-40, lalu darah nifasnya keluar lagi sebelum hari ke-40, maka ia harus melihat. Pertama, jika ia yakin bahwa darah itu adalah darah nifas, maka berlaku hukum nifas baginya. Kedua, jika ia yakin darah tersebut bukan darah nifas, maka ia dianggap dalam keadaan bersih dan suci. Permasalahan keempat, darah nifas hanya ditentukan jika wanita melahirkan janin yang telah berbentuk manusia. Namun, jika darah keluar akibat keguguran dan janinnya belum berbentuk manusia, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, janinnya keluar sebelum berumur 40 hari. Darah tersebut dianggap darah penyakit, dan ia cukup mandi lalu melaksanakan sholat atau puasa. Kemungkinan kedua, jika janinnya telah berusia lebih dari 80 hari, maka ia dianggap darah nifas. Kemungkinan ketiga, jika janinnya berusia berada antara 40 hari dan 80 hari, maka dilihat jika janinnya telah berbentuk manusia, maka darahnya dianggap darah nifas. Namun, jika janinnya belum berbentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Pertama, berhubungan badan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran, maka hendaknya kalian menjauhkan diri dari wanita haid dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, silahkan lakukan apa saja kecuali berhubungan badan. Hadis riwayat Muslim. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, seorang suami yang menggauli istrinya yang sedang haid, maka ia berdosa dan wajib membayar denda. Demikian pula sang istri jika ia telah ridho dengan keadaan tersebut. Demikian pula sang istri jika ia dalam keadaan ridho. Besarnya denda yang dibayarkan adalah senilai 1 dinar atau setengah dinar. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya tentang seorang suami yang bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid, beliau bersabda, hendaknya kalian bersedekah dengan 1 dinar atau setengahnya. Hadis riwayat Muslim. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Permasalahan kedua, seorang suami dilarang menggauli istrinya sebelum ia mandi wajib, walaupun darah haidnya telah berhenti. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Maksudnya adalah dari darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, apabila mereka telah suci. Maksudnya adalah mandi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Maksudnya adalah berhubungan badan. Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Hal yang diharamkan kedua, mengerjakan sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jika waktu haid telah datang, maka jangan engkau sholat. Namun jika telah berhenti, maka bersuci dan mandilah, lalu dirikanlah sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama,
Wanita haid tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat yang ditinggalkannya selama masa haid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, tatkala ia ditanya tentang hukum mengqadha sholat dan puasa bagi wanita haid, ia berkata, "Kami dahulu juga haid dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat." Hadis muttafaqun alaih. Permasalahan kedua, jika seorang muslimah bersih dari haidnya dan ia masih bisa melaksanakan satu rakaat penuh, maka ia wajib melaksanakan sholat di waktu ia suci. Namun, jika tidak cukup waktunya, maka ia tidak wajib melaksanakannya. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapati satu rakaat sempurna, maka ia dianggap telah mendapatkan sholat secara sempurna. Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan ketiga, berpuasa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bukankah kalau mereka sedang haid dilarang sholat dan puasa? Mereka berkata, iya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu permasalahan, apabila wanita haid telah bersih sebelum waktu fajar, lalu ia berpuasa, maka puasanya adalah sah, walaupun ia mandi setelah waktu fajar. Hal yang diharamkan keempat, menyentuh mushaf Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat ke-79. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang menyentuh mushaf kecuali seorang dalam keadaan suci. Disebutkan oleh Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta. Hal yang diharamkan kelima, tawaf mengelilingi Ka'bah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ia sedang haid. Beliau berkata, "Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang berhaji kecuali tawaf di Ka'bah sampai engkau bersih dari haid." Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Manusia diperintahkan untuk melakukan tawaf wada selain wanita haid." Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan keenam, berdiam di dalam masjid, terkecuali sekedar melintas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, dan jangan kalian menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja sampai kalian mandi." Surat An-Nisa ayat ke-43. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, dibolehkan bagi wanita haid melintas di dalam masjid jika ia yakin tidak akan mengotori masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, terkecuali sekedar berlalu saja. Surat An-Nisa ayat ke-43. Permasalahan kedua, diharamkan bagi wanita haid berdiam dan tinggal di dalam masjid tempat pelaksanaan sholat Id. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya mereka wanita haid menjauh dari tempat sholat. Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan ketujuh, perceraian. Diharamkan bagi sang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan istri-istrimu, maka hendaknya kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar." Surat At-Talaq ayat pertama. Maksudnya adalah di saat mereka sedang dalam masa iddah ketika ditalak. Fenomena ini terus terjadi sekalipun telah jelas pelarangannya dan kebid'ahannya.

0: Iya, mungkin kan jemaah jodohnya enggak selesai ya, terus ganti jodoh. Ganti. Ya, takdir Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau bicara tadi bagaimana ketika orang terkena futur. Kapan dia tahu futur? Setelah terjadi. Maka yang harus dia pikirkan, kenapa aku futur? Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Contoh, orang kalau anak ditakdirkan punya anak, kan insya Allah anak punya anak, Ustaz. Loh iya, tapi sebabnya menikah. Gitu. Gimana orang mengatakan ingin punya anak sedangkan dia tidak menempuh sebab-sebab yang sudah Allah tetapkan. Maka jalani sebab tersebut. Nanti akan ketahuan, engkau punya anak apa enggak? Tadi udah disinggung, ada yang sampai mati enggak punya anak. Tapi bicara orang yang futur, coba engkau tanya, kenapa aku futur? Di bulan Sya'ban, pada saat amalan-amalan diangkat, kenapa isi catatanku dosa? Mana sholat malamku kok enggak ada dalam catatan itu? Mana puasa sunnahku? Mana bacaan Quranku? Ada apa sebenarnya? Yang menyebabkan futur itu sebenarnya dosa. Maka ketika engkau sedang futur, perbanyak istighfar. Nasihat ana buat orang yang futur, duduk engkau, jangan kemana-mana. Kalau engkau di kamarmu, menghadap ke kiblat, kalau bisa sholat, waktunya sholat, kemudian istighfar. Sudah, baca istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi sekali duduk baca 100 kali. Baca lebih dari itu silahkan. Jangan bergerak. Kenapa? Karena futur itu seperti motor yang businya kotor. Sekarang masih ada motor pakai busi jemaah. Dulu ingat ya, nah dulu pakai motor yang pakai busi, kalau sudah di starter enggak mau, apa yang kita lakukan? Copot businya, gosok dulu, di amplas, nah itu. Jantung kita ini perlu dibersihkan. Karena penggerak seluruh tubuh kita itu jantung. Kalau jantungnya tersumbat, ada sumbatan-sumbatan, kita nggak bisa kita bergerak dengan bagus. Maka bersihkan, cara membersihkannya dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau yang menyebabkan engkau itu futur handphonemu, titipkan handphonemu kepada suamimu. Bang, titip handphonenya. Bawa ke tempat kerja. Sudah. Kira-kira ibu-ibu bisa enggak hidup sehari tanpa handphone? Bisa apa enggak? Bisa. Yang punya suami di sini tolong disita HP-nya. Rasakan, betul jemaah. Hidup tanpa handphone. Apa yang akan dilakukan? Karena ada percobaan di barat. Ada anak-anak remaja 14 hari tidak dikasih handphone. Yang awalnya mereka bingung jemaah ini, itu. Akhirnya mereka mulai membuat kegiatan. Kegiatan sendiri. Bersama kawannya, ada yang ngobrol, ada yang baca buku, ada yang masak, ada yang olahraga, macam-macam. Itu karena tidak ada ini. Maka kalau ini yang menyebabkan futur, maka tinggalkan. Tinggalkan. Sementara, bulan Sya'ban aku enggak pakai handphone. Mungkin. Kayaknya berat, Ustaz. Oke, diatur. Jam berapa sampai jam berapa kita pegang alat ini. Sehingga kita tahu. Bahwasanya kita itu lemah, bisikan-bisikan untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat itu banyak sekali. Baik, itu yang perlu dilakukan, beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak zikirnya, karena itu termasuk asupan untuk jantung kita supaya menjadi kuat kembali. Dan ketika engkau sedang futur, cukup yang wajib-wajib dulu. Karena yang sunnah-sunnah tadi berat untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Maka cukupkan dengan yang wajib, tapi usahakan yang wajib disempurnakan.
1: Al-Iman TV.
2: Faedah kajian. Abdullah bin Nafi' menjelaskan, kana Malik yaqul, al-iman qaulun wa

0: Imam Malik mengatakan keimanan itu adalah qaulun wa amal, mencakup perkataan dan amalan. Baik. Maka dalam hal ini perlu kita memahami apa yang maksud qaulun di sini dan juga apa yang ya termasuk ke dalam amal. Sesungguhnya qaulun, ya qaulun, perkataan itu ada dua. Ya, ada dua. Perkataan lisan, itulah an-nutqu bisyahadatain, yaitu mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan semua perbuatan yang merupakan ya amalan lisan. Atau mungkin semua amalan yang merupakan perbuatan lisan, ya, yang diucapkan, berzikir, qiraatul Quran, ya, itu qaulun, yang mencakup an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan syahadatain. Ini qaulul lisan, perkataan lisan. Yang kedua, qaulul qalbi, perkataan hati. Mungkin ini suatu hal, ya, istilah yang agak aneh gitu ya. Karena kok ada perkataan hati yang selama ini kita meyakini mengatakan perkataan lisan. Nah, perkataan hati, qaulul qalbi, ya, itu maksudnya adalah at-tasdiq wa iqanuhu, yaitu keyakinan. Keyakinan hati itu dinamakan dengan qaulul qalbi, perkataan hati. Jadi, perkataan ulama salaf tentang qaulun dalam mendefinisikan iman itu maksudnya mencakup dua hal tersebut, yaitu ucapan di lisan, qaulul lisan, ucapan di lisan, nutqu bisyahadatain, dan hal-hal yang berkaitan dengan amalan lisan. Kemudian mencakup qaulul qalbi, yaitu keyakinan hati, i'tiqad, ya. Itu dikatakan atau diistilahkan dengan qaulul qalbi. Berarti ada dua. Qaulun mencakup dua, an-nutqu bisyahadatain dan ucapan-ucapan lisan yang lainnya. Kemudian qaulul qalbi, yaitu keyakinan, ya. Maka dengan demikian lisan, qaulun bil lisan, dan juga keyakinan dengan hati. Baik. Kemudian amal. Nah, amalun. Amal mencakup dua juga. Amal al-jawarih, amalan anggota badan kita yang tampak, yang zahir, yang bisa kita lihat, ya. Salat, ruku, sujud, ya. Berjihad, pergi haji, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, yang tampak, yang bisa disaksikan. Itu amalul jawarih. A'malul zahirah dalam istilah bahasa Arab, amalan-amalan yang zahir, yang bisa dilihat. Amalun. Dan termasuk dalam amalan, a'malul qulub, amalan hati. Amalan hati. Apa itu amalan hati? Ya, semua perbuatan amalan yang berkaitan dengan hati. Selain dari keyakinan. Karena keyakinan makan qaul. Maka termasuk dalam hal ini keikhlasan. Ya. Itu amalan hati. Maka niat itu tempatnya di hati. Itu amalannya. Hati berniat. Bukan lisan yang berniat. Maka tak kala mengucapkan niat suatu ibadah itu dah enggak niat itu. Ya. Sholli misalnya. Itu bukan niat. Karena niat itu amalan hati. Ya. Kemudian juga al-mahabbah, cinta, cinta kepada Allah, itu amalan hati. Al-khusyuk, khusyuk, ar-raja, berharap, al-khawf, takut, tawakkal kepada Allah, ya. Ar-raghbah war-rahbah, ya. Dan semua yang berkaitan dengan amalan hati. Itu termasuk bagian dari iman. Maka dengan demikian, qaulun wa amal dalam ungkapan ulama salaf, iman itu kata mereka, qaulun wa amal mencakup empat perkara tersebut.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط

ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم

لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kali 5 bulan ini?

0: تؤاخذني يؤاخذنا تؤاخذ تؤاخذني تؤاخذونا تؤاخذين تؤاخذني تؤاخذنا أؤاخذ نؤاخذ kemudian beserta ضميرnya هو يؤاخذ هما يؤاخذان هم يؤاخذون هي تؤاخذ هما تؤاخذان هن يؤاخذن أنت تؤاخذ أنتما تؤاخذان أنتم تؤاخذون أنت تؤاخذين أنتما تؤاخذان أنتن تؤاخذن أنا وآخذ نحن نؤاخذ. Baik, kami mengundang kembali kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Baik, sepertinya masih belum ada telepon yang masuk.
1: Ada nggak atau tahu nggak ayat Al-Quran yang mengandung kata akhadha yu'akhidhu? Sebenarnya kata akhadha yu'akhidhu ini
2: familiar ya. Itu ada satu doa yang sering kita baca dan itu terletak di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Itulah. Namanya sudah ada yang mau bergabung ya.
0: Baik, sepertinya sudah ada satu telepon yang bergabung atau masuk. Mari kita angkat bersama. Halo. Halo. Sepertinya suara.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Mungkin operator bisa dibantu.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ani nih.
0: Oh, masya Allah, silahkan Ibu Ani.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak berubah Ibu Ania. Sakit?
3: Agak batuk ini.
2: Apa? Agak batuk, iya makanya. Makanya kok berubah suaranya gitu. Lagi sakit. Naam, tafadhali Ibu Ani.
3: Enggak.
2: Musim sakit.
3: Bismillah. Ota. Otu. Ota.
2: Anya. Hamzanya dipanjangkan Ibu Ani. Akhoda gitu. Biar terbedakan antara akhoda ya'khudu.
3: Nah, Ustaz.
2: Anak
3: patung.
2: Naam. Terus?
3: Wa akhadta. Ma akhadta.
2: Kata yu'akhidhu Ibu Ani
3: menegur atau menghukum misal.
2: Iya, ataba, ataba itu artinya menegur, kalau aqaba menghukum ya. Tayib. Hum mudhari.
3: Yu'akhiduna.
2: Naam. Antunna amr.
3: Akhidna.
2: Anti mudhari.
3: Tu'akhidina.
2: Nahnu madhi.
3: Akhadna.
2: Tayyib, anta amr.
3: Akhid.
2: Naam. Hiya madhi.
3: Akhadat.
2: Akhadat. Kami sedang menegur.
3: itu.
2: Apa?
3: Noah itu.
2: Noah itu. Nah, kalian banyak perempuan telah menegur. Nah, mereka banyak laki-laki telah menegur. Telah menegur.
3: Aku tuh.
2: Saya telah menegur. Saya.
3: Aku tuh.
2: Nah, kalian banyak laki-laki tegurlah.
3: Ah, itu.
2: Nah, sekarang yang istilahi ibu ani.
3: Yuk,
2: mu'akhadatan.
3: Aku.
2: Ya.
3: Mu'akhadatan. Ijatan.
2: Ikhadan.
3: Masa?
2: Ikhadan.
3: Ikhadat.
2: Ikhadan. Gitu loh. Jadi.
3: Ikhadat.
2: Coba diulangi lagi dari awal.
3: Aku dan Yoak itu mu'akhadatan.
2: Nah, mu'akhadat itu ada yang salah tulis ya. Bukan mu'akhidat. Mu'akhadatan terus.
3: Ikhadat.
2: Ikhadat. Ikhadan. Ikhadan itu. Ikhadan.
3: Ikhadan.
2: Ya, ikhadan. Ikhadan itu.
3: Ikhadan.
2: La la la la la la. I yang pertama. I yang pertama itu pendek aja. Ikhadan. Yang kedua panjang. Ikhadan gitu.
3: Ikhadan.
2: Ya, ikhadan pendek-pendek yang pertama. I-nya pendek.
3: Ikhadan.
2: Lah, lah. Ikhadan.
3: Ikhadan.
2: Terus ikhadan itu.
3: Ikhadan.
2: Nah. Terus
3: mu'akhidun. Mu'akhidun.
2: Mu'akhadun.
3: Mu'akhadun.
2: Iya, terus?
3: Mu'akhid.
2: Khalatu
3: akhid.
2: Mu'akhadun.
3: Mu'akhadun.
2: Naam. Orang yang menghukum atau menegur. Apa bahasa Arabnya, Ibu Ani?
3: Mu'akhidun.
2: Baik. Janganlah kau menegur.
3: Mu'akhid.
2: Waktu menegur.
3: Mu'akhidun.
2: Baik. Teguran.
3: Mu'akhidatan.
2: Atau?
3: Ikhidatan.
2: Atau?
3: Ikhidatan.
2: Nah, baik. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Ibu Ani. Teguran adalah baik untuk orang yang beriman.
3: Teguran adalah
2: kebaikan untuk orang yang beriman. Atau teguran itu baik untuk orang yang beriman.
3: Untuk orang beriman.
2: Apa bahasa Arabnya?
3: Mu'akhadatan.
2: Al mu'akhadatu gitu. Kan pertama harus dhamma.
3: Al mu'akhadatu.
2: Baik untuk orang yang beriman.
3: Khairun.
2: Khairun. Orang yang beriman.
3: Khairun.
2: Orang yang beriman apa?
3: Lil mu'minin.
2: Lil mu'minin. Au lil mu'minin. Coba dibaca lebih lancar coba. Al
3: Al-mu'akhadatu.
2: Al-mu'akhadatu.
3: Al-mu'akhadatu.
2: Khairun.
3: Khairun lil mu'minin.
2: Nah. Sahih al-mu'akhadatu khairun lil mu'minina. Naam, naam, naam. Taib, ada pertanyaan Ibu Ani?
3: Insya Allah belum ada suara.
2: Naam, naam, naam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. A'lamallahu ajroha. Memang musim sakit sekarang kayaknya ya. Banyak orang sakit. Ya, semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit ya.
0: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kami masih membuka satu kesempatan bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. 0873x04x846 atau nomor yang telah tertera di layar kaca Anda. Baik, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Kami izin untuk lanjut pembacaan chat untuk tasrifnya. Tadi sudah terhenti di fi'il mudhari, selanjutnya fi'il amr. Akhidna anta akhid antuma akhid. Baik, sepertinya sudah ada satu telepon yang masuk. Mari kita angkat bersama. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
4: Yati di Mojokerto.
0: Silahkan Ibu Yati.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Yati tafadhali. Ana akhadtu, nahnu akhadna. Antuma tu akhizani antunna tu akhizna ana
4: Nu'akhidu nahnu nu'akhidu.
2: Naam ahsan.
4: Akhid akhida akhidu akhidi akhida akhidna.
2: Naam.
4: Anta akhid antuma akhida antum akhidu anti akhidi antuma akhida anturna akhidna.
2: Apa arti akhada yu'akhidu, Ibu Yati?
4: Menegur.
2: Atau?
4: Atau menghukum.
2: Masya Allah. Hum mudhari.
4: Hum mudhari. Yu'akhiduna.
2: Tayyib. Antunna amr.
4: Antunna amr. Akhidna.
2: Antum madhi.
4: Antum madhi. Akhid. Akhadtum.
2: Naam. Anta amr.
4: Akhid.
2: Ana mudhari.
4: U'akhidu.
2: Naam. Hunna madhi.
4: Akhadna.
2: Naam. Mereka banyak laki-laki telah menegur.
4: Akhadu.
2: Naam. Kamu satu orang perempuan sedang menegur.
4: Tu'akhizira.
2: Naam, kamu satu orang laki-laki meneguhlah.
4: Akhid.
2: Kalian dua orang perempuan menghukumlah.
4: Akhida.
2: Apa?
4: Akhida.
2: Dia satu orang perempuan telah menegur.
4: Akhazat.
2: Ulangi.
4: Akhazat.
2: Naam, ahsan. Baik. Sekarang tasrif yang istilahi. Tafadhali ya, Ibu Yati.
4: Akhaza yu'akhidu mu'akhazatan. Mikhadan.
2: Apa? La. Laisa mikhadan. Ikhadan.
4: Mikhadan.
2: Ikhadan.
4: I.
2: Coba ulang dari awal.
4: Akhaza yu'akhidu mu'akhazatan. Ikhadan. Ikhadan. Mu'akhidun. Mu'akhadun.
2: Terus.
4: Mu'akhadun. Akhid.
2: Terus.
4: Latu akhid. Mu'akhadun. Mu'akhadun.
2: Terus. Nah, maksud. Janganlah kamu menegur.
4: Latu akhid.
2: Naam. Waktu menegur.
4: Mu'akhadan. Mu'akhadun.
2: Naam. Teguran.
4: Mu'akhadatan.
2: Atau?
4: Ikhadan.
2: Terus?
4: Ikhadan.
2: Baik. Tegurlah.
4: Akhid.
2: Naam. Baik. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Wahai ayah, janganlah kamu menegur anakmu di depan manusia.
4: Di depan?
2: Manusia.
4: Manusia. Ya Abi, Latu Akhid.
2: Kalau Abi ya Yaku. Wahai seorang ayah. Ya Abu.
4: Ya Abu, Latu Akhid. Waladika.
2: Kok waladi? Maf'ulun bihi.
4: Wali. Walidah.
2: Kalau wali ya berarti orang tua, anak itu, anak. Walad.
4: Walad.
2: Tapi
4: walad
2: jadi maf'ul bihi, iya kan?
4: Walada.
2: Ulangi coba.
4: Ya Abu, Latu Akhid, Waladaka, Amamal Amaman nasi.
2: Nah, masa coba tu lagi yang lancar.
4: Ya Abu, la tu akhid waladaka amaman nasi. Nah, amaman nasi.
2: Nah, mahsan. Ada pertanyaan di Buyuti?
4: Kalau yang iya, yang akhwat tadi artinya apa? Yang tidak panjang alifnya.
2: Mengambil akhwat ya'khudu sudah.
4: Yang ini tadi artinya menghukum
2: atau mengegur
4: dan menegur.
2: Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
4: Iya, iya. Ya. Sekran saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baikatul iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Ya, telah kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Yati yang telah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan dikarenakan waktu menunjukkan pukul 5 kurang, maka kami dengan berat hati menutup sesi interaktif kita di pada kesempatan di sore hari ini. Dan insya Allah nanti kami akan buka kembali insya Allah di pekan depan. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Nurholis Hafidhahullahu Ta'ala atas materi yang telah dipaparkan dan juga bimbingan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya pada sore hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustadz Nurholis MPD Hafidhahullah Ta'ala di setiap hari Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya selaku MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Fatah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruji minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل رب إما تريني ما يوعدون.

يعفون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.

الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Sudah infak aliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Inilah di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah, salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi, satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Makkah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita dengarkan hikayat tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkata, "Aku datang ke Makkah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian, para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu. Jangan mendengar apapun darinya. Dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' At-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid, Aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami. Beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit kepadanya. Sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, "Celaka kamu, Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya." At-Tufail berkata, "Aku diam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya, dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu, sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik. Maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku.' Di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan aku masuk Islam." At-Tufail berkata, "Kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya. Selama itu, aku belajar ajaran-ajaran Islam, dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, 'Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti yang mendukungku dalam dakwahku kepada mereka.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, 'Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti.' Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampungan mereka, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, 'Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka.' Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, 'Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan engkau bukan termasuk golonganku.' Bapakku bertanya, 'Mengapa wahai anakku?' Aku menjawab, 'Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.' Dia berkata, 'Anakku, agamamu adalah agamaku juga.' Aku berkata, 'Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, Aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui." Maka bapakku pun pergi. Dia mandi dan mensucikan bajunya. Kemudian dia datang dan aku menjelaskan Islam kepadanya dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan kamu bukan termasuk golonganku." Dia bertanya, "Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa?" Aku menjawab, "Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad." Dia berkata, "Agamamu adalah agamaku." Aku berkata, "Pergilah dan bersucilah dengan air di Asyura." Dia berkata, "Bapak dan ibuku sebagai jaminanmu, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini dari di Asyura?" Aku menjawab, "Celaka kamu dan celaka juga di Asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pecel itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu." Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya. Maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera. Kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail melanjutkan kisahnya. Aku datang bersama Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengambil air. Beliau berwudu kemudian mengerjakan salat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, "Manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa." Maka aku berkata, "Celaka kaumku." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus." Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, "Pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut." At-Tufail melanjutkan, "Aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam dan Islam mereka pun telah bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaibar kepada kami sama dengan kaum muslimin lainnya." Kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjun. Jadikanlah syiar kami mabrur." At-Tufail berkata, "Setelah itu, aku terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Ta'ala membuka Makkah untuk beliau. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain. Namun Atufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. Atufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair. Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Aku melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus. Maka mereka semuanya masuk Islam, dan Islam mereka bagus. Setelah itu, Atufail bin Amr ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. Atufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam mentaati khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, Atufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memenangi Musailamah Al-Kadzab. Putranya ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Al-Yamamah, Atufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi. Tolong jelaskanlah kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur. Seorang burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cariku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya Atufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia Atufail ad-Dausi radhiyallahu anhu berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya Amru, mereka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amru bin At-Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amru justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seorang yang sebagian anggotanya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Amru bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang syahid dan bapak dari seorang syahid.
1: فأينا يكون المدرب؟ قلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جيران توشح بسيف
1: وعشيرته لا تسامي عشيرة
3: جيران سابات.

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Iman, Radio Suara Al-Furqan, pemirsa Al-Iman TV dan juga pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, hari Jumat malam, hari yang ke-9 di bulan Oktober 2026 yang bertepatan dengan tanggal 29, ya, masuk tanggal 29 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Renungan Malam. Dan seperti biasanya, setiap Jumat malam kita akan mengikuti kajian Tafsir Al-Quranul Karim bersama Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan insya Allah pembahasan pada malam hari ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu Tafsir Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, atau mulai ayat yang ketiga. Dan beliau menggunakan Tafsir Al-Jalalain. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullahu Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala syurafil anbiya al-mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khuni wa akhwati fiddin azani allahu iyakum. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kembali kita bertemu di majelis kita, majelis Tafsir Al-Quran Al-Karim, dengan menggunakan panduan Tafsir Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti yang kondang dengan nama Tafsir Al-Jalalain. Kita sekarang pada ayat yang ketiga dari surat Al-Ma'idah. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, harramat 'alaikumul mayt, yakni pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, harramat 'alaikumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Berkata yakni qala al-musannif fi qawlihi ta'ala, harramat 'alaikumul maytah, diharamkan atas kalian al-maytah, bangkai. Maknanya ai akluha, yang haram itu bukan zat bangkainya, tapi yang haram itu perbuatan yang terkait dengan bangkai tersebut. Dan di sini maknanya adalah makanan. Kalau dalam kaidah ilmu usul fikih itu al-ahkam la tata'allaqu bidz-dawat. Jadi hukum itu tidak berkaitan dengan zat, tapi berkaitan dengan sifat, dengan af'al, dengan ini perbuatan. Jadi bukan masalah bangkainya yang haram, tapi makan bangkainya yang haram, memakan bangkai. Dan al-maitah itu adalah mata, yani min ghairi dhabhin syar'i, min ghairi zakatin syar'iyyah, makhluk hidup, binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Dan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yani kemungkinan yang pertama, dia itu yani adalah mati tanpa disembelih. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, disembelih tapi penyembelihannya tidak sesuai dengan aturan syariat. Penyembelihannya ini tidak sesuai dengan ini aturan syariat. Nah, harramat 'alaikumul maytah ay akluha wad-dam, dan darah. Darah ay al-masfuh, darah yang mengucur, darah yang mengalir. Kama yani fi al-an'am, sebagaimana dalam surat al-an'am, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'im yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Taib. Maknanya bahwa ayat yang berkaitan dengan pengharaman darah itu yani ada dua. Ayat yang berkaitan dengan pengharaman darah itu ada dua. Ada ayat yang mutlak dan ada ayat yang muqayyad. Ayat yang mutlak contohnya ayat ini. hurrimat alaikumul maidatu waddam. Zahir dari dam adalah semua darah, apapun itu. Tapi ada ayat yang maknanya sama persis, larangan makan darah. Tapi bahasanya itu dama masfuha, darah yang mengucur, darah yang mengalir. Dan karena dua ayat ini, satu mutlak, satu muqayyad, dan apa ya, ini dan sebabnya sama, hukumnya sama, maka para ulama sepakat yakni al-mutlaq itu yuhmal 'alal muqayyad, yang mutlak dibawa kepada muqayyad, jadi yang haram adalah darah yang mengalir. Kenapa? Dan itu dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah yang beku, darah yang tidak mengalir. Yakni pada sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan uhillat lana maytatani wa daman. Dihalalkan untuk kita dua darah dan dua bangkai, dua bangkai dan dua darah. Ammad damani, yang berkaitan dengan kita, adapun dua darah itu adalah al-kabid wa tihal, yaitu al-kabid, kabid itu ati, wa tihal dan limpa. Jadi sini ini maka darah itu haram kecuali darah yang tidak mengalir, dan darah yang tidak mengalir itu gambarannya ada tiga. Dua yang disebut oleh Rasulullah SAW, yang ketiga yang kita temukan. Yang pertama adalah hati. Hati itu kalau kita belah itu kan enggak wujud daging, tapi kayak wujud darah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tihal. Tihal itu limpa. Tihal itu yakni limpa, dan itu yakni pun kelihatannya adalah hati. Ya, kelihatannya adalah hati. Kelihatannya itu adalah darah. Tapi dia enggak mengalir gitu. Yang ketiga, darah yang ada di sela-sela daging. Darah yang ada di sela-sela daging, dan daging itu sudah tidak lagi mengalir gitu. Kalau kita nyembelih kambing misalkan ya, kita nyembelih kambing, pada waktu disembelih itu kan darah mengucur, gitu, sampai habis. Lah darah yang mengucur itu haram. Tapi kemudian tatkala kita itu beteti, ngambil kulit, motong-motong daging, mau enggak mau daging itu masih ada darahnya. Tapi kalau kita kita peres gitu, nggak keluar darah. Kita angkat dagingnya itu darah itu nggak ngucur, nggak netes gitu. Itu menunjukkan bahwasanya darah itu sudah menjadi di situ, sudah tidak lagi menjadi mengalir. Lah, darah daging itu yang campur darah itu seandainya tidak dicuci itu halal. Contoh kalau dipakai satean, itu kan daging campur darah dan itu halal. Kenapa? Karena bukan darah yang mengalir. Ini bukan darah yang ini mengalir. Baik. Afwan, ini kotor Allah, salah bawa kitab. Dan zaman sekarang itu kalau salah bawa kitab itu kan PDF bertindak gitu. Jadi bawa bekang PDF. Baik. Kita lanjutkan. Jadi walahmu, firman Allah Subhanahu wa taala, walahmul khinziri, dan dagingnya babi. Maksudnya adalah babi, babinya. Mau daging atau tidak? Kenapa disebut daging? Karena lil ghalabah. Biasanya orang Arab itu kalau makan binatang yang dimakan itu hanya dagingnya. Jadi mereka itu kalau nyembelih kambing bilangkan itu ya. Maka sembelih kambing, setelah kambing itu disembelih, kepalanya dipotong, dibuang. Kaki sampai siku ini dipotong-potong-potong, dibuang. Kemudian jeroan, semua jeroan, babat, usus, hati, dan macam-macam diambil, dibuang. Lah, tinggal dagingnya itu yang dimakan. Karena mereka itu enggak makan kecuali dagingnya. Maka bahasanya Al-Quran itu, walahmul khinzir, dan dagingnya babi. Jadi, tapi maknanya adalah semuanya di dagingnya haram, maka semuanya juga ini haram. Mimbab qiyas musawah. Karena sama, tidak ada perbedaan antara yang satu dan yang lainnya. Bahkan kalau boleh kita katakan, ini dagingnya aja haram, apalagi yang lainnya. Walahmul khinzir. Walahmu ini al khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Wama uhilla li ghairillahi bihi, dan apa yang disembelih Yani li ghairillahi bihi, untuk selain Allah. Ay bi an lubiha ala ismi ghairihi, disembelih atas nama selain selain Allah. Binatang yang disembelih atas nama selain Allah wa mughilla li ghairillahi bihi, itu ada dua kemungkinan, ada dua makna. Makna yang pertama, tatkala nyembelih itu menyebut nama selain Allah. Kalau kita kan bismillah atau bismillahi Allah akbar, dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar. Itu sembelihan pakai ini menyebut nama Allah. Lah, adapun kalau sembelihan disebut atau menggunakan nama selain Allah, maka itu dia menyebut Tuhan yang lain. Bismi Yesus, misalkan. Bismi Sang Yang Widi, misalkan. Atau yang semisalnya lah. Ini maka itu disembelih atas nama selain selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua itu dia tujukan, sembelihan itu disembelih untuk ditujukan kepada selain Allah. Ditujukan untuk setan, untuk jin, untuk demit, untuk apa gitu. Meskipun nyembelihnya itu adalah lillah, tapi nyembelihnya itu pakai nama Allah, tapi tetap gitu. Kerbau, kebo putih misalkan disembelih. Persembelih itu kemudian dilarungkan sesajen, dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul misalkan begitu ya. Maka berarti binatang itu disembelih untuk selain Allah, meskipun tatkala nyembelih menyebut bismillah. Bi an lubiha ala ismi ghairihi wal munkhaniqatu, dan binatang yang mati, al maitatu khanqan, yang mati karena tercekik, al maitatu khanqan, wal mauqudatu, dan mauqudah itu al maqtulatu dharban, yang terbunuh karena dipukul, ini pukul benda keras, terbentur benda keras gitu lah. Wal mutaraddiyatu, taraddiyatu as-saqitatu min 'uluwin ila asfal. Fama dia binatang itu terjatuh dari tempat yang tinggi sampai ke bawah lalu mati gitu. Wan natihatu, wan natiha itu al-maqtulah binathin ukhra laha. Yani binathi ukhra laha, binatang itu terbunuh karena digundang, digundang benar-benar ya, Pak. Ditanduk, diseruduk gitu oleh binatang yang lain. Wa ma akala sab'u, dan binatang yang dimakan oleh binatang buas. Yani minhu, yani famat lalu mati. Ini itu perincian ya, perincian dari maitah. Jadi karena binatang itu mati lumrai, yaitu tadi mati karena kecekik, mati karena terbentur benda keras, mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, mati karena tukaran serutukan dengan binatang yang lain, mati karena diterkam binatang buas, itu rata-rata binatang itu mati adalah karena hal ini tersebut. Jadi karena ini hal tersebut, semuanya itu adalah binatang yang mati. Binatang yang mati. Dan itu haram. Illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Kecuali yang sempat kalian sembelih. Ai adraktum fihi ruh, yaitu kalian mendapati binatang ini masih punya roh. Kalian mendapati ini binatang ini ini masih ini punya roh, masih bernyawa gitu. Min hadhil asya, dari sebab-sebab tadi, dimakan, diterkam, jatuh dari tempat yang tinggi, ditengkar sama binatang yang lain dan yang semisalnya. Lalu yakni fadhabahtumu, kalian sempat menyembelihnya. Kalian itu sempat yakni menyembelihnya. Kalau sempat menyembelih, yani sebelum mati gitu, sebelum mati maka binatang itu halal. Yani maka yani binatang itu halal. Kenapa? Karena sempat disembelih. Berarti dia matinya karena disembelih. Itu pendapat yang paling enak gitu ya. Karena keumuman ayat itu illa ma dzakaitum. Tapi di sana ada tafasil yang muncul di beberapa mazhab, di antaranya seingat ana adalah dalam fikih Syafi'iyah. mensyaratkan binatang yang disembelih itu harus binatang yang lahu hayatun mustaqirrah, yang nyawanya itu seandainya nggak disembelih itu masih bertahan lama, masih bertahan bertahan lama gitu ya. Nah itu namanya kalau disembelih maka binatang itu mati karena sembelihan. Adapun kalau binatang itu sudah mau mati, tinggal nunggu matinya tok gitu, karena lukanya parah atau gitu ya. Misalnya seandainya nggak disembelih pun sebentar lagi akan mati, maka penyembelihannya itu nggak fungsi. Itu sebagian mazhab. Tapi lohir dari ayat ini, dan itu yang lohir yang dikatakan oleh al-muallif yaitu Suyuti rahimahullahu taala, yang penting sempat disembelih. Tatkala disembelih itu masih punya nyawa, tatkala disembelih masih punya nyawa, kemudian dia disembelih terus mati pasca disembelih, maka berarti dia itu adalah binatang yang mati karena disembelih dan hukumnya halal. Wa ma dzubiha, dan di antara binatang-binatang yang haram adalah wa ma dzubiha 'ala ismin nusubi, dan yang disembelih menggunakan nama patung, jam'u nisab. Yani wahiyal asnam, yang maknanya adalah al asnam, patung berhala. Wa antastaqsimu, dan di antara ini haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al istiqsam. Maknanya adalah antatlubu al qisma wal hukm. Yani bil, yani kalian itu menginginkan pembagian dan ketetapan hukum. Bil azlam, al azlam itu jam'u zilmin. Zalmin bi fathi zai wa dhammiha, zalmin zulmin ma'a fathil lam. Afwan, salah baca. Yani zalamin atau zulamin. Lihat. Itu adalah kidah. So, yani bi kasril qaf, kidhun saghir. La risha lahu, kidah itu anak panah kecil yang enggak ada kerjanya. Panah itu kan ada bulunya di belakangnya. Wala nasal, tidak pula ada nasal itu yang tajamnya itu loh, yang bagian yang tajam itu, bagian besinya. Wa kanat sab'ah inda sadin al-Ka'bah 'alaiha 'alam. Jumlahnya itu ada 7, itu makna azlam ya. Jumlahnya itu ada 7 di penjaganya Ka'bah. Pak, ini 'alaiha 'alam yang ada tandanya. Fa kanu yuhaqqimuna, dan mereka menjadikan itu patokan hukum. Fa in amaratuhum i'tamaru, jika hasilnya memerintahkan mereka, mereka melaksanakannya. Wa in nahadhum intahau, jika mereka itu melarang, jika azlam itu melarang, maka mereka itu mencegah diri tidak melakukannya. Lalikum fisk, semua itu adalah kefasikan. Eh khuruj, ini anta'ani ta'ah, keluar dari garis ketaatan. Nah, para jamaah yang dimulakan Subhanahu wa taala, ayat ini berbicara tentang apa saja makanan-makanan yang diharamkan oleh ini oleh Allah, bangkai dan semua yang semisalnya disebutkan oleh Rasulullah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ini mulia ini. Jadi di antara yang diharamkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini adalah istiqsam bil azlam. Itu salah satu di antara adat jahiliyah dulu, kalau mereka mau melakukan satu perkara yang mereka anggap penting, keputusan itu perkara yang besar, maka mereka tidak memutuskannya kecuali pakai azlam. Azlam itu saya kurang tahu persis bagaimana metodologinya, tapi mirip-mirip itu apa ya, mirip-mirip itu ramalan gitu, pakai benda tertentu. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu untuk melakukan ramalan, ramalan dalam melakukan perbuatan. Jadi mereka itu mau dagang, mau berangkat dagang, dan dagang itu perkara besar di zaman itu. Jadi mereka itu sebelum berangkat, mereka itu menggunakan cara untuk menentukan berangkat sekarang apa tidak. Itu pakai dua cara. Yang pertama pakai azlam, yang kedua pakai burung. Yang kedua pakai burung. Walaupun pakai burung itu gambarannya burung merpati, misalkan itu dipegang, mau di depan rumah dipegang, kemudian diterbangkan ke atas. Gitu. Tapi kalau terbangkan ke atas, lihat burung itu larinya kemana? Kalau larinya kemana? Terbangnya kemana? Kalau terbangnya ke kanan, oh untung berangkat. Kalau terbangnya ke kiri, mereka nggak jadi berangkat, tunda sampai besok. Besok itu lagi, burung itu diterbangkan lagi, tetap ke kiri, nggak jadi berangkat. Terbangkan lagi, kok ke kanan, lalu berangkat. Jadi itu mereka melakukan hal tersebut sebagai bentuk kekhurafatan bagi orang-orang yang sepanjang tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pakai azlam tadi, pakai kayu gitu, semacam kayu hanya panah gitu, tapi nggak ada lancipnya itu. Jadi kemudian mereka melakukan hal-hal itu, kalau ternyata hasilnya berangkat, hasilnya jangan. Hasilnya itu tergantung kepada ini hasil yang ada. Nah, itu adat dari orang-orang ini jahiliyah, adat dari ini orang-orang jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Kemudian al-mu'allif rahimahullah taala melanjutkan. Wa nazala yauma Arafah 'am hajjatil wada'. Dan turunlah pada hari Arafah tahun haji wada'. Tanggal 9 hari Jumat 9 Arafah tahun 10 Hijriah. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru, pada hari ini orang-orang kafir itu putus asa min dinikum, dari agama kalian. Antartaddu anhu, agar kalian itu mau murtad, ba'da tam'ihim fi dhalik, setelah mereka itu penuh harap itu terjadi. Yani lamma ra'au min quwwatihi, tatkala mereka sudah melihat kekuatan Islam. Fala tahshawhum wa shawun, maka kalian itu jangan takut lagi kepada mereka. Wa shawuni, kalian tahu takutlah kepadaku. Ini takutlah ini kepadaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, saya katakan tadi, tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, pada waktu haji wada di hari Jumat. Itu makna al-yawm yang ada di sini. Jadi 81 hari dari wafatnya beliau. 2 bulan lebih, tidak sampai 3 bulan. Dari wafatnya beliau. Karena peristiwa itu terjadi di Dzulhijjah. Jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di tahun di tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ya berarti ini yang lengkap itu bulan Muharram sama Safar itu lengkap. Sedikit dari sebagian dari bulan Dzulhijjah, sebagian dari ini bulan Rabi al-Awwal. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ai ahkamahu, hukum-hukum agama kalian. Sudah sempurna. Wa faraidahu, dan kewajiban-kewajibannya. Falam yangzil ba'daha halalun wala haram. Setelah ayat ini turun, tidak ada lagi hukum halal haram yang turun. Paten sudah. Tidak ada lagi ini ayat lain yang membicarakan halal haram. Jadi ambapun ayat yang tidak membicarakan halal haram itu masih ada. Ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada suatu hari yang kalian nanti akan kembalikan kepada Allah. Nah. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan nikmatku pada kalian, bi ikmalihi, dengan sempurnanya Islam. Dengan sempurnakan ini Islam. Wakila, dan ada yang berpendapat aku menyempurnakan nikmatku pada kalian itu adalah bidukhuli Makkah aminin, dengan masuk ke kota Makkah dalam kondisi aman. Waraditu, dan aku rela, ai ikhtartu, aku memilih lakumul Islam dina, untuk kalian agama Islam, sebagai agama kalian. Sebagai nyari agama kalian. Dan ini ayat yang sangat utama. Kan ayat ini menunjukkan bahwa sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, semua urusan agama sudah selesai. Sudah dijadikan jadi sempurna. Dan namanya barang itu sempurna, ya jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kalau ditambahi, maka akan masalah. Kalau dikurangi, juga akan masalah. Karena sesuatu itu sudah sempurna. Nah, faman itturra fi mahmasatin, barang siapa yang terpaksa dalam mahmasah, majaa, kelaparan sangat, kelaparan berat, ila akli syai'in mimma haramallahu alaihi fa'akal, untuk makan sesuatu yang Allah haramkan lalu dia makan. Ghayra mutajanifin aima'ilin li'ithm, bukan karena cenderung berbuat kemaksiatan. Fa'inna allahu ghafurun, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun lahu, kepadanya ma'akal, apa yang dia makan. Jadi rahim, Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Bihi padanya fi ibahatihi lahu, tatkala Allah menjadikan itu mubaghi bagi dia. Fi ibahatihi lahu. Bi khilafil ma'il li'ithm, berbeda dengan orang yang memang cenderung untuk berbuat dosa. Ay al-mutalabbis bihi, orang yang melakukan perbuatan dosa. Kaqati'it tariq wal baghi, semacam perampok, semacam orang yang berbuat jahat gitu. Matalan, ini sebagai contoh aja. Fala yahillu lahul akal, yani maka tidak halal baginya untuk makan. Kenapa ini rukhsah? Dan rukhsah tidak diberikan kepada orang yang berbuat yani kemaksiatan. Tabarakallahu alam. Ini penjelasan singkat dari beliau tentang ayat yang mulia ini. Wallahu alam, yani bisawab. Kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan depan pada ayat yang keempat insyaallah. Wallahu alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami mohon maaf para pendengar dan para pemirsa sekalian berkenaan dengan adanya gangguan teknis. Dan kita lanjutkan kembali untuk memasuki sesi yang kedua pada kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 087 3 kali 0 4 kali 8 4 6. Baik, kita buka dengan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, izin bertanya berkaitan dengan pembahasan yang disampaikan tadi, yaitu tentang sesembelian ya. Pertanyaannya Ustaz, apabila seseorang menyembelih hewan sembelian dan dia meniatkan sembelihannya untuk Allah, artinya dia lupa untuk mengucapkan bismillah Ustaz, tetapi hatinya dia memang menyembelih itu karena Allah, maka bagaimana hukum sembelihannya Ustaz? Apakah halal ataukah tidak bisa dikonsumsi Ustaz? Silahkan.
1: Anda katakan tadi bahwa bangkai itu adalah mamata min ghairi zakatin syar'iyyah. Binatang yang mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Berarti bangkai itu ada dua. Yang pertama adalah mati sendiri. Kayak gambarnya tadi, munkhaniqah, mauqudah, mutaraddiyah, gitu, natiha. Yang kedua, binatang itu disembelih. Tapi cara penyembelihannya itu yakni enggak syar'i. Cara penyembelihannya itu enggak terpenuhi persyaratan. Contoh, enggak putus. Ada yang kepotong sih tapi enggak putus semuanya. Enggak putus yang wajib harus disembelih. Atau yang nyembelihnya itu orang kafir, wasani. Orang kafir yakni wasani. Sembelih tapi ternyata yang penyembelihnya itu orang kafir. Atau semisalnya. Itu maka kelihatannya disembelih tapi haram. Lah, masalah yang tadi disampaikan itu berkait dengan masalah binatang yang disembelih. Penyembelihnya itu muslim bagus. Niatnya adalah sembelih karena Allah, tapi qadarullah itu lupa. Ini masalah yang panjang di kalangan para ulama tentang status lupa. Tentang status orang yang lupa. Allah alam dengan segala penghormatan kepada seluruh para ulama yang berkaitan dengan ini, ana lebih cenderung untuk mengatakan bahwa orang yang lupa penyembelihan binatang menyebut nama Allah, lupa, benar-benar lupa ya, maka binatang itu halal. Kenapa? Karena kaidah dasar tentang lupa. Jadi Allah tidak menghukum perbuatan yang atas dasar lupa. Innallaha taja'a, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha taja'a fi ummatil khata'a wa nisyan wa mustaqiru 'alaihi. Allah itu mengampuni perbuatan hambaku yang dasarnya karena khata', karena enggak sengaja, atau lupa, atau nyani terpaksa, nyani atau nyani terpaksa. Dan sebelum itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala menyebut tentang doanya orang-orang mukmin, Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami itu melakukannya enggak sengaja au nasina, atau kita itu karena lupa. Dan Allah menjawab doanya orang yang beriman itu, bala ya wahai hambaku, ini aku terima permintaanmu. Wallahu alam. Dan itu yang lahir bagi ana, terutama di negeri kita yang semacam ini, yakni maka apabila orang itu muslim dan tidak nampak bagi kita bahwasanya dia itu telah musyrik, yang sampai keluar dari keislaman, maka binatangnya itu halal meskipun kelupaan membaca basmalah. Wallahu a'lam. Nah, dengan segala khilaf yang muncul ya di kalangan para ulama, sebagian ulama mengatakan haram secara mutlak, baik lupa maupun tidak lupa, yang penting enggak baca basmalah. Wallahu a'lam. Nah.
0: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan sembelihan, Ustaz. Di zaman sekarang ini, Ustaz, yang sudah modern, itu kita ketika kita membeli daging bukan karena kita menyembelih sendiri, dan daging ini disembelih oleh mesin, Ustaz, karena zaman yang sudah modern, maka ketika menyembelih tidak satu persatu ya, tetapi dengan suatu mesin, sehingga dalam sekali waktu itu banyak sekali hewan yang disembelih ya, misalnya ayam dalam hal ini, dan tidak memungkinkan untuk setiap tidak mengetahui kapan kita mengucapkan bismillah ya setiap setiap ekornya, karena sekaligus banyak begitu. Maka bagaimana status hukumnya, Ustaz, daging tersebut? Silakan, Ustaz.
1: Penyembelihan modern di rumah penyembelihan binatang ya, penyembelihan ayam, itu ada beberapa hal yang harus dipahami konsepnya. Ya, karena sebagaimana disampaikan tadi, untuk disembelih satu-satu itu memang berat. Karena butuh waktu yang cepat. Makanya perlu diperhatikan pertama proses penyembelihan meskipun pakai mesin itu harus dipastikan terpenuhi persyaratan, yaitu terputus, yaitu 3 dari 4. 4 ini adalah jalur makanan, kerongkongan, jalur nafas, tenggorokan, dan 2 urat nadi, 2 urat darah di kanan dan kiri leher. Ini tersembelih, terpotong sempurna 3 dari 4. Untuk dijadikan bahwasanya itu adalah sembelihan yang halal. Itu yang pertama. Maka kalau sembelihan itu enggak sampai, karena anak pernah mendapati makanan yang sudah matang dengan kondisi yang terpotong itu hanya kulit. Adapun leher ayamnya itu enggak kepotong, hanya kulitnya yang kepotong. Dan itu jelas yakni keharamannya kalau memang ternyata lehernya itu enggak kepotong. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Adapun terkait dengan masalah bagaimana baca basmalahnya, itu ada 2 kondisi, ada 3 kondisi. Yang pertama, hukum asal memang membaca basmalah itu satu-satu. Hukum asal. Satu binatang, satu bismillah, bismillah, bismillah. Lihat. Itu hukum asal. Yang kedua, kalau hukum asal ini enggak bisa dikerjakan karena berat, yani karena berat, maka ada beberapa gambaran. Gambaran yang pertama, kalau sembelihannya itu bukan manual, tapi pakai mesin. Jadi ayam itu dicendel, no, kemudian kepalanya dicepit, gitu. Kemudian dia itu berjalan, gitu, ribuan ayam melewati mesin pemotong. Del kok del, jadi pokoknya jangan sampai keputus 4 tadi ya, keputus 4 tadi atau 3, potong semacam itu. Apabila itu yang terjadi, mananya adalah berputarnya mesin itu, maka basmalah cukup di awal. Begitu dipasang ayam itu kemudian dijalankan bareng gitu, maka bismillah di depan. Bismillah itu ada di depan. Ini yang pertama, Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nyembelihnya itu nggak pakai mesin, tapi tetap meskipun banyak tapi manual orang. Dan antara satu ayam dengan ayam yang lain itu dijeda, mau nyembelih satu dibawa ke sana baru dibuang, ditaruh untuk nyembelih lagi baru ke sana dan macam-macam. Ada jeda waktu, maka wajib satu-satu baca basmalah. Itu yang kedua. Yang kemudian dijadikan polemik di kalangan para ulama itu adalah kalau beruntun orang itu nyembelih, ini potong, begitu, nyembelih, gitu. Apakah itu harus satu-satu? Hati-hatinya, ya. Meskipun kalau yang semacam itu disembelih sekali basmalah beruntun karena tanpa putus, maka didekatkan dengan masalah yang pakai ayam, pakai mesin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Lah adapun makanan yang sudah tersedia di pasar, di warung, di toko, maka enggak usah menanyakan hal itu. Karena hukum asalnya negeri-negeri muslim yang mereka mestinya tatkala bekerja di tempat yang semacam itu dia mengerti tata cara penyembelihan binatang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih berkaitan dengan makanan ya, atau bagian dari sembelihan, yakni masalah salah satu yang diharamkan yaitu darah, Ustaz. Nah, di satu daerah ada yang mengkonsumsi makanan namanya dideh, Ustaz. Mungkin Ustaz pernah mendengar ya. Nah, ini adalah satu nama untuk darah yang sudah dibekukan, Ustaz. Sehingga darah itu tidak mengalir dalam bentuk padat begitu dan biasa dikonsumsi entah itu di goreng ataupun dimasak ya. Yang jelas bahan bakunya adalah darah, Ustaz. Maka bagaimana hukum dari satu jenis makanan ini, Ustaz? Silahkan.
1: Itu tuh darah yang mengalir. Jadi, anak katakan tadi, jangan sampai ada yang salah paham, gak? Darah itu dua, ada dam masfuh dan ada dam yang ghairu masfuh. Ada darah yang mengalir, itu adalah ayam itu, ayam atau kambing itu dibelah ya. Kemudian ada darah yang mengucur, tuh, gitu. Itu darah yang mengalir. Ada darah itu yang ada dalam tubuh yang enggak mengalir dan itu tiga kemarin. Pertama hati, yang kedua limpa, yang ketiga darah yang masih ada dalam sisa yang masih tersisa dalam daging yang tidak ikut keluar. Yang ini tidak, yang ikut keluar. Itu adalah darah. Itu ini adalah darah yang halal. Lah, adapun darah yang sudah mengucur tadi itu haram dan najis. Haram dan seandainya kemudian darah yang mengucur tadi itu ditaruh di tempat di wadah kemudian diproses, didiamkan atau dikasih cairan kimiawi apa kemudian jadi padat mirip-mirip dengan ati begitu, apa hukumnya? Haram, karena itu adalah darah yang mengalir. Itu darah yang mengalir lalu dibekukan, bukan darah yang beku, bukan darah yang tidak mengalir. Jadi darah itu ini mengalir. Makanya kalau darah itu mestinya mengalir, kok kemudian tidak dialirkan? Jadinya haram malahan. Gambarnya begini ya. Ada orang nyembelih ayam pakai pisau yang ombara, pisau yang panas. Pisau itu dipanaskan atau pisau itu masuk dalam alat gitu sehingga begitu ditancapkan ke listrik maka dia menjadi panas membara. Tatkala ayam dipegang kemudian disembelihkan maka urat-uratnya ini langsung gosong, putus. Tenggorokan, kerongkongan, dua urat nadinya itu putus tapi langsung gosong. Jadi darah enggak bisa keluar. Lalu ayam itu mati. Nah, binatang yang semacam itu berarti darahnya kan enggak keluar. Mestinya kan darah itu ada yang keluar. Tapi darah itu tersimpan di dalam dan tidak keluar. Kalau semacam itu, maka haram. Dagingnya yang kecampur darah itu jadi haram. Kenapa? Mestinya darah itu keluar, tapi enggak dikeluarkan. Maka haram. Begitu. Jadi darah yang halal itu adalah darah yang memang aslinya darah itu memang tidak mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
0: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan pertanyaan berkaitan dengan darah tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan pada kesempatan malam hari ini, Ustaz. Dan seperti biasanya sebelum kita akhiri perjumpaan kita ini, kami harapkan Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan tadi. Silahkan Ustaz.
1: Alhamdulillah, kita sampai di ujung acara. Kajian kita pada malam hari yang mulia ini membicarakan tentang dua sisi utama dalam agama kita. Yang pertama, tentang kesempurnaan Islam. Karena sudah sempurna, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Karena menambah-nambah syariat itu seakan-akan duduk Rasulullah SAW khianati risalah Islam yang sudah sempurna ini. Itu yang pertama. Yang kedua, membicarakan tentang makanan-makanan yang diharamkan dalam Al-Quran. Sebagaimana perincian yang kayak tadi, dan ini bukan berarti kalau enggak termasuk itu lalu halal. Bukan berarti, karena hukum Islam itu tidak hanya dibangun lewat ayat, tapi juga dibangun lewat hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya orang itu hati-hati di dalam mengkonsumsi makanannya, karena kalau masuk ke dalam tubuhnya itu sesuatu yang haram, maka akan sangat berefek kepada keberkahan hidup dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala dalam kesempatan kajian di malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau kita dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia hingga di hari akhirat. Kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian di malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali perjumpaan kita dalam pembahasan berikutnya di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026 Masehi, insya Allah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan dalam mengikuti program Rembulan, yaitu request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest Murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest dan spasi nama qori'nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman918am dan juga bisa merequest via Clubhouse melalui room chat Suara Al Iman. Baik, kita update atau kita bacakan untuk request yang telah masuk di malam hari ini, yaitu ada request dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, kemudian Surah Al-Insyirah, Surah At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, dan juga Surah Al-Bayyinah dengan qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Serta minta diputarkan juga Sirah Sahabat dengan kisah sahabat Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Baik, Mas Landra Islami, insya Allah akan kami hadirkan untuk request Murotal Al-Quran dan juga Sirah Sahabatnya sesaat lagi. Baik, selagi menunggu request dari para pendengar yang lain, ada beberapa kalimat atau kata-kata yang kita hadirkan untuk di kesempatan malam hari ini, yaitu kata-katanya yang kita ambil dari medsos Aliman ID. Kita baca bersama. Jangan anggap remeh riba, dosanya bukan main. Aku membuka lembaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, belum pernah aku melihat dosa yang lebih buruk daripada riba, sebab Allah mengumumkan perang bagi pelakunya. Kalimat ini merupakan perkataan dari Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi, jilid 3, halaman 364. Kemudian ada tambahan kalimat di bawahnya, riba bukan perkara ringan yang boleh dianggap sepele. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras tentangnya. Bahkan Allah mengumumkan perang terhadap pelaku riba. Maka sudah semestinya seorang Muslim berhati-hati dalam urusan harta dan transaksi. Jangan sampai mengejar keuntungan dunia, tetapi kehilangan keberkahan. Semoga Allah menjaga kita dari riba dan harta yang haram. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia untuk kalimat atau kata-kata kita pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk requestnya sudah kami siapkan. Mari kita simak bersama. Tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

القدر ليلة القدر.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama, yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya, karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Disanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala sholat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW, dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafaqquh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amru bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah SAW mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah SAW agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dararah,
1: yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah, dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, Aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut, terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk menyibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya

Panji Tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap Panji kaum muslimin.

Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ma yaquluhu fi ar-ruku'.
2: Doa ruku'.

0: atau berkata, Maha suci Rabbku yang maha agung, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha agung, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha agung, segala puji hanya baginya.
1: Wa yaqul Allah.

0: atau berkata, "Ya Allah, untukmu aku ruku, kepadamu aku beriman, kepadamu aku menyerah, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku, dan apa yang berdiri di atas dua telapak kakiku telah merunduk dengan kekhusyuan kepadamu."
1: Wa yaqul subuhun quddusun rabbul malaikati warruh.
0: Atau berkata, "Engkau, Rabb yang maha suci, dari kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaranmu, maha agung, Rabb malaikat dan Jibril."
1: At-tashahhudu fi shalah.
0: Doa tashahud.

0: majid.
1: Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Muhammad, wahai Nabi. Begitu juga rahmat dan berkahnya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang hak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha terpuji dan Maha agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha terpuji dan Maha agung.
2: ما يقوله إذا ركب دابته.
1: Doa bepergian.

0: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima, demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia, jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta, jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Kalau seandainya manusia ini tidak berbusana muslimah, tidak berjilbab, maka manusia ini akan rusak dan hancur, akan binasa. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ان الله خبير بما تعملون الله خبير بما تعملون.
1: Hampir tiap Jumatan orang selalu mendengarkan takwa takwa takwa.
2: Kami mewasiatkan kepada setiap orang yang mendengarkan khutbah ini, terutama kepada diri kami, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
1: Tapi takwa itu apa?
2: Takwa itu apa?
3: Ayyu ta'a fala yu'sa. Ayyu ta'a fala yu'sa. Wa yudhkara fala yunsa. ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.
1: Tapi takwa itu apa?
0: Yaitu tatkala Allah ditaati dan tidak dimaksiati, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Dan ketakwaan adalah mensyukuri Allah dan tidak mendurhakainya. Ini diantara definisi yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud tentang ketakwaan.
3: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويشكر فلا يكفر، ويشكر فلا يكفر.
4: Semenit manfaat.
5: Tabiat manusia, tabiat diri ini, dia senang bermalas-malasan. Itu tabiat manusia. Asyik duduk di sofa, dengar azan, aduh berat. Karena memang jiwa mana innan nafsal amaratun bisu. Karena jiwa manusia selalu memerintahkan pada yang buruk. Maka ini harus dilawan. Ya. Tidak bisa kita membiarkan diri kita ini bermalas-malasan. Tidak. Harus segera. Aku waktunya tinggal, kita tidak tahu. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70, 70 tahun. Nah kalau orang sudah lebih dari 70, alhamdulillah. Sudah ada bonus banyak. Ada yang 70, 80, 90. Itu dapat bonus yang banyak. Maka ketika kita menginjak 60 tahun, itu lampu merah. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Sudah harus merubah. Kalau perlu sebelumnya, jangan tunggu lampu merahnya. Ada lampu kuning. Siap-siap. Kepala 5. Ya. Kepala 4, kepala 5. Jadi harus ada perubahan dalam diri. Ini bagian dari fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah.
4: Semenit manfaat.
6: Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan antum siapa? Orang tua. Bapak, ibu antum. Jangan sampai ini orang-orang yang berduit, sukses, bapaknya dari kampung, dipanggil bapaknya ke kota untuk jadi supir di rumah, untuk mengantarkan anak-anak. Ibunya dipanggil untuk ngerawat anak-anak. Subhanallah. Ibu antum sudah capek ngerawat antum. Sekarang suruh ngerawat anak antum. Suruh gendong anak antum. Mungkin dulu mampu punggungnya untuk menggendong anak antum. Dia sudah tua. Senangkan ibu. Senangkan bapak. Ini banyak yang lupa kadang-kadang orang-orang yang sukses dengan kedua orang tuanya. Gimana kalau ibu kita sudah tua gendong cucunya? Kadangkala sambil nyapu dia gendong cucunya. Sambil masak dia gendong cucunya. Dan antum merasa sudah berbuat baik karena kasih duit sama ibu antum. Hati-hati. Wa bil walidaini ihsan. Berbuat baik sama kedua orang tua.
7: من الأحاديث الصحيحة النبوية فضل الله ورحمته
8: كأتمان دن رحمة الله
7: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
8: dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dari نبي صلى الله عليه وسلم tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa taala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan kejelekan lalu menjelaskannya. Oleh karena itu, barang siapa berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah kebaikan, tetapi tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya 1 kebaikan yang sempurna untuknya. Dan jika dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah kebaikan, lalu benar-benar mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Bahkan berlipat-lipat banyaknya. Jika ia berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan kejelekan, tetapi tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya 1 kebaikan yang sempurna untuknya. Dan jika ia berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah kejelekan, lalu dia benar-benar mengerjakannya, maka Allah hanya akan menulis 1 kejelekan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dengan lafal ini.
7: من الأحاديث الصحيحة النبوية التجاوز عن المخطئ والناس والمكره.
8: Berbuat dosa karena kesalahan, kelupaan dan dipaksa terampuni.
7: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
8: dari Abdullah bin Abbas رضي الله تعالى عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan maaf kepada umatku karena kesalahan, kelupaan dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain keduanya.
9: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
10: Mainan lato-lato kembali digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Tentu ini adalah momen positif untuk mempertahankan dan melestarikan permainan tradisional. Selain bisa membentuk karakter yang positif, menurut founder Kampung Dolanan, Mustafa Sam, permainan tradisional juga sangat diminati anak-anak. Akan tetapi, justru banyak orang tua yang menganggap permainan tradisional sebagai permainan kuno yang tidak mungkin disukai generasi sekarang.
11: permainan di era 70-80-an itu masih diminati sama anak-anak kok ternyata. Buktinya sekarang dengan pemanfaatan teknologi berupa sosial media gitu ya, yang viral lewat TikTok terus kemudian berkembang sampai akhirnya semua provinsi bermain. Artinya mainan itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ketika anak-anak dikasih apa, mereka akan memainkan itu. Dan itu dikasih layangan, main layangan, dikasih HP juga akan main HP. Jadi sebetulnya bukan persepsi yang muncul di awal-awal dulu itu kan kebanyakan anak-anak tidak tertarik dengan permainan tradisional gitu kan. Tapi itu adalah persepsi yang salah. Bagaimana caranya mereka tertarik tapi tidak ada yang mengenalkan dan mengedukasi permainan tradisional kepada mereka. Sehingga yang perlu dilakukan yang paling mendasar adalah mengedukasi dan mengenalkan mereka tentang permainan tradisional. Ada anggapan yang bahwa mengatakan permainan lato itu sebagai mainan yang jadul, yang lama gitu, bukan di era yang sekarang itu tapi yang mengatakan itu adalah orang-orang lama. Kenapa orang lama? Ya karena mereka sudah memainkan itu, terus kemudian dia masih hidup di era yang sekarang, terus kemudian menyampaikan bahwa itu mainanku zaman dahulu. Tapi kalau di anak-anak itu menjadi permainan yang baru di eranya mereka, karena mereka tidak merasakan usia di tahun 70 yang lalu, sehingga nggak ada sesuatu yang namanya lama, nggak ada sesuatu yang namanya baru. Lama itu bagi mereka yang sudah merasakan itu di tahun 70, baru bagi mereka yang baru merasakan di era 2022.
10: Founder Kampung Dolanan, Mustafa Sam, juga mengingatkan pemerintah, bukti lato-lato bisa kembali digemari, harusnya permainan tradisional yang lain juga bisa mengikuti jejak yang sama.
11: Dengan pendidikan yang ada di sekolah agar misalkan berupa masukkan kurikulum berbasis permainan tradisional di seluruh aktivitas-aktivitas pembelajaran di sekolah misalkan. Untuk lingkup yang di tempat-tempat umum, saya rasa sekarang semakin banyak tempat-tempat atau public space yang menaruh permainan di sana. Cuman mainan-mainan yang modern. Mungkin dengan ajang lato-lato yang sangat viral ini, itu bisa membuat kebijakan di masing-masing tempat umum agar ada permainan yang berbasis Nusantara bisa diterapkan di sana, hingga akhirnya anak-anak ini sejak kecil akan menjadi yang benar-benar manusia di masa yang akan datang. Karena di era yang sekarang ketika teman-teman atau anak-anak ini dikasih HP, ya mereka akan menjadi manusia perantara, bukan manusia yang sesungguhnya. Ini kalau untuk yang orang tua sekarang atau manusia yang dewasa gitu ya, itu masa-masa peralihan dari konvensional ke teknologi kan. Ketika mengenal HP, internet, mengenal komputer, terus kemudian dicoba gitu lah. Ketika dicoba itu anak dikasih HP, oh langsung diem. Akhirnya itu dianggap sebagai sesuatu yang menyelesaikan terhadap anak. Ini momentum yang sangat baik ketika kita melihat fenomena lato-lato yang sangat viral di era yang sekarang. Banyak orang juga yang menyepelekan tentang permainan tradisional, nggak mungkin bisa viral, nggak mungkin bisa ramai dimainkan oleh anak-anak. Dan lato-lato menjadi bukti bahwa itu bisa. Tidak ada kemungkinan bahwa yang lain itu juga bisa menjadi sesuatu yang disenangi dan digemari oleh anak-anak.
10: Permainan tradisional bukan sekadar dolanan tempo dulu. Banyak kebaikan dari permainan tradisional ini. Selain membentuk karakter anak, juga mengembalikan fungsi sosial budaya asli Indonesia yang tergerus oleh dunia teknologi.
12: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
13: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Berikut ini sebuah cerita dan kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikubur di bawah dinding Konstantinopel. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Adapun kunyahnya, maka dia adalah Abu Ayyub dengan penisbatan kepada Ansar. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan namanya di timur dan di barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Dan cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan. Dipilihnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Abu Ayyub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan sangat nikmat untuk diulang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau, agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu, beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kemudian, beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yathrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah." Kemudian unta Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu, sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan menderum di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu, kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambutnya. Membawa perlengkapan beliau di depannya seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan di dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka
Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi SAW dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba. Rasulullah SAW beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita. Apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah SAW di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah SAW? Apakah kita berada di antara Nabi SAW dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam, kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya hanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah SAW tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi hari pun tiba. Abu Ayyub berkata kepada Nabi SAW, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi SAW bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi SAW bersabda, "Jangan pikirkan wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah SAW, namun di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain tersebut.

Sallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi SAW berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi SAW tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah SAW sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah SAW juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya, hingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub seperti keluarganya sendiri. Ibnu Abbas berkisah, dia berkata, Abu Bakar keluar ke masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di saat-saat seperti ini?" Abu Bakar menjawab, "Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku." Umar berkata, "Sama dengan diriku. Aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang sangat berat." Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi SAW keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi bertanya, "Apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini?" Keduanya menjawab, "Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami." Maka Nabi SAW bersabda, "Aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku." Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, "Selamat datang kepada Nabi SAW dan orang-orang yang bersamanya." Maka Nabi SAW bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah SAW. Maka dia bergegas datang dan berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian Abu Ayyub menambahkan, "Wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang." Nabi menjawab, "Kamu benar." Lalu Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Nabi bersabda, "Aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja?" Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya, kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu." Nabi SAW bersabda, "Jangan menyembelih hewan perahan." Maka Abu Ayyub pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya." Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya, dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi SAW dan kedua sahabatnya. Nabi SAW mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, "Wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah, karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya." Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi SAW bersabda, "Roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang." Tiba-tiba kedua mata Nabi SAW meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya,
Sungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat.

0: Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah. Kemudian Nabi SAW bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, "Datanglah kepada kami besok." Nabi SAW tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi SAW tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, "Nabi SAW memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub." Maka Abu Ayyub berkata, "Aku mendengar dan menaati undangan Rasulullah SAW." Besoknya, Abu Ayyub datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memberinya seorang hamba sahaya kecil yang biasa membantu beliau. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berbaik-baiklah kepadanya, wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami." Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, "Milik siapa dia, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Milik kita. Hadiah dari Rasulullah SAW kepada kita." Istrinya berkata, "Hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia." Abu Ayyub berkata, "Nabi SAW memintaku untuk berbuat baik kepadanya." Ummu Ayyub bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan Nabi SAW tersebut?" Abu Ayyub menjawab, "Demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah SAW selain memerdekakannya." Ummu Ayyub berkata, "Kamu telah dibimbing kepada kebenaran. Kamu telah diberi taufik." Kemudian Abu Ayyub memerdekakannya. Ini adalah sebagian dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat keajaiban. Dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan yang lainnya. Perang terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun, hal ini bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit dan membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Yazid berkata, "Apakah engkau mempunyai suatu permintaan, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin, membawa jasadnya bersama mereka lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di pagar kota Konstantinopel." Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub, seorang sahabat Rasulullah SAW. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun.
1: info sehat hari ini.
2: 5 penyakit yang sering muncul saat musim hujan. Musim hujan harus kita waspadai dengan munculnya beberapa penyakit yang sering muncul. Musim hujan yang dingin, banjir, kehujanan, dan berbagai macam faktor bisa menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Berikut beberapa penyakit yang mungkin sering muncul ketika musim hujan. Pertama, batuk, pilek, dan influenza. Tidak sedikit yang terkena penyakit ini ketika musim hujan. Bahkan rata-rata sudah pernah terkena penyakit ini ketika musim hujan, baik sebentar atau kambuh-kambuhan dalam waktu yang lama. Jika terkena, gunakan masker dan banyak minum air putih, serta tetap jaga tubuh agar tetap hangat. Segera periksakan jika demam tubuh sudah sangat tinggi dan batuk pilek tidak sembuh-sembuh dalam waktu 3 hari lebih, walaupun sudah mendapatkan obat seperti parasetamol untuk meredakan demam. Kedua, penyakit kulit, herpes, kutu, dan jamur. Penyakit kulit herpes simplex cukup banyak terjadi ketika musim hujan. Gejalanya lebih ke arah nyeri daripada gatal dan muncul seperti perintil-perintil dalam ruam, kemerahan dalam tubuh. Sedangkan kutu umumnya kutu air pada sela-sela jari tangan atau kaki. Bila terasa gatal, nyeri dan terkadang berbau serta cukup mengganggu. Sedangkan infeksi jamur kulit umumnya terjadi pada lipatan-lipatan tubuh, semisal selangkangan dan payudara. Segera periksakan. Semakin awal Anda periksakan dan mendapat terapi, semakin baik. Karena perlu didiagnosa dengan tepat apa penyebabnya. Salah memberi terapi salep malah membuat penyakit semakin parah. Misalnya memberikan salep anti radang pada penyakit infeksi kulit karena jamur. Ketiga, diare. Cukup banyak juga yang terkena diare karena memang sanitasi ketika musim hujan kurang baik. Patogen penyebab diare mudah menyebar serta disertai penurunan daya tahan tubuh akibat musim hujan. Segera periksakan jika diare hebat dan disertai mual muntah yang sering sehingga mengalami dehidrasi. Keempat, demam berdarah dan chikungunya. Dua penyakit ini adalah saudara sepupu, hanya saja demam berdarah lebih bisa menyebabkan kematian. Keduanya disebabkan oleh nyamuk yang memang berkembang biak pesat di saat musim hujan. Segera periksakan jika demam tinggi lebih dari 3 hari, muncul bintik-bintik merah serta sendi sakit. Kelima, leptospirosis, terkenal juga dengan penyakit kencing tikus, karena memang disebabkan oleh bakteri Leptospira dengan media penularan melalui tikus. Bakteri ini mudah berkembang di lingkungan yang kotor dan berlumpur. Bisa jadi air kencing tikus terbawa oleh aliran air ketika musim hujan. Segera periksakan jika terasa nyeri hebat di tenggorokan, batuk, nyeri kepala, nyeri pada otot dan mukosa kulit berwarna kuning. Penyusun Dr. Rehanul Bahrain. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Faktor risiko kanker yang perlu Anda tahu. Tingginya kasus baru kanker dan sekitar 40% dari kematian akibat kanker berkaitan erat dengan faktor risiko kanker yang seharusnya dapat dicegah. Faktor risiko kanker yang terdiri dari faktor risiko perilaku dan pola makan diantaranya adalah indeks massa tubuh tinggi, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, penggunaan rokok, konsumsi alkohol berlebihan. Faktor risiko kanker lainnya adalah akibat paparan, karsinogen fisik, seperti ultraviolet dan radiasi ion, karsinogen kimiawi seperti formalin dan aflatoksin atau kontaminan makanan dan serat, contohnya asbes, karsinogen biologis seperti infeksi virus, bakteri, dan parasit. Intervensi terhadap faktor risiko kanker tidak hanya bertujuan untuk menurunkan kasus baru kanker, namun juga menurunkan kemungkinan penyakit lainnya yang disebabkan faktor risiko tersebut. Di antara faktor risiko penting penyakit kanker yang dapat dimodifikasi adalah merokok, yang menyebabkan terjadinya sekitar 1,5 juta kematian akibat kanker setiap tahunnya. 60% kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah menengah. Kelebihan berat badan, obesitas dan kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan 274.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Konsumsi alkohol berlebihan dan menyebabkan sekitar 351.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Penularan human papilloma virus melalui hubungan seksual yang menyebabkan sekitar 235.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Polusi udara di luar maupun di dalam ruangan yang menyebabkan sekitar 71.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Karsinogen di lingkungan kerja yang menyebabkan setidaknya 152.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Faktor risiko terbanyak yang menyebabkan kematian akibat kanker berbeda pada negara-negara di dunia. Faktor risiko penyebab kematian akibat kanker berbeda pada penduduk di negara berpenghasilan rendah menengah dan negara berpenghasilan tinggi. Merokok merupakan faktor risiko terbesar penyebab kematian akibat kanker di dunia, negara berpenghasilan rendah menengah maupun negara berpenghasilan tinggi. Pada penduduk di negara berpenghasilan rendah menengah, konsumsi alkohol, rendahnya konsumsi buah dan sayur, serta infeksi virus human papilloma menyebabkan lebih banyak kematian akibat kanker dibandingkan pada penduduk di negara berpenghasilan tinggi. Namun, merokok serta kelebihan berat badan dan obesitas merupakan faktor risiko yang lebih dominan pada penduduk di negara berpenghasilan tinggi. Sumber Buletin Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2015.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.
3: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
4: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
5: Ya nggak tiap hari, tapi ya cukup sering lah kalau untuk ke warung-warung kopi, ke kafe, untuk kerja. Kalau sehari itu kalau minum 20-30, kalau tambah sedikit itu bisa sampai 50-60 gitu mas. Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
4: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
6: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan, bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kebentuk lagi-lagi, tanda kutip, kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
4: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
7: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.050 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
4: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
7: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
4: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
8: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
9: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
11: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
8: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
12: Hah? Serius?
8: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
12: Wah, deket banget. Berapa harganya?
8: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
12: Berangkatnya bulan apa aja?
8: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
12: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
8: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
12: Wah,
8: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
12: Oke deh, aku daftar sekarang.
8: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
13: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
8: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
14: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku para penuntut ilmu, saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan juga Anda semuanya bahwa menuntut ilmu adalah wazifah yang mulia. Menuntut ilmu adalah tugas yang suci. Karena barang siapa yang ingin mengabdikan dirinya untuk menjadi penuntut ilmu, berarti dia sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak mewariskan

dirham, dolar, tidak. Tetapi yang diwariskan Rasulullah adalah hadis-hadisnya, ajarannya, syariatnya. Maka kalau kita sudah berniat menjadi seorang penuntut ilmu, berarti kita sedang mempersiapkan diri kita menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu ini warisan Rasulullah, maka untuk mencapai ilmu kita memerlukan hal-hal yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita harus ikhlas ketika menuntut ilmu. Maka dari itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Menuntut ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Saking tingginya menuntut ilmu, tidak ada yang mampu menandingi ilmu. Liman shahhat niyyatuhu, bagi orang yang benar niatnya ketika mencari ilmu. Kemudian Imam Ahmad ditanya, "Wa kaifa tasihun niyyah?" Wahai Imam Ahmad, bagaimana agar niat kami ikhlas dalam menuntut ilmu? Imam Ahmad menjawab, kalau dalam dirimu ada dua niat. Niat yang pertama, tanwi raf'al jahli anin nafsi. Kau niatkan dari dirimu mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Dan yang kedua, diniatkan mengangkat kebodohan dari orang yang ada di sekitar kita. Kelima, pentingnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ikhlas, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang harus menuntut ilmu kepada pemiliknya yang benar. Tidak boleh kita menuntut ilmu dari sembarang orang. Kita menuntut ilmu kepada orang yang memiliki ilmu yang utuh, yang sesuai syariat, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah para ulama dari dulu sampai sekarang selalu meriwayatkan pesan dari seorang ulama yang terkenal, seorang tabi'in, Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, ya, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khudhu dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana engkau mengambil agamamu. Maka dari itulah harus berhati-hati, ya, ambillah guru ke guru atau mengambillah ilmu dari guru yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan jangan engkau mengambil dari semua orang. Kemudian ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah kita harus mengambil kebenaran dari siapa saja? Kalau ada kebenaran, bukankah kita harus terima meskipun dari siapa saja? Kami katakan, bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Ini yang dikatakan oleh para ulama, kita harus bisa membedakan, ya. Al-haqqu yuqbal min kulli ahad. Kebenaran itu harus diterima dari siapapun. Walakinnal haqqa la yutlab min kulli ahad. Tetapi kebenaran tidak boleh dicari, diambil dari siapa saja. Kebenaran diterima dari siapa saja, tapi kebenaran tidak boleh diambil dari siapa saja. Harus kepada orang yang memiliki keahlian di dalamnya. Kemudian ikhwatal iman, yang harus dilakukan bagi penuntut ilmu adalah hati-hati, ya. Jauhkanlah sikap

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد إخوان في الدين عزنا الله وإياكم ketika kita terlahir ke dunia ini, ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadir ke dunia ini bukanlah sia-sia. Namun ada tujuan dari penciptaan kita. Ketika Allah menciptakan kehidupan kita dan kematian kita. Oleh karena itu, di antara hal yang perlu kita ketahui adalah untuk apa kita lahir ke dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita untuk terlahir ke dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan amal ibadah kita hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai di situ, kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban yang menjadi kaidah yang agung bagi kita sekalian dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah. Beliau menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling rutin, paling kontinu, meskipun hanya sedikit saja. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya adalah yang paling rutin, kontinu, meskipun hanya sedikit dari semua amalan apa saja. Oleh karena itu, senantiasa ketika kita beramal, berusahalah untuk merutinkan amalan tersebut, ya. Karena setiap segala sesuatu yang rutin, meskipun hanya sedikit, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang besar namun hanya insidental saja, ya. Dan di antara kenapa kita berusaha untuk merutinkan amalan kita adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan sebuah keutamaan yang sangat agung, yaitu di dalam sabda beliau diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Beliau pernah bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedang bepergian jauh, maka akan ditulis baginya pahala semisal dengan amalan-amalan apa yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan mukim, ketika dalam keadaan sehat. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak tahu tiba-tiba kita sakit, ya. Kita tidak tahu tiba-tiba kita harus ada tugas keluar kota, sehingga kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan rutin kita, maka pahala Allah, ya, Allah siapkan sesuai dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mukim. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak merugi di dunia, agar kita tidak sia-sia. Bisa jadi kita sakit, ada dua orang yang sama-sama sakit, yang satu, ya, di rumah sakit yang sama, di kelas yang sama, bahkan kasurnya mungkin bersebelahan, atau dua orang yang sama-sama bepergian, bisnya sama, tujuannya sama, duduknya bersebelahan, namun yang satu dia mendapatkan pahala demi pahala karena dia melakukan atau biasa melakukan amalan-amalan rutin, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan lelah dan sakit saja. Oleh karena itu, marilah kita cek di dalam amalan-amalan kita, apakah kita punya amalan-amalan rutin? Apakah kita punya baca Al-Quran yang rutin kita lakukan, meskipun itu hanya ya satu juz, atau setengah juz, atau satu lembar, atau satu ayat setiap harinya kita baca? Ataukah kita punya sedekah yang rutin? Ataukah kita punya sholat-sholat sunnah yang rutin? Dan lain sebagainya, sebelum datang masa sakit kita, sebelum datang kita tidak bisa melakukannya lagi. Maka marilah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat. Mari kita lakukan amalan-amalan rutin meskipun sedikit. Wassallallahu nabiyana Muhammad wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
2: Adab-adab qiyamul lail. Salat tahajud atau salat qiyamul lail merupakan ibadah yang paling agung dan paling mulia, serta merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Salat tahajud dapat menerangi kubur dan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai kemuliaan bagi seorang mukmin. Salat tahajud memiliki keutamaan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan salat qiyamul lail atau salat tahajud adalah, yang pertama, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang melaksanakan salat tahajud hendaknya hanya mengharapkan keridhaan Allah dan bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salat tahajud merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah. Maka dari itu, seyogianya setiap muslim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya, berdiri di hadapannya dan bermohon kepadanya melalui ibadah yang sangat Allah cintai ini, yaitu salat qiyamul lail atau salat tahajud. Adab yang kedua, tidak mengkhususkan malam Jumat dalam melaksanakan salat tahajud. Pengkhususan seperti ini tidak terdapat dalam syariat Islam. Meskipun demikian, ada beberapa orang melakukan salat tahajud hanya pada malam Jumat, sementara pada malam yang lain ia tidur nyenyak. Perbuatan seperti ini termasuk hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hal ini dalam sabdanya, "La takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali." Yang artinya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya untuk melaksanakan sholat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maksud larangan tersebut ialah agar kaum muslimin tidak menyerupai ahlul kitab yang mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah. Hal ini juga merupakan bukti bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk menyelisihi mereka yang memiliki syariat batil. Adab yang ketiga, bersiwak ketika bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Bersiwak berfungsi untuk menghilangkan bau mulut dan mengikuti sunnah, serta sebagai realisasi sabda Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum yusalli minal laili falyastak, fa inna ahadakum idza qara'a fi salatihi wada'a malakun fahu ala fihi, wa la yakhruju min

Hadis-hadis di atas merupakan bukti betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga mulut agar senantiasa wangi. Beginilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim, yaitu tetap menjaga kebersihan di segala sisi, baik lahir maupun batin. Adab yang keempat, membangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat malam. Apabila seorang bangun untuk melaksanakan sholat malam, maka dianjurkan juga membangunkan istrinya atau keluarganya untuk ikut melaksanakan sholat. Jika perlu, ia boleh memercikkan sedikit air di wajahnya. Jangan menyiramkan air ke wajahnya, karena yang demikian itu dapat menyakitkannya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri dianjurkan untuk melakukan hal yang sama kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhat fi wajhihi al-ma'a." Yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat malam, lalu membangunkan istrinya untuk sholat bersama. Apabila istrinya enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah istrinya supaya ia bangun. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat malam, lalu membangunkan suaminya untuk mengerjakan sholat bersamanya. Apabila suami itu enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah suaminya supaya ia bangun. Ini adalah salah satu sunnah yang telah ditinggalkan, sehingga sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Adab yang kelima, salat dua rakaat bersama istri. Salat bersama istri merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan untuk melakukan amalan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istayqadha minal laili wa ayqadha imra'atahu fa shallaya raka'ataini jami'an kutiba lailata idzin min dzakirin Allah katsiran wa dzakirat." Yang artinya, barang siapa bangun pada malam hari lalu ia membangunkan istrinya dan melaksanakan salat dua rakaat berjamaah, maka keduanya akan dicatat sebagai bagian dari kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada pasangan suami istri yang melaksanakan amalan tersebut. Ibadah ini merupakan penyebab dijauhkannya mereka dari tipu daya setan, serta dihindarkannya dari berbagai hal yang dapat menimbulkan pertengkaran dan kedengkian. Amalan ini juga akan memperdalam rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Adab yang keenam, melaksanakan sholat dua rakaat dua rakaat. Jika seseorang ingin melaksanakan sholat malam, hendaklah ia mengerjakannya dua rakaat dan diwitirkan atau diganjilkan pada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul laili matna matna, fa idza khasiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan." Tutiru lahu ma qad shalla. Yang artinya, salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka salatlah satu rakaat untuk mengganjilkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain tercantum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dengan cara yang lain. Namun cara yang terbaik adalah melaksanakan sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis di atas. Adab yang ketujuh, lama berdiri. Lama berdiri dilakukan bagi yang mampu dan yang sanggup mengerjakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati tulul qunuti." Yang artinya, sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Qunut di sini artinya adalah berdiri." Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan salat malam hingga kedua kakinya beliau bengkak. Lantas dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukannya sampai seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu

0: abdan syakuro, yang artinya, tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jika Nabi SAW yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang melakukan hal ini, maka bagaimana dengan kita yang sehari-hari berkelimang dengan dosa dan maksiat? Bahkan, kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Apakah termasuk orang yang bahagia, ataukah termasuk kelompok orang yang celaka? Menurut riwayat sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebutkan bahwa perbuatan yang paling agung adalah berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari. Riwayat ini mendorong kita untuk melakukannya ketika sholat malam. Berdiri seperti ini menunjukkan kekhusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang lama berdiri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan meneringankan berdirinya pada hari berdirinya seluruh umat manusia di hadapan Rabb semesta alam, yakni pada hari kiamat kelak. Ya Allah, ringankanlah kami dari berdiri lama pada hari kiamat kelak. Adab yang ke-8. Bervariasi dalam membaca bacaan antara suara jahr yang dikeraskan dan suara pelan. Variasi dalam membaca berfungsi untuk menjauhkan perasaan bosan dan menumbuhkan semangat baru dalam mengerjakan sholat malam. Sesungguhnya jiwa manusia suka akan variasi bacaan. Misalnya, terkadang seseorang menjaharkan suaranya yang cukup terdengar oleh dirinya sendiri dan terkadang membacanya dengan suara yang lirih. Demikianlah amalan yang dilakukan Nabi SAW ketika melaksanakan sholat malam dalam keadaan sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau SAW terkadang membaca dengan suara keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Adab yang ke-9. Tidur jika terasa sangat mengantuk. Apabila orang yang sedang mengerjakan sholat malam terasa mengantuk, maka sebaiknya ia beristirahat dan tidur. Sebab bisa jadi ia tidak lagi memahami apa yang dibaca jika ia melaksanakannya. Bahkan konsentrasinya akan sirna sehingga ia tidak lagi mengetahui apa yang telah diucapkannya. Padahal tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'anu 'ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji'." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun melaksanakan sholat malam hingga tidak menentu bacaan Al-Qur'annya dan tidak paham lagi apa yang diucapkan, maka hendaklah ia tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sudah sepantasnya melaksanakan sunnah Nabi SAW yang mulia ini, agar jangan sampai seorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak sanggup ia melaksanakannya. Adab yang ke-10. Menutup salat malam dengan salat witir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ija'alu akhir salatikum billayli witron," yang artinya, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan salat witir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, hendaklah seorang mengerjakan salat witir pada akhir salat malam. Adab yang ke-11. Suka dan gemar melaksanakan salat witir. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir, baik dalam perjalanan maupun tidak. Bahkan, beliau SAW melaksanakan sholat witir di atas untanya, sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, seyogianya seorang muslim tidak meninggalkan sholat witir dan benar-benar menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan diri kita agar suka dan gemar melaksanakan sholat witir. Adab yang ke-12, tidak melakukan sholat witir lebih dari sekali dalam satu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La witroni fi lailatin," yang artinya tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Dengan demikian, maka salat witir dilakukan pada akhir salat malam dan dikerjakan sekali saja. Sekelompok ulama berpendapat, apabila seorang sudah melaksanakan salat witir lantas tidur, kemudian ia bangun dari tidurnya, ia boleh melaksanakan sholat satu rakaat untuk menggenapkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Setelah itu, ia boleh melanjutkan salat malam sesanggupnya, baru kemudian ia akhiri salatnya dengan salat witir. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya tidak mengapa seorang melaksanakan salat malam walaupun setelah salat witir. Kelompok ini menyebutkan bahwa perintah menjadikan salat witir sebagai salat yang terakhir menunjukkan hukum istihbab, yaitu anjuran. Wallahu ta'ala a'lam. Adab yang ke-13, boleh melaksanakan salat witir pada awal, tengah, atau akhir malam. Seorang muslim tidak harus melaksanakan salat witir pada akhir malam, kecuali jika ia yakin akan bangun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, atau mampu tetap terjaga walaupun tidak sampai akhir malam. Salat witir pada akhir malam bukanlah suatu hal yang wajib, tetapi seorang boleh melakukan salat itu kapanpun ia mau, asalkan dilakukan pada malam hari, yakni setelah salat Isya. Dan Nabi SAW terkadang melaksanakan salat witir pada awal, pertengahan, ataupun akhir malam, bagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adab yang ke-14, mengqadha salat witir jika terluputkan. Apabila seseorang terbiasa mengerjakan salat malam, namun suatu waktu salat witirnya terluput karena tertidur, sakit, atau sebab lainnya, maka ia boleh mengqadhanya pada waktu duha. Hanya saja, ia mengerjakannya dengan jumlah rakaat yang genap. Maksudnya yaitu, melihat dahulu berapa jumlah rakaat yang biasa ia kerjakan pada malam hari. Lantas, ia menambahkan satu rakaat agar jumlahnya menjadi genap. Dalilnya adalah apabila Nabi SAW tertidur pada malam hari atau karena sakit, maka pada siang harinya beliau mengqadha salat sebanyak 12 rakaat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal yang demikian karena biasanya pada malam harinya beliau Rasulullah SAW melaksanakan salat sebanyak 11 rakaat. Maka pada siangnya beliau genapkan sehingga jumlahnya menjadi 12 rakaat. Adab yang ke-15. Tidak berhenti melaksanakan salat malam setelah ia terbiasa melaksanakannya. Salat malam merupakan salat yang sangat agung, sehingga tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang terbiasa melaksanakannya. Sebab sikap seperti itu termasuk perkara yang tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan perkara yang pernah diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Yang artinya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, kamu janganlah seperti fulan yang dahulu biasa melaksanakan salat malam lantas ia meninggalkannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim berusaha untuk senantiasa melaksanakan segala kebaikan dan tidak menganggap remeh satu pun dari amalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan dan menjaga amalan ibadah salat qiyamul lail. Demikianlah adab-adab yang berkenaan dengan adab qiyamul lail atau adab salat tahajud. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم آداب إسلامية
2: Adab penghafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, kalam yang paling mulia dan paling agung. Para penghafalnya adalah semulia-mulia manusia. Mereka adalah pemimpin umat manusia, terutama jika mereka beradab dengan adab Al-Quran dan berusaha menjadi ahli Al-Quran. Mereka adalah ahli Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nasi, qila, man hum ya Rasulullah? Qala, hum ahlul Qur'ani, ahlullahi wa khasatuhu." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wali-wali dari golongan manusia. Rasulullah ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penghafal Al-Qur'an mereka adalah wali Allah dan orang-orang terdekatnya." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Akan tetapi, yang berhak menyandang kedudukan yang agung ini adalah orang-orang yang beradab dengan adab-adab penghafal Al-Quran. Di antara adab-adab tersebut adalah, pertama, niat yang saleh. Hendaknya tujuan seseorang menghafal Al-Quran, mengajarkannya kepada manusia, serta membacakannya kepada mereka adalah semata-mata untuk mengharap wajah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menghendaki materi dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini merupakan dalil bahwa semua amalan yang disyariatkan harus memiliki niat yang saleh. Tidak pantas seorang penghafal Al-Qur'an yang mengajarkan kepada manusia, membacakannya kepada mereka dan menghafalkannya bertujuan untuk meraih kedudukan di tengah-tengah manusia dan untuk mendapatkan tempat di depan atau tujuan-tujuan duniawi lainnya. Semuanya itu haram dan tidak dibolehkan. Di samping ini termasuk perbuatan riya dalam beramal. Kedua, berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Hendaknya seorang berakhlak dengan akhlak yang telah disuruhkan dan diperintahkan oleh Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an adalah manusia yang paling dituntut untuk berakhlak dengan akhlak yang paling mulia dan adab-adab yang tinggi, seperti kedermawanan, pemurah, tangan yang terulur, wajah yang bersahabat, memuliakan tamu, menolong orang yang membutuhkan, menahan gangguan, menundukkan pandangan, penyantun, penyabar, berwibawa, dan lain-lain. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya adalah beramal dengannya, memperhatikan batasan-batasannya, mengambil iktibar atau pelajaran dari tamsil-tamsil atau perumpamaan dan kisah-kisahnya, mentadabburinya, membacanya dengan tilawah yang baik dan benar, dan sebagainya. Ketiga, berusaha membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain termasuk sebaik-baik amal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman radhiyallahu anhu. Penghafal Al-Qur'an sebaiknya berusaha untuk membacakan dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, sebab sesungguhnya mereka akan memperoleh pahala atau balasan yang sangat besar dan mereka pun berhak menjadi umat yang terbaik. Hendaklah para penghafal mendorong manusia untuk mempelajari Al-Qur'an, menasihati mereka dengan Al-Qur'an, berlaku lemah lembut terhadap mereka, membuat mereka cinta kepada kitab Allah Subhanahu wa taala menurut kadar kemampuan masing-masing dan bersikap tawadu terhadap mereka, serta jangan membanggakan diri di atas mereka. Keempat, memelihara adab-adab membaca Al-Qur'an. Hal ini telah dibahas secara terperinci di dalam pasal adab-adab membaca Al-Qur'an. Para penghafal Al-Qur'an adalah orang yang paling dituntut untuk beradab dengan adab ini. Di antara adab membaca Al-Qur'an adalah bersuci, khusyuk, tadabbur, tartil, membaguskan suara, menghadap kiblat, menangis ketika membaca, dan adab-adab yang lainnya. Kelima, sungguh-sungguh dalam mengerjakan qiyamul lail. Tidak pantas bagi penghafal Al-Quran untuk tidur memejamkan matanya sepanjang malam. Akan tetapi, hendaklah ia berusaha mengerjakan qiyamul lail atau solat malam. Sebab, ia tahu akan keutamaan qiyamul lail dan kemuliaan orang-orang yang mengerjakannya. Demikian juga ia menghafal firman Allah Subhanahu wa taala, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Adz-Dzariyat 17-18. Dia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa taala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Az-Zumar ayat 9. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang penghafal Al-Quran hendaklah dikenal dengan malamnya ketika manusia tidur, dengan puasa siangnya ketika manusia bangun tidak berpuasa, dengan sedihnya ketika manusia gembira, dengan tangisnya ketika manusia tertawa, dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau, dan dengan tawaduknya ketika manusia berbangga-bangga. Mukhtasar Qiyamul Lail, karya Al-Marwazi. Keenam, banyak berpuasa. Memperbanyak puasa dilakukan selama tidak membuat seseorang lemah untuk mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan amal-amal lainnya. Sebab, sesungguhnya penghafal Al-Quran adalah manusia atau seorang yang paling utama berusaha melembutkan hati dan melatih dirinya untuk melakukan Qiyamul Lail. Adapun puasa adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati jiwa dan sebagai sarana dalam membiasakannya melakukan hal itu. Sebagaimana puasa juga merupakan amal taqarrub atau mendekatkan diri yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya seorang penghafal Al-Qur'an dikenali dengan siangnya ketika manusia berbuka atau tidak berpuasa. Ketujuh, banyak bersedih. Dasar atau dalil banyak bersedih adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu. Dapat dikenali dengan kesedihannya ketika manusia bergembira. Hal itu disebabkan dia lebih mengetahui hari berbangkit dan hari akhirat, surga dan neraka yang tidak diketahui oleh selainnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selalu terpampang di hadapannya sehingga ia senantiasa mengingatnya dan tidak akan hilang bayangan akhirat dari dalam benaknya. Oleh karena itu, ia tidak merasa santai di dunia, bahkan hampir-hampir ia tidak bergembira ketika mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Kedelapan, banyak menangis. Para penghafal Al-Quran menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang penghafal Al-Quran senantiasa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya karena ayat-ayat yang senantiasa dihafalnya tentang hal itu. Ia menangis karena dosa-dosanya disebabkan pengetahuannya terhadap akibat perbuatan dosa dan maksiat. Dia mengetahui mudarat banyak tertawa dan pahala menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia adalah orang yang paling pantas untuk menangis. Telah disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Qur'an dikenal dengan tangisnya ketika manusia tertawa. Kesembilan, banyak diam. Para penghafal Al-Qur'an tidak banyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang penghafal Al-Qur'an menghafal ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk berzikir, mengetahui keutamaan yang sangat besar yang akan diperolehnya, dan mengetahui bahayanya lisan. Tentunya, ia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang mukmin yang beruntung.
3: Walladzinahum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3. Oleh karena itu, ia menahan lisannya dari kata-kata yang tidak berguna dan lebih memilih diam daripada berkata-kata. Telah berlalu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Quran dikenal dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau. Fudhal bin Iyad berkata, penghafal Al-Quran adalah pembawa panji Islam, maka tidak pantas ia bermain-main bersama orang yang bermain-main, lupa bersama orang yang lupa, dan lalai bersama dengan orang yang lalai, sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Al-Quran. At-Tibyan An-Nawawi. Kesepuluh, tawadhu. Janganlah seorang penghafal Al-Quran menyombongkan diri, takabur atau sombong, dan bangga dengan dirinya sendiri atau dengan dunia dan materinya yang fana. Sebab tentunya ia menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan hal itu dan menjelaskan akibat buruk orang-orang yang sombong dari kalangan orang-orang terdahulu serta yang lainnya. Selain itu, juga menjelaskan pujian terhadap orang-orang yang tawadhu karena di dalam hatinya terdapat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang penghafal Al-Qur'an juga memiliki pengetahuan tentang tujuan penciptaan manusia dan mengenali takdirnya. Telah disebutkan pula dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu dan dikenal dengan tawadhu'nya ketika manusia berbangga-bangga. Kesebelas, tidak bergantung kepada manusia. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Quran meminta-minta kepada manusia. Tidak pantas pula ia merendahkan dirinya kepada mereka. Janganlah ia menggantungkan hajatnya kepada mereka. Namun, hendaklah mencukupkan diri dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengagungan, penghormatan, serta pemuliaan terhadap kitab Allah. Fudhal bin Iyad berkata, seharusnya penghafal Al-Quran tidak menggantungkan hajatnya kepada penguasa dan orang-orang di bawahnya.
2: Ke-12. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai lahan mencari makan. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai tempat mencari makan. Namun, hendaklah ia memiliki usaha yang lain sebagai sumber rezeki dan usahanya. Kemudian, silakan ia membaca dan mengajarkan semata-mata untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia diberikan sesuatu dari membaca dan mengajarkan Al-Quran, sesungguhnya sebagian ulama melarang hal tersebut dan sebagian lain membolehkannya jika ia tidak mensyaratkannya. Sebagian ulama lagi membolehkannya, meskipun ia mensyaratkan sebagai ganti waktu yang telah dihabiskannya. Allahu a'lam. Meskipun demikian, tidak pantas baginya bergantung kepada manusia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai para pembaca Al-Quran, angkatlah kepala kalian. Telah jelas jalan bagi kalian. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Janganlah kalian menjadi beban bagi manusia." At-Tibyan An-Nawawi.
3: Ke-13. Memperbanyak tilawah Al-Quran dan mengulang-ulangnya. Hendaklah seorang penghafal Al-Quran menjadi orang yang paling banyak membaca Al-Quran karena ia mengetahui tentang keutamanya. Di samping itu, pengagungannya terhadap kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersimpan dalam rongga hatinya sangat besar. Oleh sebab itu, ia harus banyak membaca Al-Quran terus-menerus setiap waktu, terutama pada malam hari, karena ia mengetahui besarnya pahala orang yang bangun membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui anjuran dan dorongan tentang amalan tersebut. Semua itu demi mengharapkan pahala dan balasan dan untuk mempertahankan atau menjaga hafalan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya. Telah ada perintah untuk mengulang-ulang dan mengkaji ulang Al-Quran supaya tidak lupa dan hilang. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ahadul Qur'ana fa walladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha." Ulang-ulangilah Al-Quran demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang terlepas dari talinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qama sahibul Qur'ani faqra'ahu bil laili wan nahari dzakarahu fa in lam yaqum bihi nasiyahu." Jika seorang penghafal Al-Quran bangun lalu membaca Al-Quran pada malam hari dan siang hari, niscaya dia akan selalu mengingatnya. Adapun jika ia tidak mengulang-ulangnya, niscaya dia akan melupakannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Nasr dalam Qiyamul Lail dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dimaklumi, membaca Al-Quran berulang-ulang dan membawakannya di dalam solat merupakan amal soleh yang paling agung yang patut orang lain merasa iri terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnataini, rajulun ataahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqum bihi ana al-laili wa ana an-nahar." Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, yaitu seseorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya dan dia membacanya pada waktu malam dan siang hari. Ke-14. Mengagungkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang penghafal Al-Quran adalah orang yang paling dituntut untuk mengagungkannya pada saat kebanyakan orang-orang melalaikannya. Mereka berbicara atau tertawa ketika dibacakan Al-Quran atau sejenisnya, namun hendaklah ia diam dan menyimak ketika sedang mendengarkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-A'raf ayat 204. Sebaliknya, jika ia sedang membacanya, maka janganlah memutus bacaan tanpa sebab darurat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau membaca Al-Quran, tidak akan berbicara hingga selesai membacanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Nafi'. Ke-15. menghiasi diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penghafal Al-Qur'an pasti membaca ayat-ayat tentang takwa, dan perintah untuk bertakwa di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Dia tentu mengetahui hal itu lebih daripada yang diketahui orang lain. Maka dari itu, merekalah orang yang paling dituntut untuk memelihara ketakwaan, yaitu mentaati Allah dalam segala perkara yang diperintahkan atau dilarangnya dengan rasa cinta, takut, muraqabah, dan ketundukan. Mereka tentunya membutuhkan takwa dalam segala kondisi, di saat sendiri ataupun di tengah keramaian, lebih daripada orang lain. Hal itu tercakup di dalam adab-adab tersebut. Dengan demikian, selayaknya mereka menghiasi diri dengan takwa, memelihara ketakwaan, dan merasakannya dalam setiap kondisi dan keadaan, yaitu dengan segera mengerjakan kewajiban-kewajiban dan amal-amal yang dianjurkan. Selain itu, hendaklah mereka menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan haram, sebab di hadapan mereka terpampang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mereka mengetahui ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mendurhakai perintahnya dan melakukan apa yang diharamkannya. Alhasil, mereka akan menjadi orang yang paling cepat bertaubat dari hal tersebut jika mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan tentang adab-adab penghafal Al-Qur'an yang jumlahnya ada 15 adab. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: قرة أعين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
1: Ayat-ayat yang telah kita bacakan ini menerangkan tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, merekalah yang berjalan di atas permukaan bumi ini haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil. Akan tapi mereka melakukan penengahan di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga, pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penyujuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran, dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
2: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan sholat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kekhusyuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, sholatlah letak kebahagiaan. Di sholatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan sholat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghairu dzalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghairu dzalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usyruha, namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10, illa tusu'uha kecuali 1/9, illa thumunuha kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha, sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau tala'ah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu, sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wahibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fa shalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir, ingatlah al-maut, dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan Betapa indahnya jadi orang kaya sesaat. Kapan? Ketika sholat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat. Kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi. Malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk. Karena kita mengingat dunia di dalam sholat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna ala Allahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid. Bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya. Maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Akhwan wa habai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hatta al-kaysu wal 'ajz. Segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini. Jangan gentar urusan rezeki. Jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar. Bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir. Bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Tidak perlu ada lamunan tentang dunia. Tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita. Dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha. Sebagaimana yang dahulu Rasulullah SAW pinta. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.
3: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah salah satu dari ribuan orang-orang yang keluar ke tanah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang. Sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorong-dorong kepelatan kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Khubaib, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri tegak, memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubaib menghadap kiblat. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna. Sa'id melihat Khubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak lagi sholatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini sedangkan kamu selamat?" Khubaib menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang sementara Muhammad ditusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tenteram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menjambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id
persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah di jalan akidah yang benar, yang diyakini sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib

patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabbnya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebelah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan, lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal kejujuran Sa'id radhiyallahu anhu dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal kekhilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia, dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu, dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran. Dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela." Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Ia bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu, yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu, Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, "Wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Maka Umar marah. Dia berkata, "Celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Umar mengangkat Sa'id sebagai Gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Sa'id menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku." Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka." Mereka menulis dalam sebuah lembaran. Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan, serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, "Siapa Sa'id bin Amir?" Mereka menjawab, "Gubernur kami." Umar menegaskan, "Gubernur kalian miskin?" Mereka menjawab, "Benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama." Maka Umar radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu." Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id. Dengan menyerahkan kantong dari Umar

bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, "Apa yang terjadi wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat?" Sa'id menjawab, "Lebih besar dari itu." Istrinya bertanya, "Apa yang lebih besar itu?" Sa'id menjawab, "Dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku." Istrinya berkata, "Engkau harus berlepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut." Sa'id bertanya, "Kamu bersedia membantuku?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berselang lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaan mereka. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Quwaifah, yaitu bentuk kecil dari Kufah. Kota Hims disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana dengan gubernur kalian?" Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan 4 hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Sa'id sebagai gubernur mereka dalam sebuah majlis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, 'Apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik.' Aku berkata, 'Apa jawabanmu wahai Sa'id?' Sa'id diam sesaat kemudian berkata, 'Demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus kukatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat.' Umar berkata, 'Aku pun berkata kepada mereka, apa yang kalian keluhkan darinya juga?' Mereka menjawab, 'Dia tidak menerima seorang pun di malam hari.' Aku bertanya kepada Sa'id, 'Apa jawabanmu wahai Sa'id?' Sa'id berkata, 'Demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka, sedangkan malam, maka aku memberikannya kepada Allah Azza wa Jal.' Aku bertanya, 'Apalagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami satu hari dalam sebulan.' Aku bertanya, 'Apa ini wahai Sa'id?' Sa'id menjawab, 'Aku tidak mempunyai pelayan wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam satu bulan. Aku menunggunya sampai kering. Kemudian aku keluar di sore hari.' Kemudian aku bertanya, 'Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Terkadang dia jatuh pingsan sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya.' Aku bertanya, 'Apa ini wahai Sa'id?'
Sa'id menjawab, "Aku menyaksikan kematian Khubaib bin Adi ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, 'Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini?' Lalu dia menjawab, 'Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Demi Allah, setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan.' Saat itu Umar berkata, 'Segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu.' Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan 1.000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya. Dia pun berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan.' Said berkata kepadanya, 'Apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu?' Istrinya balik bertanya, 'Apa itu?' Said berkata, 'Kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal itu.' Istrinya bertanya, 'Apa maksudmu?' Said menjawab, 'Kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik.' Istrinya berkata, 'Setuju, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.' Said tidak meninggalkan majelisnya itu, sehingga dia membagi-bagi dinar tersebut di beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, 'Berikanlah ini kepada janda Fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim Fulan, berikanlah ini kepada keluarga Fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga Fulan.' Semoga Allah meridhoi Said bin Amir Al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya, sekalipun dia sendiri memerlukan."

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: تتقون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilihi, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah.
1: Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fa

0: Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, beliau bersabda, taraktukum ala mahajjatin baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Aku telah meninggalkan kalian berada di atas jalan yang putih, yang mana malamnya ibarat siangnya. Tiada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang binasa. A'adzanallah minal halak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kebinasaan. Karena kebinasaan yang hakiki adalah jauhnya seorang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Kebinasaan yang hakiki adalah menyimpangnya seorang dari akidah Al-Quran, dari akidah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Binasanya seseorang adalah tatkala dia menyimpang dari tuntunan yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Wahai jiwa, bagaimana mungkin engkau tidak bertaubat? Sedangkan maut suatu saat pasti akan menjemputmu. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Wahai jiwa, dimanapun kamu berada, berlindung di benteng manapun yang kokoh, kematian akan datang menjemputmu.
1: Al-Imam Al-Qurtubi menasihatkan kepada kita tentang kematian. Wahai orang-orang yang tertipu, renungilah kematian dan sekaratnya. Kemudian betapa sulit dan pahit prosesnya. Duhai betapa kematian adalah janji yang tidak akan meleset. Hakim yang paling adil, cukuplah kematian itu untuk menjadikan jiwa itu takut dan menjadikan mata berlinang air mata, mencerai berikan segala yang menyatu, menghancurkan segala kelezatan, dan memutuskan

0: Wahai anak Adam, apakah engkau pernah memikirkan hari kematianmu dan hari berpindahmu dari dunia ini, yaitu ketika engkau dipindahkan dari tempat yang luas menuju tempat yang sempit, dan engkau dikhianati oleh teman-teman dan sahabat karib, engkau dikucilkan oleh saudara dan kerabat, engkau diangkat dari tempat tidur dan selimutmu menuju liang lahat. Mereka mengganti selimutmu yang lembut dengan tanah dan papan. Maka wahai pengumpul harta nan rakus, memperindah bangunan, demi Allah, pada hari ini engkau tidak memiliki harta sedikit pun kecuali kain-kain kafan. Itu pun akan segera hancur dan musnah, serta badanmu akan lenyap dan lebur. Maka di manakah harta yang selama ini engkau kumpul-kumpulkan? Apakah bisa menyelamatkan dari bencana ini? Tidak, sungguh tidak. Bahkan itu semua engkau tinggalkan untuk orang-orang yang tidak memujimu, sedangkan engkau akan datang membawa dosa-dosamu menemui sesuatu yang tidak memberimu udur.
1: Semenit manfaat.
2: Lalu beliau mengatakan, faman roibaan sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnahku, maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golonganku. Lah hadis ini bapak dan ibu jelas sekali melarang kita itu menambah-nambah ibadah, melarang pula mengurangi ibadah. Mengurangi ibadah contohnya enggak pernah siam sama sekali. Mengurangi ibadah waktu tidur enggak bangun untuk sholat malamnya. Melarang kita berlebih-lebihan waktunya tidur digunakan untuk sholat terus. Punya istri tidak dikumpuli. Nah ini termasuk berlebih-lebihan. Nah inilah bapak dan ibu perlu kita fahami. Mari kita ibadah supaya tidak berat. Maka kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau, wudu beliau, ya, puasa beliau, bagaimana beliau dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri. Ini harus kita pelajari supaya kita mudah mengerjakan ibadah ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
3: Maka amal ibadah itu jangan ditunda-tunda. Segera taubat, segera bertaubat. Jadi Allah memerintahkan demikian. Menyuruh supaya segera, jangan menunda-nunda. Untuk mendapat ampunan Allah, mendapat surga Allah. Karena kehidupan manusia hanya sebentar hidupnya. Kadang-kadang seorang berniat sesuatu. Nanti besok saya akan begini, tahun depan saya akan begini, tahun depan saya akan begitu, dan seterusnya. Tahu-tahunya mati. Tahu-tahunya meninggal. Tidak tahu kita. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah, kita segera. Jangan menunda-nunda. Makanya Allah menyebutkan tentang para nabi, para orang-orang yang soleh. Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya, ayat yang ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Bahwa mereka dahulu orang-orang yang soleh itu, termasuk para nabi, para rasul, dahulu mereka itu bersegera dalam berbuat baik. Tidak menunda-nunda berbuat baik. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka selalu berdoa minta pada Allah, selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah. Wa kanu lana khashi'un, dan mereka adalah khusyuk kepada kami.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
8: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
8: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: د Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
11: Info sehat hari ini.
12: Kenali bahaya penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Banjir kerap terjadi ketika musim penghujan tiba. Kondisi ini membuat tubuh rentan terkena berbagai penyakit yang sering muncul saat banjir. Oleh karena itu, penting untuk mengenal lebih jauh penyakit-penyakit tersebut agar Anda tetap sehat. Dan langkah pencegahan pun dapat dilakukan sejak dini. Berikut ini adalah berbagai jenis penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Yang pertama, diare. Diare bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri atau virus atau parasit. Sebagian besar kasus diare bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, diare terkadang bisa cukup parah dan tidak sembuh setelah berminggu-minggu. Diare yang tidak diobati dengan baik juga akan menimbulkan dehidrasi dan shock karena kekurangan cairan tubuh. Yang kedua adalah flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza dan dapat menyebar melalui dahak, ingus, atau air liur yang dapat dikeluarkan saat penderita flu, batuk, atau bersin. Seseorang yang terkena flu biasanya akan menunjukkan beberapa gejala seperti demam, batuk, pegal-pegal, dan sakit tenggorokan. Flu seringkali bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi virus influenza terkadang bisa menimbulkan komplikasi berupa pneumonia. Yang ketiga, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini mudah berkembang biak di genangan air, terutama wadah atau tempat penampungan air. Hal inilah yang menyebabkan kasus DBD seringkali terjadi selama musim penghujan. Penderita DBD dapat merasakan gejala berupa nyeri otot, demam, sakit kepala, serta muncul bintik merah di kulit. Jika tidak segera ditangani, penyakit yang sering muncul di saat banjir ini berisiko menimbulkan komplikasi seperti shock dan perdarahan. Yang keempat, malaria. Malaria merupakan penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles, sama seperti nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini juga mudah berkembang selama musim hujan. Inilah yang membuat malaria menjadi endemik di daerah dengan curah hujan tinggi, termasuk Indonesia. Penyakit malaria dapat menyebabkan seseorang mengalami demam, nyeri tulang dan otot, menggigil serta lemas. Pada kasus tertentu, malaria bisa menyerang otak dan menyebabkan malaria serebral yang bisa mengancam nyawa penderitanya. Selain berbagai penyakit tersebut, ada pula penyakit lain yang sering muncul ketika musim hujan tiba, yaitu serangan asma. Cuaca dingin di musim hujan kerap menjadi faktor pencetus kambuhnya gejala asma pada sebagian penderitanya. Info kesehatan ini kami ambil dari aludokter.com.
11: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
13: Info sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apakah Anda pernah mengalami nyeri? Ya, hampir semua orang pernah merasakan nyeri. Nyeri otot merupakan keluhan pada sendi atau otot berupa rasa tidak nyaman yang muncul di lengan, bahu, punggung, dan pergelangan kaki. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri, mulai dari berdiri atau duduk terlalu lama, kekurangan nutrisi, cedera, hingga gejala penyakit serius. Nyeri pada otot maupun tubuh seringkali mengganggu dan menghambat aktivitas. Ada cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meredakan nyeri otot. Pertama, istirahat. Mengistirahatkan tubuh menjadi cara sederhana meredakan nyeri otot. Istirahat yang dilakukan bisa berupa tidur, duduk, berbaring, maupun berhenti sejenak ketika beraktivitas. Selain memiliki banyak manfaat, istirahat juga bisa mengurangi rasa nyeri sekaligus pemulihan otot pada sendi. Kedua, hindari aktivitas yang terlalu berat. Aktivitas dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh banyak mengeluarkan keringat, meningkatkan frekuensi denyut jantung, hingga nafas tersengal-sengal. Biasanya, aktivitas berat berkaitan dengan fisik, seperti pekerjaan mengangkut beban berat, olahraga, dan mendaki gunung. Meski dianggap sepele, aktivitas terlalu berat cenderung memicu nyeri otot hingga cedera. Cukupi kebutuhan air dan luangkan waktu untuk istirahat setelah melakukan aktivitas berat agar tubuh kembali bugar. Ketiga, melakukan peregangan otot. Meski tidak sedang berolahraga, peregangan otot sangat dianjurkan setelah beraktivitas dalam waktu lama. Peregangan otot atau stretching merupakan gerakan pemanasan serta pendinginan ketika olahraga. Dengan rutin melakukan stretching, aliran darah ke otot seluruh tubuh menjadi lancar sehingga pemulihan akan lebih cepat setelah beraktivitas. Keempat, mengompres bagian yang terasa nyeri. Mengompres di bagian tubuh yang nyeri dapat mengurangi rasa sakit dan melancarkan aliran darah. Namun perlu diketahui, penggunaan kompres harus tepat agar bisa bekerja secara efektif. Untuk meredakan nyeri otot, gunakan kompres hangat di bagian nyeri. Suhu kompres hangat dianjurkan berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Selain meringankan rasa nyeri, mengompres juga bisa mengurangi pembengkakan. Kelima, minum obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri bisa jadi solusi kilat ketika nyeri melanda. Anti nyeri yang sering digunakan, seperti paracetamol maupun ibuprofen, bisa digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ringan sampai menengah. Meski cukup efektif mengatasi nyeri, penggunaan obat-obatan tetap harus memperhatikan dosis dan efek samping yang ditimbulkan. Jika nyeri yang Anda rasakan tidak hilang meski sudah melakukan langkah-langkah tadi, segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dikutip dari halodoc.com. Ditinjau oleh Dr. Mary Dame Kristipane. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
14: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ba'du. Ikhwana fid-din, azanallahu ayyakum. Ketika kita terlahir ke dunia ini, ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadir ke dunia ini bukanlah sia-sia. Namun ada tujuan dari penciptaan kita. Ketika Allah menciptakan kehidupan kita dan kematian kita. Oleh karena itu, di antara hal yang perlu kita ketahui adalah untuk apa kita lahir ke dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita untuk terlahir ke dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan amal ibadah kita hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai di situ, kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban yang menjadi kaidah yang agung bagi kita sekalian dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah. Beliau menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling rutin, paling kontinu, meskipun hanya sedikit saja. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya adalah yang paling rutin, kontinu, meskipun hanya sedikit dari semua amalan apa saja. Oleh karena itu, senantiasa ketika kita beramal, berusahalah untuk merutinkan amalan tersebut, ya. Karena setiap segala sesuatu yang rutin, meskipun hanya sedikit, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang besar namun hanya insidental saja, ya. Dan di antara kenapa kita berusaha untuk merutinkan amalan kita adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan sebuah keutamaan yang sangat agung, yaitu di dalam sabda beliau diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, beliau pernah bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedang bepergian jauh, maka akan ditulis baginya pahala semisal dengan amalan-amalan apa yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan mukim, ketika dalam keadaan sehat. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak tahu tiba-tiba kita sakit, ya. Kita tidak tahu tiba-tiba kita harus ada tugas keluar kota, sehingga kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan rutin kita, maka pahala Allah, ya, Allah siapkan sesuai dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mukim. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak merugi di dunia, agar kita tidak sia-sia, bisa jadi kita sakit, ada dua orang yang sama-sama sakit, yang satu, ya, di rumah sakit yang sama, di kelas yang sama, bahkan kasurnya mungkin bersebelahan, atau dua orang yang sama-sama bepergian, bisnya sama, tujuannya sama, duduknya bersebelahan, namun yang satu dia mendapatkan pahala demi pahala karena dia melakukan atau biasa melakukan amalan-amalan rutin, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan lelah dan sakit saja. Oleh karena itu, marilah kita cek di dalam amalan-amalan kita, apakah kita punya amalan-amalan rutin, apakah kita punya baca Al-Quran yang rutin kita lakukan, meskipun itu hanya ya satu juz atau setengah juz atau satu lembar atau satu ayat setiap harinya kita baca, ataukah kita punya sedekah yang rutin, ataukah kita punya sholat-sholat sunnah yang rutin, dan lain sebagainya. Sebelum datang masa sakit kita, sebelum datang kita tidak bisa melakukannya lagi. Maka marilah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat. Mari kita lakukan amalan-amalan rutin meskipun sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta iman, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benteng. Apa yang ada dalam benak kita tatkala kita berada dalam sebuah benteng? Benteng yang kokoh benteng yang akan menyelamatkan seorang dari serangan musuh. Benteng yang menjanjikan keamanan dan ketentraman, dan seterusnya. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benteng. Tapi ingat, betapapun manusia tinggal di sebuah benteng yang kokoh, mustahil dia bisa lolos dari yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian pasti akan didapati, ditemui oleh kematian, walaupun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh. Pecinta iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia ketika dia memiliki harta, ketika dia memiliki istana, ketika dia memiliki penjaga-penjaga yang setia, dia lupa akan hakikat dirinya sebagai seorang manusia. Dia melampaui batas dalam ucapan, tindak tanduk, sikap, perangai, dan yang lainnya. Seakan-akan dia adalah raja dan dia akan hidup selamanya. Apa kata Allah tentang kehidupan manusia, siapapun mereka? Walaupun mereka memiliki pasukan, memiliki istana yang kokoh, memiliki harta yang banyak untuk menopang kehidupan yang diinginkan untuk abadi, serta selamat dari kematian, Allah katakan, "Qul," katakanlah Muhammad, "Innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian selalu ingin lari darinya, berusaha untuk lari darinya, menyelamatkan diri darinya, dia pasti menemui kalian. Suatu saat pasti menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui rahasia kalian. Apa yang disembunyikan oleh kalian, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan, apa yang tersembunyi dalam hati kalian, Allah akan membongkarnya. Kata Allah, "Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah akan memberitakan semua apa yang telah kalian lakukan. Maka jangan pernah, ketika kita dalam keadaan yang paling lapang, kita seakan-akan selamat dari segalanya. Betapa banyak kita saksikan raja-raja yang meninggal di dalam istananya, padahal pengawal-pengawal siap setia untuk membelanya. Berapa banyak orang-orang kaya terkujur dalam baringan kematiannya, padahal seluruh harta menopang segala bentuk alat medis termodern untuk menopang kehidupannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, bila kematian telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila telah datang kematian mereka, mereka tak akan mungkin bisa memujukannya barang sejenak atau menunda-nunda. Tak akan mungkin. Semua sudah menjadi ketetapan di Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan dikatakan, "Inna bani Adam wa in talat salamatuhu yawman ala alati al-hadba'i mahmulu." Sesungguhnya setiap anak manusia, walaupun usianya panjang, dia selamat dari berbagai macam musibah yang mengancam. Suatu hari dia akan terbaring di atas keranda, digotong ke tempat pemakamannya. Pecinta iman, semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita dengan kematian kita? Siapkah kita dengan kematian yang memutuskan seluruh angan-angan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakamkan sesosok jenazah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan dunia seperti ini. Dialah penutus angan-angan manusia. Dialah pemutus segala yang menjadi ambisi manusia. Makanya Allah mengatakan, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan sungguh kalian akan dibalas oleh Allah amalan-amalan kalian di akhirat kelak. "Faman zuhzi'a 'anil nar." Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka, "Wa udkhila al-jannata faqad faz." Lalu kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, diselamatkan dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, sungguh dia adalah orang yang beruntung dengan sebenarnya. dia adalah orang yang selamat dalam kehidupan yang sebenarnya. Dan Allah ingatkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah yang namanya kehidupan dunia itu melainkan kenikmatan yang itu. Kenikmatan yang menipu, maka jangan tertipu dengan benteng yang kita miliki dan kekuatan yang kita miliki. Allah Maha Besar. Allah Maha Dahsyat kekuatannya. Kalau kita tak mampu melawan malaikat maut, maka jangan menyombongkan diri di dunia ini. Kematian pasti akan menjemput, maka bersiaplah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Azan adalah panggilan mulia yang kita dengar setiap hari. Namun dalam kesibukan, tidak sedikit yang hanya mendengarnya sekilas tanpa memperhatikan sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tetap berbicara, tetap bekerja, bahkan tidak merespon azan sama sekali. Padahal di balik azan terdapat banyak amalan ringan dengan pahala yang besar. Lalu, apa saja yang seharusnya kita lakukan ketika mendengar azan? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang 5 sunnah penting ketika mendengar azan.
3: Baik, dalam masalah menjawab azan ini, ada 5 poin penting atau sunnah berkaitan dengan azan. Ini banyak yang mungkin tidak mengetahuinya. Ada 5 sunnah bagi seorang yang mendengarkan.

0: kita mengucapkan kalimat ini. Ini hadis Abdullah bin Amr ibn al-As atau hadis Amr ibn al-As. Kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil Islam dinan. Ya. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil Islam dinan. Kita menjawab membaca itu. Kemudian yang ketiga, mengucapkan membaca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Titik sampai di situ. Kemudian yang kelima, yaitu seorang berdoa antara azan dan iqamah. Karena doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Ya, doa bainal ad-da'wati bainal azan wal iqamah la turad. Doa yang dibaca antara azan dan iqamah tidak ditolak. Nah, ini lima sunnah berkaitan dengan dan azan. Jadi pertama menjawab azan, ucapan-ucapan muadzin itu. Yang kedua mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan atau bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil islami dinan. Yang ketiga membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat membaca doa tadi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma salatul qa'imah dan seterusnya. Kemudian yang kelima yaitu ini lebih umum yang kelima itu. Mungkin kita salat sunnah. Ya, antara azan dan iqamah kita salat sunnah dua rakaat. Kemudian doa itu termasuk doa di antara azan dan iqamah. Entah doa itu dibaca dalam salat ataupun dibaca sesudah salat atau sebelum salat sunnah. Kita berdoa boleh. Tidak mengapa. Ini tentang sunnah-sunnah berkaitan dengan azan. Hal ini disebut oleh Imam Asy-Syaukani di antaranya, ya, di antara dalam kitab beliau Tuhfatudz Dzakirin. Beliau sebutkan 5 poin ini. Wallahu taala alam.
1: Azan bukan sekedar penanda waktu sholat, tetapi panggilan dari Allah yang penuh dengan keberkahan. Jangan biarkan azan berlalu tanpa kita menjawabnya, karena di dalamnya terdapat peluang pahala yang sangat besar. Mari kita hidupkan sunnah mulai dari hal yang sederhana.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم مع الشريط الأول وسورتين الفاتحة والبقرة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alhamdulillah.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
2: Ar-Rahman Ar-Rahim.
0: Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Maliki Yawmiddin.
0: Yang menguasai hari pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinash-shiratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: Siratul

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Sad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya.

Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.

0: maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula Rasul-Rasul kami.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
0: Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah.
1: Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin.
0: Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, beri tanggulah saya sampai waktu mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.
1: Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus.

kafirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya.
1: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.

Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan."
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
0: Allah berfirman, "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan." Ya.

0: Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.
1: Ya.

Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya, untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Ramadan. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah mukamu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya.

0: ويحسبون أنهم مهتدون.
1: Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.
0: Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
1: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
0: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya

0: Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal-ithma wal-baghya bighayri al-haqq. والبغي

0: ta'lamun.
1: Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
0: Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
1: Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya.
0: Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati, faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun.
1: Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dosa terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauh Mahfud. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk mengambil nyawanya, di waktu itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu, datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui."

0: Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan."
1: Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tuftahu lahum abwabus samaa' wa la yadkhuluna al jannata hatta yalija al jamalu fi sammi al khiyat wa kadzalika najzi al mujrimin.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan.

0: Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.
1: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu."

0: Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu.
1: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
0: Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati.

Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

0: رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan.
0: ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على

0: الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.
0: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
1: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke satu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
1: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.
1: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qala ya qawmi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam.
1: Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
0: Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat.

Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta.
1: Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin.
0: Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu.

0: muflihun.
1: Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

Ia berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan ingatlah olehmu, di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu

0: Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya."
1: Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun.
0: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu."

0: Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.
0: Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat."
1: Walutan idh qala liqawmihi ata'tuna al-fahishata ma sabakakum biha min ahadin minal alamin.
0: Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?"

0: Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri."
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.
0: Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.

0: Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."

0: فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.
0: وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.

0: Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami." Berkata Syu'aib, "Dan apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak menyukainya?"
1: قَدِ

0: Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut bagi kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
1: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون.
0: Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.

0: Mufsirin, yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi.
1: Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin.
0: Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka, bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"

0: Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى

0: kesenangan. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
0: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
1: Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun.
0: Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un.
0: Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami adab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.

0: negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir.
1: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ.
0: Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.

0: Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: Dan Musa berkata, Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam.
1: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
0: Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku.
1: Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin.
0: Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga, tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia mengeluarkan tangannya. Maka ketika itu juga, tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
0: Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai.
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
0: Yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan?
1: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
0: Pemuka-pemuka itu menjawab, beritanggulah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir.
1: يأتوك بكل ساحر عليم.
0: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.

0: Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah jika kamilah yang menang?
1: Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
0: Fir'aun menjawab, ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku.
1: Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin.
0: Ahli-ahli sihir berkata, hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?
1: Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan.

0: benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta menyarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun.
1: Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun.
0: Fir'aun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini.
1: La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in.
0: Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
1: Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.
0: وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ.
1: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka.

0: Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
1: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
0: Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.
1: Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun.
0: Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran.
1: Fa'idha ja'athumul hasanatu qalu lana hadhi wa in

0: ta'lamun.
1: Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Mereka berkata, "Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu."

maka kami kirimkan kepada mereka taufan belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

0: Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
0: Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.
0: Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat itu.
1: Wa awrath

0: dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.
1: Inna ha'ulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun."
0: Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
0: Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat?"

0: Amin.
1: Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengadab kamu dengan adab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Dan pada yang demikian itu, cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

0: فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lulu, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.

Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: ربك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Loh-Loh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: dan kaum Musa. Setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."

0: Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun. Sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim.
1: Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin.
0: Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: الْمُعْتَرِينَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.

Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertobat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu. Dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

0: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
1: Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka diguncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."
0: Waktu bila

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: تهتدون.
1: Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.
0: وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
1: Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.

0: muhsinin.
1: Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini saja, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan ingatlah, ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa."

0: Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
1: Falamma atau anna nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
0: Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina.

0: Rahim.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhan memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

0: Lebanon.
1: Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka? Yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?

dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab Taurat serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan.

Dan ingatlah, ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan."

0: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.
0: Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau

Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

0: Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
0: Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh.
1: Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin in huwa illa nadhirun mubin.
0: Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu?
1: Man yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Yes,

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: mohon, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong, tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Karena itu nyatalah yang benar, dan batallah yang selalu mereka kerjakan.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ.
0: Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun.
2: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه او غلب على امره.
4: Doa apabila tertimpa hal yang tidak disenangi atau harapan yang tidak terwujud.
3: يقول
4: membaca doa
3: قدر الله وما شاء فعل.
4: Takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana.
5: الأذكار في الاستسقاء.
6: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت.
7: Doa minta hujan. Ya Allah, berilah hujan kepada hamba-hambamu, ternak-ternakmu, berilah rahmatmu dengan merata dan suburkan tanahmu yang tandus.
3: Doa dukhulil khala.
8: Doa masuk WC.
3: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
8: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
5: أذكار الصباح.
9: Zikir-zikir di waktu pagi.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillah.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: إلا أنت
1: ثلاث مرات.
2: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام.

hidup. Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, 1 kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak.
7: Innad din 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam.
6: Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT.
7: Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu.
6: Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Barang siapa yang mencari selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima agamanya, tidak akan diterima ketaatannya, tidak akan diterima ibadahnya, dan dia di akhirat kelak termasuk dari orang-orang

agama sekarang ini dan pola kehidupan yang telah diatur oleh agama sudah dibalik-balik manusia. Sehingga terbalik-balik dia sudah. Yang seharusnya ya menjadi tidak, yang seharusnya tidak menjadi ya, yang seharusnya halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang haram menjadi halal. Yang seharusnya lakukan menjadi jangan lakukan, yang seharusnya jangan lakukan menjadi laksanakan. Dan kita lihat keterbalikan itu dalam realita nyata kehidupan kita. Dalam beragama, terbalikan dalam cara berpandang yang ada di kita temukan dalam kehidupan kita. Berhala-berhala mereka lebih hina sebenarnya dari yang menyembah-menyembah berhala itu. Namun kenapa sekarang manusia yang nyembah batu? Dan ini keterbalikan yang paling parah. Sehingga keterbalikan yang seperti ini paling dibenci oleh Allah di dalam syariatnya.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman.
1: Semenit manfaat.
2: Kalau selama ini kita memandang musibah itu tanda kehinaan dari Allah, tanda Allah Ta'ala membenci seorang hamba, maka ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Karena di sini dijelaskan, di antara hikmahnya ternyata Allah ingin menghapus dosa hamba tersebut. Semakin lama balak tersebut ternyata dipilih itu, Allah Ta'ala menunjukkan Allah Ta'ala sangat mencintainya. Allah Ta'ala ingin hamba ini meninggal dan menghadapnya dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Siapa di antara kita yang tidak ingin menghadap Allah tanpa dosa?
1: Semenit manfaat.
3: Jadi kita diperintah oleh Allah Ta'ala beribadah ini untuk kebutuhan kita. Ya, bagikan orang yang makan, yang kenyang yang makan. Yang segar yaitu tenggorokannya, orang yang minum dia yang segar. Bagaimana kita tidak minum, untuk minum itu kebutuhan kita. Bagaimana kita tidak makan, makan itu kebutuhan kita. Nah, lebih daripada itu, ibadah ini kebutuhan kita. Karena ibadah ini kebutuhan kita di dunia dan juga kebutuhan kita utamanya nanti di akhiratnya. Inilah yang harus kita fahami. Perintah yang pertama, jangan dilupakan kita kaum muslimin bahwa kita punya kewajiban di hadapan Allah Ta'ala beribadah kepadanya.
4: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Al-halal bayyin wal haram bayyin.
5: Dalil halal dan haram telah jelas.
6: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
5: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas dan yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya adalah hal-hal yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, barang siapa menjauhkan diri dari hal-hal yang samar, berarti ia telah menyucikan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus ke dalam hal-hal yang masih samar, berarti ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, bisa-bisa hewan gembalaannya masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja mempunyai daerah larangan. Ketahuilah, daerah larangan Allah adalah hal-hal yang dia haramkan. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.
7: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
8: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
9: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
7: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Saudaraku pendengar Radio Suara Liman, dimanapun Anda berada, semoga berbahagia selalu. Kali ini kita akan berbicara mengenai terapi dasar pasca stroke yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah terapi wicara. Terapi wicara biasanya melibatkan ahli atau terapis wicara. Namun demikian, dukungan keluarga tetap memegang peranan penting. Misalnya dengan tetap melakukan komunikasi, berbicara, meski penderita belum mampu untuk meresponnya. Ajarkan kepada seluruh penghuni rumah untuk menghargai penderita dan menginformasikan apapun yang dikerjakan. Misalnya meminta izin ketika akan mengganti spray, memakaikan baju, dan seterusnya. Yang keempat, terapi psikologis. Terapi psikologis bisa melibatkan tenaga ahli atau psikolog, atau juga bisa dengan dukungan dari keluarga saja. Berikan motivasi yang terus-menerus pada penderita. Jika memungkinkan, jangan biarkan penderita stroke merasa sendirian. Luangkan waktu untuk menemaninya dan mengajaknya bicara, meski belum bisa meresponnya. Hendaknya keluarga tidak meremehkan dan selalu merespon positif setiap keluh kesah penderita. Karena seorang yang mengalami stroke sangat rentan terhadap depresi. Mereka mudah bersedih dan stres karena memikirkan kondisi kesehatannya. Dibutuhkan suasana yang hangat dan kekeluargaan supaya mereka berbahagia dan merasa diperhatikan. Hendaknya kita mendekat ketika berbicara pada mereka dan bukan dengan berteriak atau bersuara yang keras. Jangan sesekali membentak mereka karena hal tersebut akan sangat melukai hatinya. Demikian terapi dasar pasca stroke yang ketiga dan keempat ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
3: Batuk lama pada orang tua, apa obatnya? Ibu saya usia 70 tahun, sejak 6 bulan lebih batuknya tak kunjung sembuh. Hanya ibu saya tidak pernah mau memeriksakan, dikarenakan pemahaman yang kurang dan takut akan ke dokter. Kondisi berat badan menurun sekali dan batuk tak kunjung sembuh. Nafsu makan berkurang, obat apa yang bisa saya berikan ke ibu saya yang aman dan antibiotik apa yang cocok? Jawaban. Berdasarkan informasi yang saudara sampaikan tentang kondisi ibu saudara, ada beberapa penyakit yang menyebabkan kondisi seperti itu. Di antaranya adalah penyakit tuberkulosis. Namun, untuk memastikan penyakit yang diderita ibu saudara, perlu dilakukan wawancara oleh dokter. Pemeriksaan tubuh dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan dahak dan pemeriksaan radiologi. Untuk menentukan obat antibiotik apa yang cocok, perlu dipastikan terlebih dahulu penyakit apa yang diderita oleh ibu saudara, sehingga obat dapat diberikan dengan efektif dan efisien. Tidak boleh sembarangan meminum obat antibiotik. Dalam kondisi seperti ini, karena akan menimbulkan bahaya bagi ibu saudara. Saudara dapat memberikan pengetahuan yang benar kepada ibu saudara dan tidak membuat ibu saudara khawatir terhadap kesehatannya. Saudara juga dapat menyampaikan saran dengan kata-kata santun dan bijak kepada ibu saudara, sehingga beliau mau berkunjung ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dan jangan lupa untuk mendoakan ibu saudara. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum mengunjungi orang sakit? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Syarhul Mumti', jilid kelima halaman 173, yang kuat adalah wajib kifayah, maka diwajibkan bagi umat Islam untuk mengunjungi orang sakit. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum membaca doa sebelum berhubungan badan? Dan bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya? Jawaban, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, وَهَذَا الدُّعَى مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ فَمَنْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ. Doa ini anjuran dan tidak wajib. Karena itu siapa yang meninggalkannya, meskipun sengaja, tidak berdosa. Dikutip dari fatwa Syabakah Islamiyah. Di dalam kitab Taisirul Alam, Syarhu Umdatil Ahkam, jilid pertama halaman 588, disebutkan, salah satu sebab untuk melindungi anak dari godaan setan adalah dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami bahwa itu hanyalah salah satu sebab. Artinya, masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil hubungan badan yang sebelumnya diawali dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang. Usaha orang tua yang berdoa ketika hendak berhubungan badan merupakan salah satu sebab agar anak tersebut selamat dari godaan setan. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya, terdapat banyak penghalang dan sebab lainnya yang membuat anak ini tidak bisa bersih dari godaan setan, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengingatkan masyarakat untuk tidak naik gunung tanpa persiapan yang matang. Dalam 10 tahun terakhir, tercatat lebih dari 155 pendaki meninggal saat di gunung. Angka tersebut belum termasuk insiden yang mengalami patah tulang, hilang di gunung, atau tersesat berhari-hari. Mendaki gunung saat ini seolah sudah menjadi tren di kalangan anak muda. Saking banyaknya pendaki, pihak pengelola sampai membatasi jumlah pendaki per harinya. Sosiolog dari Perguruan Tinggi Negeri Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan menyebut, fenomena pendakian adalah bentuk FOMO akibat tekanan dari media sosial.
4: FOMO, fear of missing out. Fenomena ini sebenarnya wujud dari sebuah refleksi yang kompleks dan dinamika sosial. Kita semua tahu kalau informasi tentang tren itu paling pertama kali yang sering kali diakses kebanyakan orang adalah media sosial. Disitulah mulai bahwa bagi sebagian orang, terutama anak-anak muda, pendakian dianggap keren karena mereka anggap sebagai bentuk ekspresi identitas dan eksistensi sosial. Apalagi mereka yang menempatkan tren seperti pendakian gunung itu sebagai bentuk perilaku kolektif dan gaya hidup. Nah, ini menarik. Kenapa? Sehingga setelah itu akan menimbulkan efek yang jangka panjang maksud saya, dan ini membuat kalangan anak muda yang lain merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. Fenomena pendakian gunung yang didorong oleh FOMO ini mencerminkan juga sebuah perubahan sosial di era digital, di mana kebutuhan eksistensi sosial dan tekanan media sosial ini pada akhirnya menggerakkan perilaku kolektif yang berisiko.
3: Insiden di gunung seringkali terjadi pada para pendaki karena banyak hal. Dewan Pembina Organisasi Generasi Olahraga Gunung Orientasi Rimba, OZI, menyampaikan.
5: Pendaki banyak yang sering jatuh itu dikarenakan kurangnya persiapan pada saat pendakian dan safety-nya kurang. Apalagi yang sering terjadi insiden di gunung itu pendaki TikToker atau pendaki yang langsung menuju puncak tanpa adanya camp atau istirahat dan tenaga diforsir sedemikian rupa sampai mereka hilang kendali, terkadang begitu. Terus kenapa mendaki kedinginan? Mendaki kedinginan disebabkan karena kurangnya persiapan asupan gizi pada saat makan atau bisa pakaian yang digunakan tidak sesuai untuk pendakian. Apa cuaca pun tidak dihiraukan. Kenapa sih kedingin pada sampai terjadi hipo? Itu kurangnya pengetahuan tentang pengendalian diri untuk mengendalikan suhu tubuh pada saat cuaca dingin.
3: Ozi juga mengatakan, Perlu beberapa hal yang harus disiapkan sebelum melakukan pendakian.
5: Disarankan persiapan dulu yang matang, terutama di fisik ataupun mental yang kuat, dan mencari info karakter-karakter gunung yang mau didaki. Karena setiap gunung itu karakternya berbeda-beda, dari segi cuaca ataupun segi hutannya sendiri. Jadi harus ada persiapan minimal lari fisik seminggu sebelum pendakian dimulai. Itu harus melakukan persiapan secara fisik dan mental. Terus peralatannya pun harus disiapkan dengan safety apabila pendakian sebelum naik gunung.
3: Rasa penasaran mendaki untuk memacu adrenalin wajar jika tumbuh dalam usia remaja. Sayangnya, menurut konselor psikologi dan hipnoterapis trainer soft skill dari pengembangan SDM Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana, mereka tidak memperhitungkan resiko.
6: Mungkin mereka mendapatkan informasi baik terkait dari film, kemudian pengalaman-pengalaman dari rekan-rekannya dulu yang sudah pernah mendaki, yang kemudian itu ingin akhirnya mereka itu punya penasaran gitu ya. Nah, itu biasa karena memang setiap manusia itu memiliki yang namanya sensation seeking ya. Ada rasa penasaran dan mencari sebuah sensasi yang memacu adrenalin terutama gitu. Jadi untuk menggapainya gitu. Salah satunya dengan pendakian. Cuman sayangnya teman-teman kita terutama pendaki pemula ini kurang wawasan terkait pendakian gitu ya. Mereka bukan sengaja melanggar, tapi ada hal-hal yang katakanlah kurang memperhitungkan resiko.
3: Heri Budi Laksana mengatakan, anggapan menaklukkan alam masih banyak menjadi pola pikir pendaki pemula, sehingga terkesan menyepelekan.
6: Adalah hal-hal yang menyepelekan. Banyak faktor ya, sehingga orang itu bisa, individu itu bisa menyepelekan sesuatu. Yang pertama memang karena terlalu overconfidence terhadap dirinya dan melihat alam itu adalah sebuah hal yang kecil yang bisa ditaklukkan. Nah, ini adalah keyakinan yang harus ditepis jauh-jauh apabila kita ingin melakukan kegiatan di alam bebas. Karena apapun itu, diakui atau tidak, banyak kejadian di alam itu yang dilandasi dari perilaku-perilaku sepele. Misalkan, di saat turun, para pendaki, terutama pemula, ini banyak guyonan gitu loh, saat melakukan penurunan terutama. Nah, karena buruan-buruan inilah yang menyebabkan orang kehilangan konsentrasi. Akhirnya terjadi terpleset dan jatuh. Egosentris saat melakukan kegiatan alam itu harus bisa seminimal mungkin tidak dinaikkan. Karena saat ego itu sudah naik, maka manusia akan cenderung meremehkan.
3: Prioritaskan keselamatan, bukan sekedar popularitas di media sosial. Bekali diri dengan pengetahuan, fisik yang prima, dan peralatan yang memadai. Ingat, gunung ada untuk dinikmati keindahannya, bukan untuk ditaklukkan dengan kesembronoan. Dengan begitu, pengalaman mendaki bukan hanya petualangan yang tak terlupakan, tapi juga perjalanan yang aman dan membawa pulang cerita, bukan duka.
7: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
8: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
10: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
11: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
12: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
13: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
12: Hah? Emang bisa ya?
13: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
12: Tapi, aman nggak ya?
13: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
12: Cara ikutnya gimana?
13: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
12: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
13: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
14: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
13: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
15: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para pecinta aliman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara syarat diterimanya amal ibadah kita yang harus kita penuhi adalah hendaknya amal ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi SAW telah memperingatkan kita di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang sahih, maka amalan tersebut adalah tertolak. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim ketika mereka melakukan suatu amalan, hendaknya memastikan bahwasannya amal ibadah tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena niat yang ikhlas saja tidak cukup. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu hari datang tiga orang pemuda menyambangi rumah para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tujuan mereka adalah ingin bertanya seperti apakah ibadahnya Rasul alaihi salatu wassalam di rumah beliau. Maka setelah itu dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di malam hari kemudian bangun malam hari, beliau ya sahur kemudian berbuka. Maka mereka pun seakan-akan menganggap amalan tersebut ringan. Mereka anggap kok sama saja dengan ibadah kita. Kemudian mereka dengan menurut logika mereka, maka mereka menganggap mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadahnya biasa-biasa saja menurut mereka adalah karena beliau telah diampuni dosa-dosanya. Berbeda dengan kita, maka kita belum pasti diampuni dosa-dosanya. Maka orang yang pertama pun mengatakan, adapun saya, maka saya akan sholat malam, maka saya akan sholat semalam penuh tanpa tidur. Orang yang kedua mengatakan, adapun saya, maka saya akan berpuasa dan tidak berbuka selamanya. Dan yang ketiga mengatakan, adapun saya, maka saya tidak akan menikahi para wanita. Maka ketiganya niatnya ikhlas untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Namun apa yang terjadi ketika Rasul alaihi salatu wasallam mendengar ucapan mereka, maka beliau langsung memanggil ketiga orang tersebut dan beliau mengatakan, amma wallahi inni la akhsyakum lillah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepadanya, akan tetapi saya tidur dan saya juga salat, saya berpuasa dan saya juga berbuka, wa atazawwaju nisa, dan saya juga menikahi para wanita. Kemudian beliau memberikan sebuah kaidah yang sangat agung yang perlu kita renungkan bersama. Beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak ingin mengikuti petunjukku, tidak ingin mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dari diriku. Oleh karena ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita pastikan sebelum kita beramal, sebelum kita melaksanakan ibadah, mari kita ilmui apakah ibadah tersebut ada dasarnya, ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis yang sahih dari Allah dan Rasulnya, agar amal kita tidak tertolak sia-sia. Ini mungkin dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, wassallam ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
17: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambarnya seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Larangan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air kecil atau buang air besar. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Artinya, jika kalian mendatangi buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi berpalinglah ke barat atau ke timur. Abu Ayyub berkata, "Kemudian kami mendatangi negeri Syam. Kami mendapati kamar kecil di sana menghadap ke arah kiblat. Lalu kami agak berpaling sedikit dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha." Artinya, jika salah seorang kamu tengah buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kaum musyrikin berkata kepada kami, 'Kami lihat Nabi kalian telah mengajari segala sesuatu hingga mengajari kalian etika buang hajat.'" Salman menjawab, "Benar, beliau melarang kami beristinja dengan tangan kanan, melarang kami buang hajat dengan menghadap kiblat, melarang kami beristijmar dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang." Beliau berkata, "La yastanji ahadukum biduni thalathati ahjarin." Artinya, janganlah kalian beristijmar dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Harith Az-Zubaidi radhiyallahu anhu, ia berkata, "Akulah orang pertama yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'La yabulanna ahadukum mustaqbilal qiblati.'" Artinya, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian buang air kecil dengan menghadap kiblat. Dan akulah orang pertama yang menyampaikan hadis ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Larangan beristinja dengan tangan kanan dan larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i, wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wala yatamassah bi yaminihi." Artinya, jika salah seorang dari kamu minum, maka janganlah bernafas dalam gelas. Dan jika salah seorang dari kamu pergi buang hajat, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ana lakum mithlal walidi u'allimukum. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha wala yastanji ahadukum bi yaminihi." Artinya, kedudukanku adalah ibarat seorang ayah yang mengajari kalian. Jika kalian buang hajat, janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Dan janganlah kalian beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Humaidi. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwa ia pernah ditanya, "Nabi kalian telah mengajari segala sesuatu hingga mengajari kalian etika buang hajat?" Salman berkata, "Benar. Beliau melarang kami buang hajat besar atau kecil dengan menghadap kiblat, melarang kami beristinja dengan tangan kanan, melarang kami beristijmar dengan menggunakan kurang dari 3 batu, dan beliau melarang kami beristijmar dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang." Hadis riwayat Muslim. Kandungan bab. Hadis-hadis di atas seluruhnya berisi larangan beristinja dengan tangan kanan dan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Kita tidak boleh menggunakan tangan kanan dalam beristinja kecuali dalam kondisi darurat. 2. Larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan khusus pada waktu buang air kecil, sebab kemaluan itu adalah salah satu dari bagian tubuh kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Talq bin Ali ketika ia bertanya tentang hukum memegang kemaluan. Wallahu a'lam.
13: Fahri, kok dari tadi melamun terus? Ada yang kamu pikirin?
19: Iya pak, kadang saya tuh capek banget ngejar dunia. Tapi kalau dilepas rasanya berat banget. Seolah hidup ini cuma kerja, kerja, kerja. Sama keinginan yang gak ada habisnya.
13: Nak, meninggalkan dunia itu memang berat. Tapi meninggalkan surga itu jauh lebih berat lagi.
19: Maksudnya gimana itu Pak Hasan?
13: Surga itu mahal, nak. Dan sungguh, mahar surga adalah dengan meninggalkan dunia, menahan yang tidak perlu, menundukkan keinginan, dan tidak mentaati hawa nafsu.
19: Berarti setiap saya menahan diri, itu bukan kehilangan ya, Pak?
13: Justru kamu sedang membeli sesuatu yang lebih besar, nak. Dunia hanya sementara, tapi surga itu selamanya.
19: Oke, Pak Hasan. Saya paham sekarang. Makasih ya, Pak.
20: Yahya bin Mu'ad rahimahullah mengatakan, meninggalkan dunia itu berat, namun meninggalkan surga lebih berat lagi. Dan sungguh, mahar surga ialah dengan meninggalkan dunia. Tambihul Ghafilin, halaman 82.
13: Renungan Suara Al-Iman.
21: Budi, kok murung? Lagi mikirin apa?
19: Iya, Pak. Tadi lihat kuburan di gang sebelah, saya jadi kepikiran. Apa nggak sepi banget ya nanti di alam kubur?
21: Justru itu, nak. Kesepian di dalam kubur bisa Allah lenyapkan kalau kita banyak berbuat ma'ruf di dunia ini.
19: Maksudnya apa, Pak?
21: Maksudnya, dengan memperbanyak kebaikan, menolong orang, jaga sholat, sedekah, dan jauhi perkara yang haram. Karena dengan menjauhi yang haram, hati kita akan merasakan manisnya iman.
19: Berarti, kalau saya sibuk dengan amal baik dan menjauhi dosa, insya Allah nanti nggak kesepian di kubur ya, Pak?
21: Yap, betul sekali. Itu bekal yang paling berharga.
19: Baik, Pak. Saya ingin lebih banyak berbuat ma'ruf mulai sekarang.
20: Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, hendaklah kamu banyak berbuat ma'ruf niscaya Allah akan melenyapkan rasa kesepianmu di alam kubur. Dan jauhilah seluruh perkara haram, niscaya dirimu akan menikmati manisnya iman. Hilyatul Aulia, jilid 7, halaman 85.
0: Renungan Suara Al-Iman.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
22: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم.

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Rezeki seperti anak-anak, termasuk juga jabatan, termasuk ilmu dan lain sebagainya, itu juga bagian dari dunia dan itu adalah fitnah, ujian. Jadi tidak serta-merta dengan adanya itu orang itu dikatakan terpuji atau terhina. Dikatakan orang itu terpuji atau terhina. Tetapi kembali kepada sikap dan perlakuan orang yang diuji dengan dunianya tersebut. Oleh karenanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah dan berhasil melakukan banyak penaklukan, maka tidak serta-merta beliau itu bahagia. Tidak serta-merta beliau bahagia. Dilihat dari satu sisi, ya betul, dengan begitu itu kemenangan bagi kaum muslimin dan kekalahan bagi orang kafirin, membuat kita bahagia gitu, dan membuat beliau bahagia, pasti dari sisi ini bahagia. Tapi dilihat dari sisi yang lain, beliau bersedih. Dilihat dari terbukanya dunia di hadapannya, harta dengan jabatannya dan kekuasaannya, maka itu membuat beliau sedih. Karena dengan banyaknya dunia yang didapat, semakin besar pula ujian. Beliau menangis dan beliau mengatakan, "Ma habasallahu hada 'an nabiyhi wa 'an Abi Bakr li syarrin aradahu Allahu bihima wa 'atahu Umara iradatal khairi lahu." Kata sahabat Umar, beliau menangis atas keberhasilannya menaklukkan banyak negeri. Dan beliau mengatakan, tidaklah keberhasilan menaklukkan banyak negeri ini dihalangi oleh Allah sehingga tidak diraih oleh nabinya dan tidak diraih oleh khalifah yang pertama, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena itu buruk. Karena keburukan yang Allah inginkan untuk keduanya tidak mungkin. Kemudian diberikan kepada Umar sebagai bentuk kebaikan. Jadi Umar memandang, seandainya banyaknya penaklukan ini itu suatu yang baik, maka justru yang lebih berhak mendapatkannya adalah nabinya. Kemudian Abu Bakar, manusia terbaik setelah para nabi. Tak mungkin kemudian diberikan kepada Umar, kemudian Umar lebih berhak, melainkan itu buruk. Jadi seperti itu pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap dunia, terhadap harta, kekuasaan. Karena beliau memandang itu semua sebagai ujian, dan semakin besar ujian dengan semakin luasnya kekuasaan, semakin bergelimangnya harta, maka beliau menangis. Waqala Yahya ibnu Mu'az, dikatakan oleh Yahya ibnu Mu'az, ini salah satu perkataan yang menjelaskan hakikat harta. Hakikat harta, bagaimana harta ini memiliki dua sisi yang kontradiktif. Ya, yang kontradiktif. Di mana pada asalnya harta ini berbahaya gitu kan. Berbahaya. Kecuali bagi orang yang mengerti. Ya, bagi orang yang tahu dan mengamalkannya. Kata beliau, ad-dirhamu aqrab. Dirham, uang, harta itu seperti seekor kalajengking. Fa illam tuhsin ruqyatahu fala ta'khudhu. Maka engkau apabila tidak pandai menaklukkannya, maka jangan kau ambil. Jika engkau tidak bisa, tidak pandai menaklukkannya, maka jangan kau ambil. Fa innahu in ladaghaka qatalaka summuhu. Karena bila kalajengking ini, ya, menyengat, ya, maka racunnya bisa membunuhmu. Racunnya bisa membunuhmu. Kila maruqiyatu, maka beliau ditanya, lantas apa yang dapat menaklukkan harta? Ya, apa yang dapat melakukan harta, artinya apa? Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita selamat dari harta, agar selamat dari uang, dari rupiah? Qala, beliau menjawab, akhdhuhu min hillihi wa wad'uhu fi haqqihi. Mengambilnya dengan sebab dan cara yang halal, yang Allah halalkan, yang Allah bolehkan, dan meletakkannya atau membelanjakannya sesuai dengan haknya, membelanjakannya sesuai dengan haknya, yaitu pada tempatnya, tidak pada perkara-perkara yang diharamkan. Tidak pula termasuk di luar haknya adalah berlebihan, boros, menggunakannya untuk hal-hal mubah tapi tidak ada manfaatnya. Ini termasuk bahaya dalam penggunaan harta. Makanya seorang wajib mengetahui yang halal dan yang haram dalam masalah harta. Kemudian dia orang yang sabar, ya, dalam bermuamalah dengan harta. Sabar dengan tetap mengumpulkannya, mencarinya dengan sebab dan cara yang halal. Dan setelah memilikinya, sabar dalam menapaki cara cara-cara yang hak dalam membelanjakan hartanya. Tidak berlebihan, apalagi sampai menggunakannya dalam hal-hal yang haram. Mas'alullah salamah walafiyah. Dan beliau juga pernah berkata, musibatani lil abdi fi malihi inda mautihi la tasma'ul khalaiku bimislihima. Beliau juga pernah bersabda, berkata, ada dua musibah yang akan menimpa seseorang pada hartanya ketika dia meninggal dunia. Tidak pernah didengar oleh manusia musibah yang sepertinya. Kila, apa itu? Ada yang bertanya, apa itu? Dia mengatakan, yukhadu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kulluhu. Yang musibah yang pertama, diambil dari harta tersebut semuanya, karena dia sudah mati. Ketika sudah mati, emang dia dapat apa dari harta yang dia kumpulkan? Enggak ada. Itu musibah pertama. Musibah pertama. Ketika orang meninggal, musibah pertama yang menimpa hartanya sudah diambil semua dari dia. Yang dia kumpulkan, yang dia tinggalkan, aset yang dia bangun. Mobil-mobil mewah yang dia koleksi. Ya, semuanya ketika sudah mati, diambil dari dia. Diberikan kepada ahli warisnya. Yang kedua, yus'al anhu kullu. Dia akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban atas semua hartanya. Kalau kita punya harta, siap-siap. Semua rupiah yang kita punya akan dimintai pertanggungjawaban. Siap-siap. Maka orang yang paling berbahagia, dia yang jelas dalam membelanjakan hartanya. Kadang orang itu sedih dia. Kadang orang sedih. Karena setiap bulannya, uangnya habis. Sedih dia. Saudara seiman, tidak penting apakah gaji yang kita terima itu setiap bulannya habis atau ada lebih, tidak penting. Pertama, yang penting kita yakin bahwasannya selama kita hidup, rezeki kita pasti ada. Setiap orang itu tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rezekinya. Jadi pasti ada, itu janji Allah. Jangan takut. Nah, yang kedua, yang lebih penting dari itu apa? Kita belanjakan, habiskan harta itu untuk apa? Itu lebih penting. Apa kita muhasabah? Buat apa saja ya? Oh, sebagian buat makan sehari-hari, buat bayar sekolah anak-anak, buat bantu kerabat, buat bantu bencana, buat ini. Selama semua harta kita itu habis untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, hal-hal yang sudah menjadi haknya, haknya harta, maka jangan sedih. Maka jangan sedih. Justru seharusnya dia bahagia. Dia bahagia. Karena dia telah mengambil dari harta sesuai kebutuhannya. Dan dia telah membelanjakannya sesuai dengan haknya. Jadi apa yang buat kita sedih? Besok bagaimana? Besok Selama masih hidup pasti ada rezekinya. Pasti. Kita diperintahkan untuk berusaha. Berusaha saja. Allah yang jamin rezeki. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha oleh Allah. Kerjakan usaha yang bisa, yang kita bisa, semampu kita. Tanpa harus melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Tunaikan. Adapun rezeki di tangan Allah Azza wa Jal. Lanjut. Begitu terus seterusnya. Masa kita harus terus-terusan begini? Setiap bulan habis, setiap bulan habis. Gak ada tabungan untuk beli ini, untuk beli ini. Gak apa lagi? Kita jawab, apa lagi yang kita butuhkan? Yang penting cukup. Toh di dunia kita bukan untuk kekal. Bukan untuk menetap selama-lamanya. Toh akhirnya kita mati. Kita hidup di dunia untuk apa? Untuk mati. Yang kaya, yang miskin mati. Para pejabat, para penguasa, rakyat jelata, mati semuanya. Di akhirnya adalah mati. Kita di dunia nunggu apa? Nunggu mati. Nunggu mati. Yang terpenting itu kan persiapan. Apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut kematian tersebut. Nah, maka direnungkan saudara seiman rahimakumullah, bahwasanya semua harta kita ini setelah kita mati satu tadi akan diambil dari kita semuanya. Wahai yang gemar senang menumpuk-numpuk harta, ditumpuk, yang senang dengan kepemilikan harta, yang bangga dengan kepemilikan harta, kekayaan, senang dengan menumpuk-numpuknya, menimbunnya, ingat, mati diambil darimu semuanya. Gak ada yang bermanfaat yang kamu tumpuk itu, gak ada yang bermanfaat. Maka kamu yang dimudahkan oleh Allah, dilapangkan rezekinya, manfaatkan untuk akhiratmu. Manfaatkan untuk akhiratmu. Mumpung masih ada umur, ada kesempatan. Wallah, tetangga kita banyak yang miskin. Wallah, banyak santri-santri, para penuntut ilmu butuh biaya. Banyak lembaga-lembaga, sekolahan-sekolahan yang kesulitan dalam urusan finansial. Letakkan, belanjakan hartamu untuk itu. Maka itu yang akan kamu bawa ke alam barzah, menemanimu, membelamu, menyelamatkanmu. Terlebih nanti di hari kiamat. Jangan sekedar itu, jangan senang dengan tumpukan harta. Jangan senang dengan tumpukan harta. Lihat tadi Umar bagaimana dia menangis atas banyaknya penaklukan di sini. Karena semua pasti ditanya. Pasti ditanya, dipertanggungjawabkan. Maka ada kesempatan segera dan segera. Jangan takut habis. Jangan takut habis. Jangan sedih ketika habis. Yang terpenting itu kamu habiskan untuk apa? Itu yang terpenting. Habis untuk maksiat, celaka kau. Tapi habis untuk ketaatan, bahagialah kau. Karena itu tabunganmu yang sebenarnya. Itu hartamu yang sebenarnya. Yang akan menemanimu, yang akan menjaga dan membelamu. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menjauhkan kita dari keburukan-keburukan. Baik. Kemudian dari penjelasan ini jelas bahwasanya harta itu selain ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. ada sisi tercela, ada sisi terpuji. Ya, satu sisi dia terpuji karena harta juga salah satu sebab seorang dapat menggapai kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan kemaslahatan-kemaslahatan din. Kemaslahatan dunianya dengan harta dan sebagian kemaslahatan din dengan harta. Ini ditegaskan bagaimana Allah Ta'ala menyebutnya dengan kata khairan, kebaikan, sebagai kebaikan, dan bahwasanya dia adalah penopang kehidupan seseorang. Harta sebagai penopang yang membuat kehidupan seorang itu stabil, itu harta. Maka di situ, di sisi ini apa? Harta terpuji atau tercela? Terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam awal surat An-Nisa, awal-awal surat An-Nisa. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang masih orang-orang yang tidak bisa bermuamalah dengan harta, yang tidak bisa mengembangkan harta, jangan berikan kepada mereka harta mereka, yang mana harta itu Allah jadikan bagi kalian sebagai qiyaman, penopang yang menstabilkan kehidupan kalian. Nah, ayat ini, di ayat ini Allah Ta'ala tegas menjelaskan bahwasanya harta adalah sebab ya stabilnya kehidupan seseorang. Tentu ini penting bagi seorang, karena dengan kestabilan hidupnya dia bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh badan yang sehat. Dia butuh tempat untuk beribadah. Dia butuh harta untuk haji, untuk jihad, dan lain sebagainya. Dia butuh makan, minum sehingga kuat untuk berjalan menuju masjid, sholat berjamaah. Maka dari sisi ini harta terpuji karena dia adalah sebab kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan dalam urusan-urusan dan menjalankan agama. Berikut ini perkataan beberapa salaf dalam hal bahwa harta itu adalah kebaikan. Harta itu terpuji. Pertama, perkataan seorang kibar ulama dari kalangan tabi'in, Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib, beliau mengatakan, "La khaira fi man la yuridu jam'al mali min hillihi, yakufu bihi wajahu 'anil nas wa yasilu bihi rahimahu wa yu'ti minhu haqqahu." Tidak ada kebaikan bagi orang, bagi siapa saja yang tidak mau mengumpulkan harta dengan cara dan sebab yang halal. Tidak ada kebaikan bagi siapa saja yang tidak mau mengumpulkan harta dengan cara yang halal. Karena dengan itu dia dapat menjaga wajahnya dan kehormatannya dari celaan dan hinaan manusia, dari meminta-minta. Dan dengan itu dia juga bisa menyambung silaturahimnya. Dan juga dengan itu, dengan harta, dia bisa menunaikan hak-haknya. Dengan harta dia bisa menunaikan hak-hak harta. Bisa berzakat, bisa bersedekah, bisa haji, bisa berjihad. Maka dari sini apa? Harta. Kita harus bekerja, kita harus mengumpulkan harta, kita harus punya harta. Karena harta sebab dari segala bentuk kebaikan, dari banyak bentuk kebaikan. Maka melihat dari sisi ini, tentu kita harus punya harta. Nah, jangan pasrah. Jangan pasrah karena menganggap harta tercela, kemudian dia jauhi harta yang enggak makan. Enggak makan. Lemes. Enggak kuat berdiri untuk sholat. Berjalan ke masjid enggak bisa. Menafkahi anak istri dari mana? Mau umroh, mau haji, mau bantu orang tua, kerabat-kerabat. Membantu kaum duafa, fuqara, masakin. Harus punya harta. Maka mengumpulkan harta terpuji ketika dimaksudkan untuk hal-hal yang baik. Yang kedua, perkataan dari seorang salaf, Abu Ishaq As-Sabi'i. Dia mengatakan, kanu yarawna sa'ata aunan 'ala din. Mereka, para salaf dahulu, memandang lapangnya rezeki itu akan membantu mereka menunaikan agama. Luar biasa. Ini jelas bagaimana mereka memuji harta, memuji kekayaan. Di sisi karena kekayaan itu bisa membantu mereka dalam menjalankan agama, menegakkan dakwah tauhid, memerangi kesyirikan dan sebagainya, butuh harta. Maka jadilah orang kaya yang dimudahkan oleh Allah. Menjadi orang kaya, jadilah orang kaya dengan niat untuk menolong agama Allah. Karena harta memang salah satu sebab utama. Ya, salah satu sebab utama dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di awal-awal dakwah, bagaimana kita saksikan bersama Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha yang super kaya raya, dengan hartanya membantu dakwah suaminya tercinta. Dengan hartanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu banyak kesempatan terlindungi, dihormati, sehingga tidak mudah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping sebagian sahabat yang miskin, yang budak, disiksa. Disiksa. Lihat bagaimana di sisi ini harta membantu dalam mendakwahkan dan menjalankan agama seseorang. Perkataan yang lain dari salah satu kibar tabi'in, Al-Imam Sufyan Tsauri, dia mengatakan, al-malu fi zamanina hadha silahul mu'minin. Harta di zaman kita ini adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Bagi dakwah di tempat-tempat terpencil yang minim ekonominya, termasuk di dalam dakwah yang di tempat-tempat kristenisasi begitu, maka pengaruh harta perbaikan dalam ekonomi, berdakwah dengan bantuan sosial, kita lihat dan kita buktikan lebih efektif, lebih efektif. Kita butuh harta dalam dakwah, dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan nasihat, ya, nasihat setelah kebaikan itu lebih diterima. Makanya kalau di antara kita semisal ada konflik, ada permasalahan dengan kerabat, dengan keluarga, beri hadiah. Atau misalkan kita hendak mengingkari satu kemungkaran yang ada pada teman kita, atau kerabat kita, keluarga kita, saudara kita, atau orang tua kita, maka bisa dengan cara dan ada baiknya pengingkaran tersebut didahului dengan kebaikan. Kasih hadiah, bawa hadiah apa yang disenangi oleh mereka, apa yang dinilai berharga bagi mereka, apa yang dibutuhkan mereka, berikan. Bersamaan dengan itu sampaikan nasihatnya, sampaikan pengingkaran kita terhadap kesalahannya dengan cara yang baik, maka itu lebih diterima. Maka di sisi ini jelas bagaimana harta seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan Tsauri bisa menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman di dalam dakwah. Maka di sini harta terpuji. Wahasil amri, maka kesimpulannya, annal mal mislu hayyatin fiha summun wa tiryaq. Kesimpulannya bahwa harta, uang itu seperti seekor ular. Padanya ada racun dan ada penawar. Fatiryaquhu fawaiduh wa gawailuh summuhu. Penawarnya adalah manfaat-manfaatnya. Penawar yang ada pada harta itu manfaat-manfaat harta. Dan racunnya itu adalah mudarat-mudaratnya. Mudarat-mudaratnya. Maka barang siapa yang dapat mengenali pada harta mana manfaatnya dan mana mudaratnya, maka dia bisa menghindari keburukannya, menghindari, menjauhi yang buruk-buruk, sehingga dia selamat dari bahaya harta dan mengambil dari harta tersebut yang baik-baik, yang mendatangkan manfaat. Jadi penting bagi kita mengetahui dari harta tersebut apa yang bermanfaat dan apa yang mudarat. Baik, berikut ini beberapa hal terkait dengan manfaat atau bagian dari harta yang terpuji. Nanti insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan jelaskan hal-hal yang di sisi ini harta itu tercela, mudorot-mudorotnya. Baik, adapun faedah atau manfaat harta itu terbagi menjadi dunyawiyah wa diniyah. manfaat dari sisi dunia dan manfaat dari sisi
3: kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: didapatkan, maka tentu hati tidak akan fokus untuk menjalankan agama, untuk menjalankan dan menunaikan ibadah. Sedangkan apa saja wasilah, sarana yang tanpa dia ibadah tidak bisa dilaksanakan, maka dia ibadah. Semua sarana yang menjadi satu-satunya wasilah menjalankan ibadah, maka dia ibadah. Makan, minum, orang butuh sehat untuk ibadah, butuh hidup, butuh sehat. Maka makan, minum bisa jadi ibadah bila diniatkan untuk ibadah. Pakaian yang dipakai itu dia belanjakan untuk dirinya, maka itu bisa jadi ibadah ketika dia niatkan untuk menutup aurat dalam menjalankan sholat, untuk menutup muru'ahnya di hadapan orang-orang, maka itu bisa menjadi ibadah karena sebab yang membantu seseorang dalam menunaikan ibadah. Fa'adul kifayah minad dunya lil isti'anah ala din minal fawaid diniyah. Sehingga mengambil dari harta yang cukup untuk membantu menunaikan dan menjalankan agama termasuk bagian dari kebaikan harta dari sisi din, dari sisi agama, bukan dunia, tapi masuk dalam kategori agama. Makan, minum kita, ya itu urusan dunia. Tapi ketika kita makan, minum, pakaian, itu kita punya, kita pakai untuk beribadah, maka sudah bukan bagian duniawi, tapi bagian din, bagian agama. Yang kedua, mayasrifu ilan nas, harta yang dibelanjakan kepada orang lain, harta yang dikeluarkan seorang dan diberikan kepada orang lain. Maka ini ada empat macam. Yang pertama, sedekah. Yang utama yang diberikan untuk bentuk sedekah. Ya. Dan fadilah sedekah bukan rahasia lagi, luar biasa, sangat banyak sekali. Yang kedua, yang dibelanjakan, yang dikeluarkan seorang, diberikan kepada orang lain untuk muru'ah. Ya, untuk muru'ah. Yang dimaksud dengan muru'ah di sini, seorang mengeluarkan hartanya dan diberikan kepada orang-orang kaya, orang-orang terhormat, untuk menjamunya, untuk hadiah, dan untuk menolongnya, dan yang lain sebagainya, ya, yang diberikan kepada orang-orang kaya atau orang-orang terhormat. Ini juga termasuk ada faedah manfaat diniyah. Kenapa? Karena dengan cara itu seorang bisa menambah saudara dan juga kawan. Menambah saudara dan juga menambah kawan. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk manfaat harta yang dibelanjakan seorang, diberikan kepada orang lain, adalah untuk menjaga kehormatannya. Untuk menjaga kehormatannya. Nahwu badrul mal lidaf'i hajwi syu'ara wasalbi sufaha qadu alsinatim waqafu syarihim. Seperti seorang yang mengeluarkan hartanya, mengorbankan hartanya untuk mencegah cacian para penyair, atau hinaan, umpatan orang-orang bodoh, orang-orang bodoh, dan untuk mendiamkan lisan mereka dan mencegah keburukan mereka. Kadang-kadang butuh harta. Maka yang seperti ini juga bagian dari agama. Dari manfaat dari sisi agama. Nabi SAW bersabda, ma waqar rajulu bihi irdahu fahuwa sadaqah. Yang harta yang dikeluarkan seorang untuk melindungi, menjaga dan memelihara kehormatannya, maka itu sedekah. Maka itu sedekah. Kadang-kadang seorang itu memiliki tetangga yang suka menggibahnya. Ya, tetangga yang suka menggibahnya. Atau tetangga yang bodoh, suka mengumpat, suka berkata-kata yang kotor di depan atau di belakang dia. Bahkan mungkin ada orang yang tidak suka, terus berusaha untuk mengganggu, menyakiti. Nah, salah satu cara untuk meredam mereka, perbuatan tangan atau lisan mereka yang jelek itu, beri hadiah. Beri hadiah. Dengan hadiah mereka diam. Karena takut tidak diberi lagi. Beri dia hadiah. Beri pemberian. Beri ini dan itu dari harta kita. Maka biasanya mereka diam. Nah, pemberian kita, kita mengeluarkan harta, diberikan kepada mereka, agar mereka tidak lagi menggibah, tidak lagi mencaci, tidak lagi orang yang bodoh itu mengumpat dengan kata-kata yang kotor, atau berusaha untuk mengganggu dan menyakiti kita, maka ini termasuk dari harta yang kita belanjakan, manfaatnya manfaat din, manfaat agama. Kemudian berikutnya yang keempat, yaitu ma yu'tihi ajran ala istihdam. Harta yang kita keluarkan untuk upah pembantu atau upah orang atas jasanya. Sisi agama. Dari mana sisi agamanya? Ya. Fa innal a'mal allati yahtaju ilayha al-insan li tahyiati asbabiha katsirah. Sesungguhnya amal-amal yang dibutuhkan oleh seseorang, maka untuk mempersiapkannya sebabnya itu banyak. Walau tawallaha bi nafsihi da'at awqatuhu wa ta'addara 'alayhi sulukul akhirah bil fikri wad dhikri ladaini huwa a'lamu qamati saliki. Seandainya dia itu mengurusi semuanya, urusan dipegang dia semua, diatur dia semua, dikerjakan sendiri, maka akan hilang banyak waktunya. Maka dia akan kehilangan banyak waktu. Dan dia tidak akan bisa fokus menapaki jalan akhirat, baik dengan belajar, berzikir, ya. Yang semua itu adalah kedudukan yang tinggi bagi orang yang, bagi orang hamba yang meniti jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, wa man la mala lahu yaftakir ila an yatawalla khidmata nafsi bi nafsi. Orang yang tidak memiliki harta, maka dia harus mengurusi semuanya sendiri. Mengurusi semuanya sendiri. Fakullu ma yutasawwar an yakuma bi ghairuka wa yasul bidzalika ghuruduka fa inna tasagulaka bi gubnun. Perhatikan, setiap pekerjaan, setiap pekerjaan atau setiap apa yang kamu butuhkan dan bisa dikerjakan orang lain, di mana dengan itu tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan bisa dikerjakan oleh orang lain, maka apabila kau sibukkan dirimu dengan itu, maka itu sesuatu kebodohan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Urusan kebutuhan duniawi kita. Ya, kapan kita bisa dan mampu sehingga dapat dilakukan orang lain, yang kemudian dengan itu kita bisa lebih fokus untuk akhirat kita, bisa belajar ilmu, yang punya ilmu bisa fokus, lebih fokus lagi ngajar. Kok kemudian kita malah sibuk sendiri, padahal kita mampu membayar, mengupah orang lain untuk mengerjakannya. Maka kita itu bodoh dalam hal ini. Kita bodoh dalam hal ini. Ya, bisa membangun rumah sendiri, padahal dia mampu, punya uang cukup untuk beli langsung atau untuk membayar tukang untuk membangunnya. Ya, sehingga kemudian dia bisa fokus belajar, fokus mengajar, fokus berdakwah. Tapi kemudian justru dia sibuk dikerjakan sendiri. Maka ini kebodohan, sayang sekali. Jadi intinya, ketika seorang mampu bisa fokus dengan urusan akhirat dengan cara mengeluarkan uang, mengeluarkan hartanya untuk mengupah, memberi upah kepada orang yang dapat membantunya dalam hal-hal kebutuhannya, maka apa yang dia keluarkan dari harta yang diberikan kepada mereka sebagai upah itu termasuk sisi baik, sisi terpuji pada harta dalam urusan din, dalam urusan agama, karena dapat membantu dia dalam urusan agama. Kemudian yang ketiga, yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang bukan tujuan kepada orang tertentu, bukan, tetapi dia mengeluarkannya untuk manfaat umum, seperti membangun masjid, membangun jembatan, atau wakaf-wakaf yang dalam bentuk-bentuk wakaf dan yang lain sebagainya. Intinya inilah sisi secara umum, secara ringkas, ya, bahwasanya harta itu terpuji. Dari sisi ini harta itu terpuji, harta itu baik, mengumpulkannya, memilikinya untuk tujuan-tujuan yang seperti ini itu terpuji dan tidak tercela. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita dan memberkahi rezeki kita sehingga bermanfaat untuk dunia dan agama kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang.

0: Inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus, tidak istiqamah iman seseorang sampai lurus dan istiqamah kalbunya. Dengan demikian diketahui bahwa pokok istiqamah itu ada di dalam kalbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa pada jasad raga setiap manusia ada satu gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika gumpalan ini baik, maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila organ berupa gumpalan ini rusak, maka menjadi rusaklah semua anggota tubuh. Subhanallah. Ini jenderalnya, bahkan ini adalah rajanya. Apa yang dititahkan oleh raja akan dilaksanakan oleh segenap pasukannya. Jika kalbu seseorang itu baik, maka akan menjadi baik, jadi baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika kalbu seseorang rusak, maka rusaklah segenap anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa gumpalan tadi adalah kalbu. Berarti pokok istiqomah ada di mana? Ada di istiqomahnya kalbu.
8: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
9: Namanya orang tua, mungkin omongannya sering nyeletuk atau sering ngomel. Itu harus sabar. Karena sabarmu menghadapi kedua ibu bapakmu itu bagian dari baktimu. Bakti itu enggak sekedar berbuat baik kepada ibu bapak. Bakti itu tidak sekedar tidak nyakiti ibu bapak. Tapi bakti yang lebih sulit adalah sabar dari orang tua. Itu juga bagian dari kesabaran. Mungkin sudah berusaha nyenengno atine wong tua, tapi jare wong Jawa gak diolehno.

0: sebagai gak dianggap, yang diunggulkan adalah anaknya yang satu. Ini anak sudah berusaha sebaik mungkin, tapi gak dianggap. Yang diangkat-angkat selalu anaknya yang satu yang kaya misalnya. Maka ini gak boleh sakit hati, karena itu bagian dari berbakti adalah sabar dari gangguan orang tua. Harus sabar. Karena dulu ibumu, bapakmu sudah sering engkau ganggu ketika engkau masih kecil. Maka ketika orang tua sudah tua, harus sabar. Mungkin diomelin, sabar. Tidak boleh membentak orang tua. Ya. Tidak boleh meninggi di depan orang tua, enggak boleh. Ya, harus selalu menunjukkan kerendahan hati di depan ibu bapak kita. Itu ya.
1: Faedah kajian. Nabi kita memberikan tamsil tentang dunia. Satu di antaranya kayak apa ya, kawan? Apa yang antum tahu tentang tamsil Nabi tentang dunia? Apa? Apa di antaranya? Dunia ditafsirkan dengan apa aja? Satu, kayak tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Laukana tidunya taktilu indallahi janaha ba'udah masyakal kafirah sarbatan ma' okama kuala. Kata Nabi, seandainya dunia itu setanding, sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun setaku. Apalagi yang kedua, dunia Nabi tafsirkan dengan apa? Kayak bangkai kambing. Nabi pernah berjalan-jalan di sebuah pasar, kemudian ketemu bangkai kambing, ada para sahabat, lalu Nabi ingin ngasih pelajaran. Ayuhibbu, analau bidirham. Ada enggak yang mau membeli kambing ini dengan satu dirham? Dijual murah, hanya satu dirham. Kata para sahabat, ya Rasulullah, manuhibbu lana, enggak ada kami yang mau. Untuk apa? Wong juga sudah jadi bangkai. Baik. Atuhibuna annahu lakum. Kalau begitu ambil aja gratis. Gak usah bayar. Ya Rasulullah. Lau kana hayyan kana aibad. Li annahu asah. Wa kaifa wa huwa mayyit. Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Bagaimana lagi kambing ini sudah jadi bangkai. Tiga, apa lagi? Tafsirnya, ikhwan, dunia ditafsirkan dengan apa? Tetesan air ketika jemari kita dicelupkan ke lautan. Lalu diangkat, lihat tetesan yang menempel di jemari, itulah tafsir tentang dunia. Mat dunya fil akhirah illa ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarfa. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu kayak di antara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat, perhatikan apa yang menempel di jemari Anda, tetesan air menempel di jemari Anda. Tetesan yang menempel di jemari kayak dunia, luasnya lautan kayak yakni akhirat. Apalagi? Apalagi? Kayak orang yang sekedar mampir berteduh sebentar. Mali wali dunia. Apa urusan aku dengan dunia? Aku dengan dunia adalah karokib. Seperti pengendara. Istawalla tahta sajarah. Faraha tumma taraka. Perumpamaanku dengan dunia itu kayak orang yang mereka sekedar berteduh, pengendara yang berteduh sebentar kemudian meninggalkan. Ada lagi enggak perumpamanya? Bahkan Nabi katakan kayak minta maaf apa yang keluar dari perut. Semua kalau belum masuk perut itu membuat ngiler. Kengkleng, coto, apalagi semua menu-menu yang membuat ngiler, buah-buahan. Tapi kalau sudah masuk perut, keluar, masih ngiler enggak? Ya enggak ada, yang ngiler lagi. Semua penggila dunia hanya akan berakhir dengan menjijikan. Karena menjadi budak-budak dunia. Ini semuanya adalah tamsil-tamsil yang menunjukkan dunia itu mataun qalil. Dan qalil dengan mana pula menikmati dunia itu sangat sedikit

0: Sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya di sana tidak ada batasan maksimal atau minimal dari mahar, ya. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya definisi mahar itu sendiri adalah kullu syai'in mutamawwil, ya, setiap hal yang bisa diuangkan. Entah itu berupa benda atau manfaat, ya. Seperti mengajarkan Al-Qur'an, atau kalau kita lihat ceritanya Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau menikahi gadis, ya, yang mana maharnya adalah dengan beliau disewa tenaganya untuk berladang, ya. Ini salah satu bentuk mahar yang bentuknya adalah manfaat, ya. Jadi mahar itu boleh berupa benda, boleh juga berupa manfaat, ya, tenaga, ngajar dan sebagainya. Nah, maka kalau memang seseorang ingin menikahi seorang wanita dengan mahar seperangkat alat sholat dan juga si wanita setuju, ridho, maka silahkan, tidak apa-apa. Ya, yang penting hal tersebut tidak memberatkan bagi si suami, ya, dan juga hal tersebut adalah suatu hal yang berharga, bermanfaat. Ya, seperangkat alat sholat bisa dijual, ya, berarti dia termasuk harta. Maka diperbolehkan, ya, menikah dengan mahar yang disebutkan seperti ini. Wallahu a'lam.
1: Benarkah mayoritas penghuni neraka adalah wanita? Simak penjelasan berikut ini.
2: Baik, tentang hadis yang menyebutkan bahwa wanita adalah penduduk neraka paling banyak, itu diantaranya hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Dan Nabi SAW itu menyebutkan sebabnya ketika seorang sahabat bertanya, apakah karena mereka ini kufur? Kata Nabi SAW, tidak. Cuma mereka ini orang-orang yang durhaka kepada suami mereka, tidak bersyukur. Suami berbuat baik selama 1 tahun misalnya, kemudian ada perbuatan sedikit yang keliru, yang salah. 1 kali perbuatan keliru dan salah, mereka mengatakan tidak ada kebaikan pada dirimu. Jadi kufur nih, nikmat. Tidak mensyukuri nikmat, itu penyebab utama wanita masuk neraka. Nah, dari itu para wanita selalu bersyukur pada suami mereka, juga banyak bersedekah, karena Nabi SAW itu memerintahkan mereka untuk bersedekah. Ya, mudah-mudahan dengan sedekah itu akan terampuni dosa-dosa mereka. Karena sedekah itu termasuk salah satu amal yang penghapus dosa. Wasadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'un naro. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi sebab yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW adalah karena mereka, kebanyakan wanita itu tidak bersyukur kepada suami-suami mereka. Ya, sehingga yaitu yang menyebabkan mereka masuk neraka. Wallahu ta'ala.

jawabannya adalah yang terbaik bagi wanita adalah memakai baju yang dia tidak menimbulkan fitnah, ya. Dan apa namanya, diperbolehkan dia, maksudnya tidak wajib ya, tidak wajib seorang wanita harus pakai warna hitam. Karena sebagaimana dulu pernah kita sampaikan ketika kita membahas bab tentang baju ya, dan juga bab tentang sholat ya, disebutkan para sebagian sahabiat ketika mereka berangkat sholat subuh, ikut sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mereka ada yang pakai baju garis-garis ya, jadi bergaris gitu, ada motifnya ya. Jadi dalam hal ini mungkin kalau hitam ya identik lebih tertutup gitu ya, mungkin bisa jadi itu adalah hal yang baik, namun tidak menutup atau tidak terlarang seorang wanita ketika ingin memakai warna atau ketika ingin memakai baju selain dengan warna hitam, dengan syarat hal tersebut tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Jadi boleh ya menggunakan warna lain dengan syarat dikira-kira saja ya, kira-kira kalau saya pakai baju ini itu khawatir menimbulkan fitnah atau tidak ya. Jadi seperti itu. Nah,

0: Doa sebelum makan. Bismillah. Dengan nama Allah, aku makan. Apabila lupa pada permulaannya, hendaknya membaca Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah, aku makan di awal dan di akhirnya.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku dan yang telah memberikan rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.
2: Hai sahabat Aliman, bertemu kembali di program Yuk Cari Tahu. Coba tebak, hewan apa yang besar dan tinggal di laut? Yuk kita coba sebutkan. Hiu atau lumba-lumba atau gurita Pasifik? Atau jangan-jangan udang? Udang kan kecil. Apalagi ya sahabat Aliman? Yap, betul. Paus. Kita akan membahas hewan yang satu ini. Yuk cari tahu. Paus atau lodan, khusus yang bergigi dan bukan berukuran kecil, alias besar, adalah kelompok mamalia yang hidup di lautan. Meskipun dalam bahasa Indonesia, paus sering disebut sebagai ikan paus, paus sebenarnya bukanlah tergolong dalam keluarga ikan. Paus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bernapas menggunakan paru-paru. 2. Mempunyai rambut, walaupun sedikit, dan kebanyakan ada di paus dewasa. 3. Berdarah panas. 4. Mempunyai kelenjar susu. 5. Mempunyai jantung dengan 4 ruang. Pada masa kini, dikenal dua kelompok paus, yaitu paus yang bergigi atau odontoceti dan paus yang tidak bergigi atau mysticeti. Paus odontoceti atau paus yang bergigi merupakan pemangsa yang memakan ikan, sotong, dan mamalia laut. Ia memiliki satu lubang pernapasan. Paus bergigi berkerabat dekat dengan lumba-lumba dan pesut. Adapun paus yang tidak bergigi berukuran lebih besar daripada paus yang bergigi dan mempunyai struktur yang dikenal sebagai balin yang berbentuk sikat. Struktur ini berguna untuk menyaring plankton, makanannya di air. Paus berbalin mempunyai dua lubang pernapasan. Tahukah kalian sahabat Aliman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hewan yang satu ini di dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam loh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faltaqamahul hutu wa huwa mulim," yang artinya, maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Quran surat As-Saffat ayat 142. Ketika Nabi Yunus alaihi salam lompat ke lautan, beliau ditelan oleh ikan paus. Para ulama menyebutkan bahwasanya makna dari wa huwa mulim adalah Nabi Yunus alaihi salam telah melakukan perbuatan yang tercela, yaitu meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi." Yang artinya, dan ingatlah kisah Dhunnun alias Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwasanya kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Dhunnun di dalam ayat ini adalah sebutan untuk Nabi Yunus alaihi salam. Nun adalah ikan paus, sehingga maknanya adalah Nabi yang berada dalam perut ikan paus, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Paus juga pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW loh sahabat Aliman. Beliau, Nabi SAW bersabda yang artinya, doa Dhunnun atau Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya, tidaklah seorang Muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 3505. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya doa Nabi Yunus alaihi salam mudah untuk diijabahi karena dalam doa beliau terdapat pengakuan pada ketauhidan Allah Azza wa Jalla dan pengakuan terhadap setiap dosa, kesalahan, dan kezaliman yang diperbuat diri sendiri. Itu dia sahabat Taliman, hewan besar dan hidup di air yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu paus. Gimana? Besar bukan hewan air laut ini? Saksikan pembahasan lainnya di program Yuk Cari Tahu, hanya di Aliman TV dan Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan. Sampai jumpa lagi sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cari tahu.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Hai sahabat Al-Iman, apakah kalian tahu hewan apa yang lumayan banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Hewan itu lumayan gemuk, dagingnya banyak, serta menghasilkan susu yang bisa kita minum. Ada yang tahu? Yap, betul. Hewan itu adalah sapi. Kita akan bahas di Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu. Sapi. Sapi dalam bahasa Arab adalah bakaratun. Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota famili Bovidae atau subfamili Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanam atau bajak, dan alat industri lain seperti peremas tebu. Karena banyak kegunaannya ini, sapi juga menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Ada berbagai istilah yang digunakan di seluruh dunia untuk mengklasifikasikan sapi. Sebagian istilah tersebut, terutama yang berkaitan dengan industri peternakan sapi, berasal dari bahasa Inggris. Berikut adalah beberapa istilah yang sering digunakan oleh peternak sapi untuk menamai sapinya. 1. Pedet. Pedet adalah anak sapi yang baru lahir hingga usia penyapihan sekitar 8 bulan. 2. Sapi bibit. Sapi bibit adalah sapi yang mempunyai sifat unggul yang dapat diwariskan. 3. Sapi pejantan. Ia adalah sapi jantan dewasa yang siap digunakan untuk menghasilkan keturunan, baik sebagai sapi pemacak dalam kawin alami maupun melalui proses inseminasi buatan. 4. Sapi indukan. Ia adalah sapi betina dewasa yang berperan sebagai induk untuk menghasilkan keturunan. 5. Sapi bakalan. Sapi bakalan adalah sapi yang dipelihara selama kurun waktu tertentu untuk mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong. Sapi bakalan biasanya dipelihara di feedlot atau tempat pemeliharaan intensif. 6. Sapi potong atau sapi pedaging. Ia adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan dipotong untuk diambil dagingnya dan untuk produk-produk lainnya. Dan yang terakhir adalah sapi perah. Ia adalah sapi yang dipelihara untuk dimanfaatkan susunya. Tahukah kalian sahabat Al-Iman, di dalam Al-Quran ada surat yang sering kali kita mendengar dan membacanya, dan surat tersebut terletak setelah surat Al-Fatihah. Yap, surat itu adalah surat Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Sapi dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 kali loh sahabat Al-Iman, 9 kali disebutkan dengan menggunakan kata bakor atau baqarah yang terdapat dalam ayat-ayat berikut. Dan 9 kali disebutkan menggunakan kata ajil, lebih tepatnya yaitu anak sapi, dan itu terdapat pada ayat-ayat berikut. Dari beberapa ayat tadi, penyebutan sapi menginformasikan banyak hal. Antara lain, sapi itu adalah termasuk hewan yang halal dimakan. Sapi yang ada dalam mimpi Nabi Yusuf. Sapi yang diperintahkan pada kaum Nabi Musa untuk disembelih. Kasus patung anak sapi yang disembah oleh kaum Nabi Musa. Dan kisah daging anak sapi yang dijadikan suguhan pada tamunya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sapi loh, sahabat Al-Iman. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada jam pertama, maka seakan-akan dia mengorbankan unta. Barang siapa yang berangkat pada jam kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan sapi. Barang siapa yang berangkat pada jam ketiga, maka seakan-akan dia berkurban dengan kambing jantan. Barang siapa yang berangkat pada jam keempat, maka seakan-akan dia berkurban dengan ayam. Barang siapa yang berangkat pada jam kelima, maka seakan-akan dia berkurban dengan telur, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu dia sahabat Al-Iman, hewan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 18 kali dan juga memiliki daging yang enak untuk dimasak, yaitu sapi. Nantikan pembahasan Yuk Cari Tahu lainnya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sampai jumpa kembali sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk,

0: Doa ketika berbuka puasa. Zahabal dhoma'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insyaallah.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Masya Allah. Adik-adik, coba lihat. Ada seekor kata yang sedang duduk bersantai di atas daun teratai. Masya Allah, indah sekali ya suaranya. Masya Allah. Coba lihat adik-adik. Ada ibu angsa dan ketiga anaknya sedang berenang. Masya Allah, cantik sekali ya angsa ciptaan Allah. Masya Allah. Loh, kok tidak ada apa-apa ya di atas dahan pohon ini? Sepertinya sesuatu mulai terlihat. Masya Allah, ternyata ada seekor bunglon. Bunglon memang diberi kemampuan oleh Allah untuk merubah warna kulitnya agar bisa bersembunyi dari musuh.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد.